0: Hello.
1: Yeah, me the same. Me the same. Oh,
0: okay. Ramadisan Rizal.
1: Yes, Ramadisan Rizal.
0: Okay, ayo gang, di konti.
1: Mildred.
0: Oh, di jenis orang selamat pagi.
1: Selamat pagi, me the same.
0: Mm-hmm. Mm. So, ini topik.
1: Topik teka-teki.
2: Teka-teki topik, Anuti.
0: Teka-teki.
1: Teka-teki.
0: Riddles. So, ini mana?
2: Nyaut dah mesel kan? Nyaut dia aku.
1: Iya.
0: So, dua subah-subah lah.
1: Subah-subah lah ni. Ni tu jengan. Tunjukku. So, ini penyikian ku. Ini ada dah kepegpai dah menang.
0: Ana. Sira.
1: Okay.
0: Kau mana kaya ubok. Ubok. Hati di barang andu tak ada hati. Barang andu tak ada. Amai aku semua ni aku ke pun jakuk sir.
1: Oh, okey. Mendam ke dah?
0: Dah ya mendam. Kecuali mun ayo babu.
1: Dah aja tak mendam.
0: Abu peruk ada couple dengan ayo nail clipper ni dah. Ayo kulit memang mendam lah.
1: Dah pak. Ayo kamu nang dah tuket ki sirah nak mendam ke nak kurit nana dah ayo.
0: Ada masih ngajian. Masih ngajian di ruang dap mana.
1: Okey, jadi tung mil.
0: Aku rasa lagi betul ada pak nedah kiri. Nanas kan?
1: Nanas? Pak mil mesti nyebut nang bege betul. Ayah nang agak betul tu.
2: Ini kayu dah ada betul. Pakai dah pentebek.
1: Ngeh ni, ayah tu, ayah lagi ina benda tidak hidup.
2: Benda tidak hidup.
1: Nanas kan udip.
2: Anak ihin lah hidup.
0: Bintang lo, bintang.
1: Bintang, bintangku, okay. Okay lah. Kedua mil tak dua bisa dengan jawapan di barang ratik lah mil lo.
0: Aku dia kisah lah sama ada ya betul atau salah asalnya dia
1: betul.
0: Hati semadi tang ngupi
1: ya betul semadi tang ngupi
0: kami dah naik topik muti meting ke dia tak nang
1: betul
0: ngupi
1: ya
0: okey aku jadi ni bab gorot
1: okey bab gorot
0: baru on radio. So aku angin ucapan sama pisan-pisan ka angan di dua kom nebara DJ tak di berkenang kom nebara geng-geng awah kom nebara pendengar YFM berdaya dikit-dikit lagi dia mesti dah ingat pengen selamat isan-isan
1: okay. Kok
0: mana harap sok berbara di dalam senang kak damai
1: okay.
0: Terima kasih bye-bye
1: ya bye. Terima kasih okay Mil tak ada anda jawapan tak ya okay. First soalan
2: ada lagi nyanyau tadi matin
1: okay terus
2: Puan Nyimoy apa yang dipotong tak sakit rambut kau na
1: okay
2: Nur Azira menang cuba nyaut teka-teki kuana buah nanas kuana
1: okey
2: ada butter tapi kait tebek kuana buah nanas kuana Nur Azira
1: okey so Angelia ainang ai subanam lah ani dok kepeg pada mendam ku jawapan kepeg kudos okey mil dan redanya mu
2: okey japa aku jarum. Jarum.
1: Jarum.
2: Okay. Betul jarum.
1: Okey. Okey jadi itu jeku. Ani kamu tak kepegi dah menam. Jawapan ni kek lah tak kepegkan itu menam. Yalah ati kan ati soalan so Google gitu sebetul yeah. Ina. Jadi
2: kena pakai mana lagi kuasa na.
1: Ya.
2: Ya. Kena kategori lah.
1: Kamu tinggal so jawapan sebetul yen soalan nanti lagi ina kek. Nalah either kudos, either bok, either sira. Benar meh. Jadi tak tahu parik ingat dengan penyekan tak nombor 2 mil tekan kita di nombor 2 ya.
2: Okey aku rasa bagus kita juga saja ada nombor 2 ni.
1: Okey terus.
2: Okey apa yang naik tapi tidak pernah turun. Ani dan nyumak pakai pernah mohon. Anjep kalak mohon.
1: Okey.
2: Ani nyumak pakai kalak turun.
1: Okey jadi tujuku. Ani di seraru mendek pak ibu

0: Saru agi pakai benda. Okay, apa yang sentiasa datang tetapi tak pernah sampai.
1: Okay, apa yang naik tapi tidak pernah turun.
0: Okay, dua lah. Tidak nak diti. Okay, jadi tak promo dia dengan ragu so Hamilton Joneng.
1: Okay.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Ragu Brahman, so Moni J, aku milih amu. Okay.
1: Okay. Aku milih amu, yeah. Amu milih aku.
0: Okay, Mi. Okay.
2: Tak, parik lah.
1: Teka-teki kita berupa gitu, ya. Yes. Okay, teka-teki aku, apa yang naik tapi tetapi tidak pernah turun?
0: Okay, jadi cukup. Apa yang sentiasa datang tetapi tak pernah sampai? Well, agit ni lah sati tejah ayo agit nyebut agit enang enang ayo subah enam tung cetak tujuku ayo enang andus pagi kemudian tujuh mu enang asuh
1: asuh
0: aku nak okay tetap tinggal jawapan ni lah jadi so dengan tatik Angela Dalek ayo okay kamu itu tujuku tejah jawapan ni betul lah. Esok apa yang sentiasa datang tetapi tak pernah sampai
1: esok
0: jadi tung mil ayo memang tet sarah sarah okey mil lah mil bisa daan jawapan ni Madin
1: okey mana esok hari esok atau pagi betul
0: okey
1: betul ada okay. Ada sel ada
0: time. Okay, thumbs up dah lah. Multi price dah. Okay, thumbs up. Okay, yun mil etik teja nyebut nang asu. Mil bisa spill lah jawapan ni Madin.
1: Ngapa ni nyawat dah ya?
0: Kajian na yun nam. Apa yang naik tetapi tidak pernah turun? Angela Dalek turun nam. Turung nam mil kajun.
1: Okay lah, lepas kita pertemukan berapa lagi ti 2000 mahina PPE 2000 mahina merima kusong dua okay. Line telefon kita.
0: Ayo sebab yo ata merut dingin ka teka-teki tadi nombor taruh.
1: Ya.
0: Ni soku ni so mil lah. Mana.
1: Okay, kadanya kita pedaan sajalah.
0: Ya. Bisa ke?
1: Okay, apa yang tidak pernah apa yang naik tapi tidak pernah turun umur kita.
0: Ya, yeah.
1: Umur kita
0: semakin menua. semakin menua.
1: Ya. Yeah.
0: Kan tetap umur naik. Bertambah naik.
1: Kan pada mohon. Memang ada senyum mak.
0: Okey, jadi mil rek parik ngek ka umur ka penyakit nombor taru lah teka-teki nombor taru.
1: Okey, teka-teki ku nombor taru. Kita ni dah paling rajin mohon sekolah lah. Kita ni dah paling rajin mohon sekolah.
0: Okey. Anak-anak so mil lah. Okey, jadi aku so tu cukup. Ani ada dapat dong isi Pak I dah bisa Dr. Mak. Apa yang boleh diisi tetapi tak boleh disentuh. Ani ada dapat dong isi Pak I dah dapat Dr. Mak.
1: Okey. Aku ya bahasa Malaysia ni. Burung apa yang paling rajin pergi sekolah?
0: Okay, Angelia and Sidor. Ku jawab tung DJ Marcel. Esok ataupun pagi. Meramat muka ke spill jawapan ni. Dah bisa subat ini. Nombor taruh. So aku penyikin ku ani dia dapat dong isi Pak I dah bisa Dr. Mak. Yeah, ya, dia bisa Dr. Mak, dia bisa kiris. Dia bisa kiris, dia bisa Dr. Mak, Pak bisa dong isi dia. Ya. Okey, tung mil tidak?
1: Kita ni dah paling rajin nak sekolah.
0: Okey.
1: Sebab hari kita ti, aku rasa kita seorang paling rajin.
0: Ya. Yeah.
1: Sekolah lah.
0: Okey.
1: Rajin aku sekolah.
0: Aku rasa aku jawapan ni, Pak. Tanda ada ngerti nam dia lah. Okey. So mami cikgu Esther teka-teki ku ani dak apa ani tetek pak tetap panjang. Okey tak ingat jawapan ni lah mil ya.
1: Okey ada tetek pak tetap ambu.
0: Tetek. Okey pak tetap ambu.
1: Aku rasa timon.
0: Timun?
1: Mon. Umon.
0: Umon.
1: Mon pipe.
0: Oh.
1: Tetek.
0: Oh. Kan. Ai dia potong tak. Okey.
1: Apa. Nah. Kayak putus lah maksudnya.
0: Faham. Okey.
1: Betul okay. Kan Mami Cikgu Esther?
0: Ya. Yeah. Okey jadi Tung Jemi dah gemet nam ya.
1: Yeah.
0: Ani dapat dong isi pada dapat Dr. Mak. Tung Mil pasal rana tijah ni pasal manuk.
1: Yeah. Okey. Kita ni paling rajin nak sekolah.
0: Okey jadi buang tak kajut na pengenam so barang ra di gitu nak tak live atau pramen dia ngan ragu. So Tony Peace Band, ya. Yeah. Napa-napa dengan bah? Nam yeah, jawapan
1: napa-napa
0: tak?
1: Napa-napa kita yeah. Nyaut soalan ini.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumus mengmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

0: Okay, lagu Pramun So Midnight Strangers, Cinta Dua Sipang.
1: Yeah.
0: Jadi tadi dalam setengah jam ni ingat tak Pramun bersama ke mana ke setengah jam ke tipu hitnya sama-sama join topik mincang kupita di isan-isan hati ana ina teka-teki.
1: Yeah, teka-teki, teka-teko.
0: Mm-hmm.
1: Okay, de kuan Juwita Ayung.
0: Okay.
1: Dia nyaut de masalah.
0: Yeah, okay.
1: Okay, nama menang udara atau angin. Betul kai?
0: Salah.
1: Mm. Okay, nanya dia aku nak menang kereta Sorong sebab budak-budak rajin tolak Sorong Sorong buku pergi sekolah atau bas sekolah. Pun salah.
0: Okay, Angela Lalak enang jawapan Ian soalan
1: janji.
0: Kuna, enang janji.
1: Betul, janji. Kasel.
0: Okay, jadi ani dapat dong isi Pak dah dapat dong tema masa.
1: Masa
0: kan tak bisa ngisi masa lapang atau ngisi dengan aktiviti.
1: Betul.
0: Ya. Jadi analah jawapan di yen soalan ku, yen penyikian ku, yen penyikian teka-teki ku, apa yang boleh diisi tetapi tak boleh disentuh masa. Okey.
1: Okey, dia ku sen apa yang naik tetapi tidak pernah turun.
0: Okey. Apa yang naik tetapi tidak pernah turun. Okey, jadi bukan anak muka dok jebut tu jaka.
1: Memekah?
0: Ati kan anak pasar ni dah pasar
1: mana kan? Salah. Ati dia kedua nanti. Siapa di jenisel? Pasar okay. Ni di jenisel.
0: Pasar manuka ni kah?
1: Burung hantu. Bersaut dia burung hantu.
0: Okay, jadi my Angela Dalek, ayah gig jemput nang burung hantu kia. Burungan tu pak penting nyebut di Facebook lah. Ya, yeah. Git personal aku jadi nang tungmil burungan tu sini nang. Okay.
1: Juwita Ayung nak menang. DJ kau nak apa yang makin diisi makin ringan?
0: Makin diisi makin ringan. Makin diisi makin ringan. Makin diisi makin ringan. Belum? Belum? Belum kah? Apa yang makin diisi makin ringan? Belum lah. Belum kan yang mengebur. Aku dah faham lah. Aku ngapa? Aku dah
1: ngapa? Dah penyawet ya.
0: Okay, jadi Mil lagi. Dengar soalan.
1: Okay. Apa yang sentiasa berada di depan kita tetapi tidak dapat dilihat?
0: Ati lebih kurang mun soalan kita mau taruh ke lah.
1: Ya. Yeah.
0: Apa yang boleh diisi tetapi tak boleh disentuh. Okey, ya lagi.
1: Tapi ti apa yang sentiasa berada di depan kita tetapi tidak dapat dilihat.
0: Okey, jadi itu cukup. Ani dapat maat mun pak i deh penuh. Apa yang boleh naik turun tetapi tak pernah bergerak. Ani dapat maat mun pak i giben penuh.
1: Stay-stayin saja.
0: Yo.
1: Okay.
0: Kita si teh lagi jawapan. Bisa ke telefon ke konti 2000 mai nombor pri 2000 mai
1: 6 kosong.
0: Jadi tak berjudi dengan ragu Pramun. So, share.

0: Ya, ragu Brahma Nadi, Dr. Mamada Shia ragu di den jawab pengundi jadi ata agi dem semang pri minit dengi ngata ya, praman bisama tak ngen teka-teki jadi barang rati di dengan hata abah ke suara mat ngen gitu ngera teka-teki kami tengah so Angela Dalek dengi
1: ya.
0: Enang ani ane agi ba agi koi meting pereng pak e bisa bergerak
1: Anissa.
0: Agi ba agi koi meting pereng pak e bisa bergerak. Aku rasa aku meting clue lah. Meting jawapan ku tek ku kajun aye. Kajun aye ngen jawapan lah mus mana ke. Okay. So si dinge. So tejah dengan tak juwita. Apa yang makin diisi kuana. Makin ringan. Apa yang makin diisi makin ringan. Ha suhu?
1: Suhu kuana.
0: Engka. Day balloon. Day balloon.
1: Suhu kuana.
0: Okay. Mide sem scan enang ania ne penuh bu pak adu-adu deh pari. Jadi aku subhanallah yang nangana jam lah. Jam ya. Jam kan penuh.
1: Penuh, ya betul.
0: Penuh dua-dua itu rek sehari bah.
1: Betul, betul. Kan ada rewind balik.
0: Okey, okey. Jadi dua puan lah. Betul kata kuyo, betul kata jawapan ku lah. Mai midesem yeah. Bayu hana. Banyak-banyak ikan-ikan apa boleh dimakan. Banyak-banyak ikan-ikan apa boleh dimakan. Ikan apa boleh dimakan ke tak boleh dimakan. Mai setahu ku di kupuat perut ikan tak bisa aman. Kedua ti ia kedua mana kedua teka-teki tergantung kan ni kah?
1: Banyak-banyak ikan, ikan apa boleh dimakan.
0: Okey, jadi penyikan so aku ani ada dapat maadmun pak
1: ikan di laut.
0: Penuh.
1: Ikan di laut.
0: Ikan di laut.
1: Ikan di sungai.
0: Okey, ani ada dapat maadmun pak ada pernah bergerak.
1: Salam masa besel. Ani adi dapat maat.
0: Maatmun.
1: Maatmun.
0: Pak Pak Adam pernah.
1: Nah bergerak.
0: Yes. Okay, tak tinggal dia. So, so Angela Lalek.
1: Okay.
0: Anang agi ba agi ukoi penting pereng pak ibu bisa bergerak. Shilling. Shilling ka duit shilling. Shilling mai di kupuan. Gini teka-teki ti. Agi ba agi ukoi.
1: Yeah.
0: Pak ibu bisa penuh. Dah bisa penuh. Jadi ayah shilling Pak Ati di pun dengan jawapan ayah shilling ke. Okey, jadi tak tinggal dia si dengan tak.
1: Hello.
0: Di talian. Hello.
2: Hello DJ Mel dan DJ Masyid.
0: Ya, yeah, hello, hello.
1: Pagi, sebut gelinas.
2: Oh, ya, sebut gelinas tu. Aku mau cepat ramai. Dan aku suruh dia lalu aku yang tumang aku tu.
0: Okey.
2: Aku yang suka dengan teka-teki aku dah senang okay. Sejak tapi dengan cuba dah.
0: Okay.
2: Oh ni sok pat tongan poot poot sedua dia tongan nak kerengit bak ke dau. Oh ni no.
0: Tengah kerengit bak ke dau.
2: Tengah bak ke dau ya. Tengah poot sok kerengit ya ke kerengit kan ni.
0: Meting idea. Doi idea. Okey.
2: Tengah nanti ni ada apa?
0: Okay, teka-teki teka-teki ku apa yang boleh naik turun tetapi tak pernah bergerak.
2: Suhu gonan suhu ni no badan.
0: Salah.
2: Tunggu je Melon itu.
1: Jaku Jana. Apa yang sentiasa berada di depan kita tapi tidak dapat dilihat.
2: Masa depan.
0: Wow.
1: Betul.
0: Betul. Wow. Belanja ni lagu dia.
2: Boleh.
0: Okay.
2: Muka tempagi rasuk dipikir.
0: Hey.
2: Dipikir oni dek ya nanya.
0: Okay.
2: Google. Kau minta lagu ya, lagu Benaria ya.
0: Okay.
2: Okey, tunggu dia masa nanti ni keluar ya.
0: Apa yang boleh naik turun tetapi tak pernah bergerak?
2: Wow.
0: Wow, kait tu wow. Sarah.
2: Wow, salah.
0: Ya. Jawapan I tangga.
2: Oh, ya, okey.
0: Ya, ya kan boleh naik turun tapi tak pernah bergerak.
2: Ya, betul. Tungguah ni betul. Betul.
0: Okey, terima kasih semua Linas.
2: Sama-sama.
1: Terus jawab.
0: Terus betul. Wow, boleh tahan. Okey, atau ingin tu mendengarkah soalan ataupun
1: ada soalan sel.
0: Okey, tek tak sebab fikirlah Mil. Enggak dia. So sebab so Angela, enak sebab main palak bunga. Palak bunga, okay, tak tak sebab tinggal. Ya, ni soalan tak digitik. Mai aku rasa ayah meres kup jam tak ke? Jadi Angela Dalek Muran I nyebut lah inang tungoh. Okay, betul lah tungoh. Tungoh muka dong nyebut tangga lah tungoh. Ya, soalan ku di nombor taruh nombor 4 tanda teja Mil. Okay, Mil lagi dengar soalan.
1: Okay. Soalan aku.
0: Okay, terus Mil. Okay.
1: Anisel.
0: Okay.
1: Ini bagus sel.
0: Okay, kejap aku tengok dia. Okay. Orang putih, tengok orang putih hati. Kenapa coklat tak boleh single lama?
1: Okay.
0: Kenapa coklat tak boleh single lama? Ani nang ide gitu, nang melting. Okay. Melting lah. Tak subah siro jawapan ni, Mil? Subah siro.
1: Okay. Soalan. Siok ani paling bahas. Ayam apa yang paling besar?
0: Ayam apa yang paling besar? Ayam Belanda.
1: Bukan?
0: Okay. I think memang benda hidup kan ni.
1: Ayam apa yang paling besar.
0: Okey. Jadi tak tahu pasal sikit parit lah. So ani so berang rati, okey. Atau pramun ya.
1: Okey.
0: Ngan ragu so acid rain.

0: depan tak?
1: Ya, teka-teki.
0: Okey, soalan Sok Mil tu je.
1: Okey, siok kan ni dah paling bahas.
0: Agi dayak 6 betul? Agi jawapan betul?
1: Medicine menang ayam paling bahas ostrich kan.
0: Ostrich, betul?
1: Asat.
0: Anime.
1: Kawai Kurus pemenang ayam brand. Beken lagi. Beken.
0: Ayam brand. Okey, jadi ingin jawapan email.
1: Ayam satu reban.
0: Ayam satu reban. Mana ayam satu reban?
1: Sebab nak memang ihong ani kan nak
0: beges yo.
1: Memang ihong semua dah habis ena.
0: Paham. Okey, ayam satu reban. Okey, jadi
1: dua kandang saya ahis yo ena.
0: Betul lah, ayam satu reban lah, betul lah. Betul lah So Mil. Jadi Mil tak menegah ke benar-benar segmen makan keribu khas.
1: Ya, dengar pasti mati bila kita dapat silung keping agar dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Bila kita dapat silung bersama dengan pengarun nama ada beken lagi pengisi Yen dengan Di Aren.
0: Okey.
1: Dan pukul 9.2 terang noti.
0: Ya, terima kasih ke Yen dengan Di sama-sama berbalas teka-teki. Dia berbalas pantun ya?
1: Berbalas teka-teki. Hari pasti mati berbalas pantun.
0: Ya. Terima kasih Yen dengan Di join topik tak di Isan-Isan nanti. Ya. Nu beken tak kuka nge topik ini beken. Topik sama dengan Har.
1: Betul.
0: Bukan idea bah.
1: Sebenarnya topik kami dua berbagi ti sebenarnya akhir sebenarnya jawapan dedek teka-teki ti sebenarnya.
0: Bukan jawapan. Ti sarah beting di betul beting di sarah lah.
1: Betul. Hanya dah betul hanya dah salah.
0: Okey, jadi jadi harap atau berapa tinggi di anu beken ya. Terima kasih Kak So Perengan.
1: Ya, dengan saya salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Barin Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkuasakan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis, untuk warga asing 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. The Young kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diare. Parangandu sopukor PI Isanisan nepukor semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yang datang bagus mengasih tahu pagi ti ambak kai sebarang. Selamat pagi, selamat bersama lagi atau dan segmen ya dengan di arena di ono 2 hiti ya hucu ono beranju sewa 2026. Jadi ini abar suak berpenguji tu YFM doyah pagi ti. Jadi harap suak beringan sihat-sihat saja ya. Pagi kita duduk sebelingan di okay, bersama dengan isu cai gitu yo dan segmen makat kirim mahas ini kita buat lagi bersama dua ku jadi dua kemut dan pukul pria setengah pagi tiak terus sesama ngojit program betoya di berpuluh ada menyusun ada penerbit Leni Jemon seterusnya pukul sembang pagi yang nanti kau dah ambil mulai dropas program live cak topi pantun ingin puan duduk sebelingan kali tih atau lebih pantun pakai tema jujur. Jadi saat peminat-peminat pantun, pakar-pakar pantun di Rana Sewa ngibur seberapa penguji itu di Bokon dapat genai pantun dengan dapat terus sampai ke Facebook rasmi YFM Radio ataupun lepas pukul semangat pagi itu dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-2-2-5-4-4 ataupun 2-5-2-5-0.

Yang datang ragu menghibur tak dayung penyayang kosa atau mendimis supaya ada maju. Ini tak ada dengan pukul PI setengah pagi sampai pagi nudu seberingan. Lebih seberingan di terba kereta terba harori tika iti. Walaupun dari lagi sejak api menuingan harap selamat anda ke tempat di tujuingan. Jadi sambingan di dari support hendinga perlawanan Piala Dunia FIFA 2022 masa anak pagi ti lagi di antara Amerika Serikat berapa ada dua Belgium. Jadi adin di minit ke 50 pre kedudukan yang Amerika Serikat ni Belgium taru ya. Jadi selamat pagi, terima kasih kenudu Ronald Dennis di bersama Roto pagi ti. Selamat pagi kenudu Ati yang pako yang nang selalu menjawab anu. Stay safe and healthy always. Selamat pagi kenudu Charlie Chung Tizam Lime yang nang selamat pagi kenudu Subra geng-geng awah. So semuanya Selangor ada ngaji ragu jobong ini. Okay, terima kasih kenudu Charlie Chung Andre Bali di so bumbuak. Yang nang selamat pagi. Selamat anu dua ini. Yang nang selamat pan pantun sungguh penang babai doi apa naik pantun pak lamingan ngojit atau bi pantun yo. Jadi sebab pindah saat pakar-pakar pantun terus bersama dua aku ti pukul semangat pagi nak pukul semangat di setengah pagi dan program live aja atau bi pantun.

Anda tahu ragu menghibur maniku tinggi aku jadi radio YFM Radio dapat berngoji terpakai gerumang FM ni 06.2 ni 02.2 MHz. Jadi luar sini atau dapat berngoji terserian radio atau pagi ti pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Radio. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngoji program Bitoya atau pagi ti dia berperuah dia menyusut ada apa nebit lini cimon. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngoji.

0: Selamat pagi duduk bala pengudit YFM Bidayo. Pagi itu yang bersama doku Leni Jemon dan program Bitoya. Program Bitoya kali itu yang lepas pimuluh lada di kupua merembeh bau. Sebab ingin dapat dengar di belakang Kuk Adin, dia ada tongan lada sampai mempagu, sampai menggomok tongan lada di belakang Kuk Adin. Yo, yo, Juk Adin atau ya, kerakan bersama dua dinaan pimuluh lada di obuh skim lada. So, Jabatan Pertanian Bau, yo no, Encik Bilet Anak Kopit. Anang sama malau ini ah. Aku sebagai penerbit program Bitoya, terima kasih duduk ingat Cik Biret sebab mok sidia kajon pengerokoi so RTM do opis pertanian bau. Jadi nak ya sikit duduk ingat. Dapat ingat cerita, watki ingat ponai ogi minat puluh lada.
1: Aku benar saya nak ogi suka puluh lada. Jom, baik aku kaya kangen. So, loga lada, esok, abok, baja, mana, 50 ke 60 kaya aku di guni. Masih naik aku ke nog adin. Dek ku pada kangen. Ku pok cuni anu pok. Bab ku dek kerja lokot. Kerja betoya ija.
0: So aku dulu ingat start pura lada te.
1: So wak COVID tu so aku dulu. So wak Jolibu isong PI ya. Haa wak tanya leh.
0: So ki ingat mit topang lada di muno.
1: Te so dengan sejulau. Topang hati ni. Jangan ingat aku baru ku tongan kan semong tongan saya ku. Semong tongan. Mau nganak di semua tongon nanti ya. Cuma dong dua petongon. Dong dua petongon, cuma dong lima petongon. Mau yang lagi lah tuh ya. Yang mana kadin kita ini batinnya. Nganak-nganak-nganak ya. Dek, coba dah kot ni. Kadang-kadang minggu ni kodaan ni, pada cukup ni. Minggu sok ringan ku kodaan ni. Onak kan. Sama yang mana di minggu ku. Supaya ngepak ringgit, lima ringgit. Minggu ku kelela aku minta. Dek ku kira lagi kelotuk ni. Ini pas suka aku naik ya. Yang aku makan anak buah aku senang uwe. Baru aku naik no, tidak belanja aku. Wah, aku boleh kerja pas senang aja. Kerja betoya.
0: Maksudnya senang uwe nak adit ingat memang kerja bikobot lah betoya. Bikobot.
1: Mungkin pun sewa tia. Tapi kalau ingin start lada logai baja ni guni 60 nggak? 60. Angkat nok loga enok loga baja adit mau 200 lebih nak kena ina hati ina mau kurus wak tia
0: selama ingan pulau lada pernah ke ingan mit khusus watki cara ngurus kebun lada
1: ada lagi encik jeki dikati di majah aku iya le ayo pi pertanian mana di kati nduk aku kati ngajar aku ngajar pulah ngajar bukan abok kege banyak berani ngajar apa kege cua eh macam aku na, no mau pandai na nak iyo je, tak dinang iyo no, no gadin leh.
0: Memang setiap bulan ogi no ngajar ataupun nunak bulan-bulan na.
1: Bulan-bulan na, saya punya no je aku.
0: Nunak so pengalaman kudu sido ingat ngabok lada, ngane odak gomu do pisong buah.
1: Dak pisong na tenik ni sido, tiak yang mau bambu buah bunga kat ti tiak, bambu biru bunga ti mau. Kan abok ni sidoh. Taruh sidoh leh.
0: Mana taruh sidoh? Dang di sawak?
1: Ya, ni di sawak ni togat. Taruh sidoh ngebok. Mereka tak keluar buah eh. Bahan di sidoh dek siapa?
0: Otopuan abikoban lada iti di ekroja di sonang. Jadi, nunak sok pengalaman otop ingan. Dapat ingat cerita nyamki susah sonang nyek ngurus kebun lada, toyak lada.
1: Oh, susah jawab hati mok. Mok suak makabin ku. Sonang jorak suak makabin ku. Pak kunan asyong ku je. Naik je. Sebab dek kerja rekod. Dia ku tak lulus je nilai ku. Dia kan tak dibikok. Oh ni wat ni wat dua dek ku pilih. Naik je. Ku juga nak dapur je.
0: Boleh ngan ngarus lagi untuk dinang susah jorak no?
1: Ya. Dapat
0: dengan cerita?
1: Ya. Susah jorak ino. Pasaman wak no. Selalu gue koboh ya. Pakai nijar nasyong ku je. Juga sudah pernah tayak je. Jadi aku main betit. Nutul ni mesti dan tayak aku yang lagi kuduh na. Aku main anak aku na. Bapak aku tidak sekolah aku. Nak lepas payah na. Yang aku belanja anak aku sekolah. Gini di mana. Suat dan tayak je.
0: Setakat itu mungkin mun hasil sok kebun ada yang nanti dari segi hasil jualan lah. Biasanya kudu sidoh dengan tuan buat lada dan di sawak.
1: Ni sawak ni sidoh. Ni sewak ni. Lihat-lihat memang mana. Ata memang ni cawak ni dah nyetuk bit buat ana. Dia berkali-kali ni. Tiap pabel buat ti, ha, ba masak menurut dia. Tuap dia. Babak nak ah, ia pasti ni naik pun pasti. Iga pajai.
0: Dang sok-sok di enog, sumuk kebon ada ingat ti lebih paguh mun eh. Ogi ken niat ingat ya peluas lagi kebon lada ingat ti.
1: Dang song kumangku nak kena lipat lagi dumiah no. Pak tiang ku bego. Yo ngajak lik ngajak ku. Tuan Jeki ngajak ku. Kali kita naik tuku lai lano. Jangan naik nge iya naku. Cak ngajak ingat ingat ku yo ingku boleh ingku. Jadi hayo gitu ngaku lihana. Tak sepuluh ayam. Yo paguh pas buka ini. Bawa mukod muti. Nol daya jahat ni. Bogok penyakit eh. Modok tu ye ge. Modok puut ge. Iya nanti di pagi nanti modok di mana puut ni ngambok. Saya nol saya tiada muti. Ti ogi 200 tongan berarti. 200 lebih nak 300 tak ti. Nukano. Nukuti. Ada aku ti. Linai lihat kerastu be. Balak gede dia linai ku. Yang aku bisu uji aku dah. Kira sih noh ya dari kedua. Madi deh naiku.
0: Yo terima kasih duduk dengan Encik Biret na Apit. Yo untuk itu dalam program petoya aku berpeluang deh kerakar dua ni naan pendolong pegawai pertanian deso Jabatan Pertanian Bau dijadi penyelia lada Jabatan Pertanian Bau. You know Encik Jackie Jeman.
2: Ya.
0: Video eh aku mi peluang ngin bogok terima kasih nudu Encik Jackie di ngarun Jabatan Pertanian di Kekupak Merembe bau bisama dua ko pagi ti. Yo jadi aku ya sikian pasar pemurah lada yo. Dan kawasan bau iti bogok ke nya di obah skim lada.
2: Selamat pagi lah, sama-sama tutup bagian RTM YFM Bidayuh. Jadi jawapan untuk untuk kudu naan dia okey de 20 orang deh peserta de okey opo skim ti yo dua komponen yo termasuk de 20 naan termasuk de adin deh ni 0.2 hektar saat ni peserta kalau yo 20 naan bermakna ni hektar lah nyaman sebab yo 0.2 nanti 200 puut mah. So untuk baru ogi okay, nom naan ogi okay, peserta de seluruh bau iti dah talu puru peserta ke bermakna talu hektar lah itu yo bogo sebab sebelum iti sebelum rancangan Malaysia ke 11 rancangan Malaysia ke 11 ke Dau nanti kebanyakan nyasok lembaga lada lah. Lembaga lada Malaysia yang bertanggungjawab penuh dan ini pasal berkenaan dengan skim lada berkenaan dengan gaya daki dan naik jual memproses menuh lembaga lada salah satu agensi lah di jaga penuh cuma rancangan Malaysia ke 11 ti ke atas ti ya ogi peruntukkan sedikit no jadi secara tidak langsung kok isu Jabatan Pertanian mo suak dan kebanyakan dan program untuk pengembangan pengembangan maksud ti kok ngajar naik extension ke pemuluh lada dari awal sampai yo buat leh no gasi lagi luar so no jawapan kuti mungkin dan 20 te 36 peserta bermana taluh ke 4 hektar ke de ogi de Jabatan Pertanian sakatilah setakat 2020 taluh itu. Jadi selebihnya no, kebanyakan memang lembaga lada Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Ju ni ke kriteria ni ada buah pilih molat skim lada.
2: Okey, terima kasih. Jadi Jabatan Pertanian memang di seluruh Jabatan Pertanian Sarawak lah. Kriteria pertama memang ia warga negara Malaysia, ia memang orang Sarawak. Ia kedua umur nanti dan semua moih ke atas lah. Saya mesti orang yang paling berminat. Jadi berminat puluh rada, munok kriteria nih. Yo doh ge perlu nang pengalaman lebih, cuma yo mesti berminat. Yo ialah at noki puluh rada sebab penanaman lada ti memang perlu bongoh leh kada itih. Kada de ningat di belakang ti memang bongoh. So ya de bokot yo mesti ogi panitine de nang ogi tanah leh pak kebanyakan otok de Sarawak ti memang suah bogi tanah adop eh terutama sekali tanah NCL. Okey. Ano no atala adik kriteria de cukup dia cukup dia ingat kau ialah yang terakhir bagi seoku sebab sistem pengembangan aku sekiranya amuti syarat tu aku lah itu di seluruh ne, secara nang spesifik tu ngadop aku lah setiap peserta bila yogi ngisi borang ya dai permohonan aku akan not dicek or di verify sama ada yo berminat do de berminat sekira yo berminat aku oda yo dai pun lada de dio sekira yo dia nai aku akan rasa nang yo dia layak lain ku dah tung sistem aku no sebab bila di kuatin no tiak kebanyakan negara at ne mungkin no nang katakan nai pakai rasa dia jadi aku tegaskan mesti naik busut ladai pun ladai dengan tiang ladai so ini lah kriteria saya aku lah de tung tambahan tung adopku so jabatan tanian Sarawak
0: yo no ke syarat kelayakan ya ju saat penanam ladai di bawah iti oni basa pendurung ataupun khidmat di ogi pihak dengan sedia
2: untuk pendulung pertama sekali yo le kodak denang komponen skim nanti yo dua yo nemoni ete tanaman skim untuk tanaman lada bau dua untuk lada demosigah hoki de ane denang productivity skim productivity tanaman ane komoditi lada le dua no jadi dari segi wat bokon bila yo mau obos skim sekoi pakai mekanik watki gaya nengin rasut cara naik clearing cara naik jarak anoti jarak lada sebenarnya moy kaki kali moy kaki lah jadi gaya pemuluh anoti start semai mitopaknya cara to naik benih lada yo kudu not anoti topak ano yo mesti le limoh le maksudnya ada nogi not anoti dua talu kira limoh lah ya mau debokon pembajaan nanti memang lagi sedul atau apa ya mungkin selebih tiap bila secara praktikal mungkin kita non kutu dia pakai secara teori ini memang bogok leh selalu enggak 100 gram lah untuk yogi turutan kudu bulan secara spesifik ya.
0: Ini mun basa abok ino.
2: Okey, untuk baja untuk baja gomu yo semong limo bermana NPK dengan nitrogen phosphorus dua kalsium so NPK nanti mesti tak ini nanti taruh komponen di bokon mikro nak ada magnesium dengan keselite nanti di hujung lah no untuk baja gomu selalu ini no jenama de pasal yo le baca cap jematan yaramila dan bogo lagi dadin lah jenis de gomu yang kedua untuk baja ini ti de dak yo bubuak semong dua yo mo plus no ti no dak yo gomu sama ge NPK pakai K begat ini no NPK yo begatung jadi yo dak buak bogo lah yang ketalu baja de bokon pemulaan nanti mesti ogi baja dolomite sebab dolomite yo adon pasaran dolomite payo taruh komponen dah kali yo kodak kadi asyom tanah keselite dah nanti yo kodak ogi ate ponu yo ogi taruh magnesium ada ani nanti ne kodak yo tanah ani nanti tanah zaman masyum ataupun kodak yo neutral lah. Ya taruh komponen dah kan.
0: Iya.
2: Kena dek major ane dan nang utama leh pajak utama.
0: Wajib nggak jaga tongon lada saat dia obu penyakit kuda penyakit kulat doan sia dua bukok lagi penyakit terbukon.
2: Iya. Itu dek nang nyasok jabatan pertanian bahagian pengembangan extension lah cara untuk jaga penjagaan. Yo memang sentiasa untuk perlu jaga. Jadi keutamaan yang penting sekali bila tak puluh lada mak komut bila jabatannya so jabatan pertanian nang moi kaki ino saan tanah rata lah sebab ok tujuan ok contoh kadak de adin de kadak tung sama malau titil leh sebelum tih yo gunakan pengalaman otop eh berkaitan pemula lada jadi ingat jarak pun aku rasa dang timo kaki ok ini sebab aku tekankan bahagian jarak sebab kini penyakit kulat so bila penyakit kulat bila ia terlalu dekat ni de obuah memang su obuah lagipun pencahayaan botol nondu do bila kan kulat suka dan itu bila sejuk ya akan timbul. Jadi oke okay, ge rasun de pakai itu nih kodak ngan kopo oksi contoh le kodak ngan benlet muti memang untuk kulat. Cuma sebagai langkah utama pertama tu mesti tidak jarak jua si jua paling paguh he kodak tanak lah tahu ti moy kaki moy kaki lah. So moyo tanak de bergantung de teren de 25 ke 30 degree nanti ne. Atau mungkin urang ke nuam kejuk le. Supaya, sebab ia kan lagi ini no, ia bergantung. Anoh terutama sekali untuk bahagian kulat terjaga. Okay, untuk kodak dawat ni, dawat mau ke contoh kodak ia siap ke ni mana. Betul ia semesti penyakit. Ia kadang pengairan piit nanti sebenarnya. Kodak piit bayo sekia doi piit tak siap ke tu. Babogok piit siap ke tu. Tapi moyo dari segi penyakit no, selalu memang kekurangan aniti denangnya kedangan magnesium yang kan lagi kapur nanti pakai itu. So pasal penyakit ti mak sikit tahu bila tak naik pimuluh mak dia fikir nak penyakit sebab penyakit kedak lada mesti kita boleh kawal sebenarnya dengan cara jarak tu nanti atau sentiasa mun ki ki toyak tu leh tu kadi-kadi mana bagian kedak ane no dawon-dawon dia jahat nanti ya. Ya spesifik itu mo secara praktikal mungkin ku okey adon-adon penyakit munok memang sedia okey le secara teori pakadin to praktikal to ninga mungkin mun ne patut debo penyakit contoh munok kulat kada adin kulat mungkin kurang le dawon siap ti sebab yo mok kuat yo ngutop ne yo perlu kan abok ati ne perlu baja ni ne bayo siap ati.
0: Saan pendapat ingan, keadaan tanah di kawasan bawah ti sesuai ke idoh saan pemulah lada?
2: Ini berkenaan dengan lada. Lada sebenarnya bersesuaian, contoh kada adin denangnya jenis lada. Lom liat ti, ya maksudnya ogi ge sia-sia, ya mau ogi ge denangnya top sel dega songgot nanti ya. Anoh denang lom liat ti paling sesuai leh. Tapi kebanyakan tanah de bau ti nang de sesuai memang sesuai. Sama ada ia berpasil ke dia berpasil ke muno atau ke cara atau dua kalau boleh lah sebab pernah nyanang puluh lada ti bogok tepat di sesuai terutama sekali bioting tanak liat cuma sebelum tu nang tanak no dia fagu atau cuba ogi denang tu odak ia ogi cap sapu lele. Jadi ogi gaya atau wat kita dua sama ada atau mit tanak di pokon tambah ataupun contoh ya sekira tanak no ri tanak liatnya mana. Jadi bila tok nang tanak no sesuai dah kita dapat cuma adin sistem atau night pun ada atau mit tanak sok di pokon. Jadi itu mau nama sebagai tanak di subuh lah. Sebab keperluan denang tanak tidur mesti tepat itu jangan. Secara soal lah. Kebanyakan tanak de bau timang sesuai le de lada.
0: Joman moden adin kurang tak dengar anak muda iaran sua naik kerja toya sotoy kuda naik kobon lada. Ogi ke wat gaya ataupun inisiatif deso Jabatan Pertanian yang dah ya norik minat anak muda joman adin sua naik pemuluh.
2: Ya sebenarnya memang setakat de pematian aku memang bogok anitin anak muda memang kurang berminat ya dua tanaman lada tin sebab kebanyakan ne mungkin kerana sebab ya dang dolia dang putih ataupun adinnya menang iblia suka kerja denang IT jadi lada IT sekira atau odaknya berminat paling senang ya. Kalau ada pasaran, kalau logai yo begatuk, memang nya berminat dua. Tapi orang muda mungkin okay, kurang leh. Tapi kalau boleh, contoh kepada adopku memang ku okay, naik lada sono uhe okay, jadi aku nasihatkan lah. Para belia moyo laat susah yo naik buku yo laat naik 200 negi pun jadi yo konsentrate dua ho sebab komoditi lada ti bukan sebagai denang duit tunai kita anggap je sebagai bank tu lah bila loga pagu atau ni jadi sambil tu naik kerja de pokot de perlu pada denangnya padanya belia-belia mesti doh ia suka di kerja di pasar, tapi kalau boleh ia naik lah kada denang kutil sebab adin lagal ada mau RM20 tak di pasaran bau lah. RM20 ke RM50 nuna jenis ladai grade A ke B ke C. So ini tiada lah. Roga yang paling penting sebab bila roga doi memang nyas suasiasi pun slow lah dua ni. Yo dia kau tak tunggu je bilet dia biar ada kurang pun dia masih naik, jadi roga pagu hadin ayo butuh lah.
0: Ju, ini sebaya ingat duduknya ada buah skim lada.
2: Memang aku mau senok tahu pun sewak aku kerja tih. Memang aku harap dak nyamuti bila jabatan ingin penurung gunakan yang terbaik lah. Mak nak naik kerja contoh utama sekali lada. Bila lagi skim bantuan untuk baja, untuk racun, gunakan contoh gran nanti pakai itu naik modal tu. Jadi bila lagi hasil itu jual atau balik lagi naik bau pakai sak modal nanti foto. Jadi jabatan pertanian sebagai ni titian ingin gran. Jadi bila gran nombok tunggang dalam bentuk hasil, pusinglah balik. Noh jangan nasihat aku, jangan macam seot nonutih terpagi langsung doi. Memang ku harap hati noh lah, sebab noh sistem aku dua bala ada bau. Sebab aku bau ke dua dang bidang pertanian dan nangnya dua jabatan pertanian. Sebab selama 20 mai sewak aku kerja dang pertubuhan padang. Aku jaga bahagian kadak nang pemasaran lah dua pertubuhan padang. So adin mo sia-sia dia seorang skim leh contoh tak ada kira skim pertanian mesti di akhir leh yo dapat pusingan balik naik kerja no aja harapan tu.
0: Yo terima kasih dulu ingan Encik Jeki.
2: Sama-sama.
0: Encik Jimat ada mo nirang alus pasar pimuruh lada di kawasan bau demo moyak gedap ingan suat keraka dan program petoyak dah pagi ti dapat lagi minggu bau dan masa do program bersama. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Fali. Tentu ayu ani bala YM semoga ani ti secara ringkas ti menimbulkan motivasi.

0: ringan tiak sebab yo itani maksud yo elektronik yo pakai telefon pun boleh. Jadi harapnya leh
1: ngisi online yo.
0: No harapan ku leh sebab tiak akan datang doi tiap orang tu. Terima kasih sebab ngin peluang itu leh. Ku ya tanon de asosiasi ada petani de daerah bau terutama leh ada tempat di Bokon pun yo akan sama jadi seluruh Sarawak yo pakai itani. Kena sejak terima kasih.
1: Yo inot ye, otok mengojit penyerang 2002 pasal pimuluh lada di soin cik Jeki, penolong pegawai Jabatan Pertanian Daerah Bau. Ju Adin, otok bisamah dua ketua kaum Kampung Merembeh Bau, yo ino, Encik Nohen, anak nawuk, oni pendapat dua sinas sebaya ingan duduknya ada puluh lada.
2: Lagi sedar lagi juga bogo-bogo terima kasih tu duduk pihak YFM, so... Kucing yo sebab pagi ti mau ndog ka pupa melembeh ngan sama-sama tok ningak projek tanaman lada ti. Jadi terima kasih ke tu Jabatan
3: Pertanian
2: Daerah Bau madih tok ti JK di sua dua tok nang pagi ti. Jadi sebenarnya ku ngin sabas dua tanya tu du peserta ngadi puluh lada betoyak di nang berkebun naik pemulah lada ti incik birit nak kapit. Jadi nyoma iti cukup paguh cukup ninang alajin dan ninang yang betoyak. Jadi di puan aku taka tolong ti leh selagi kok aku pelatih menioh dan sawak-sawak dilopas cukup lajin cukup ninangnya ninangnya ia bermulah ti ia betul-betul ia mit bat dang. Jadi lada ti walaupun logam ad mun dang pasaran dunia ia tetap ia lai sebab sebelum ti harga lada ti pernah jatuh ninangnya meludum sampai doitnya ada kon kupuatnya ada kon naik pakai tong ia tong naik ke pemulah harga lada ti. Jadi ni on duo giku kok i sama-sama naik takkan aku ogi ke pulau lada iyo mau ogi ke pulau lada takkan laga roga lada nama ad iyo mau soon roga lada di ayu nanti tanya lah suruh iyo. Jadi Jabatan Pertanian Daerah Bau tombogok gede tolong ayu nanti leh sebab terima kasih tudu Jabatan Pertanian Juni sudah lagi terima kasih tudu YB kok ih YB Milo Anasimbo sebab ia mulai olan dinangnya olan ladang olan pertanian tih nangnya olan pertanian pengelomih di mo taru saya kone kan kaya buka dia sekuno dan 2000 mengpli olan tih cukup berguna saat naya nyak adang kopua dengan peluah hasil tanaman hasil pemula hamuti. Jadi orang tiga so koi ogi pusat pelancongan koi di nang ke lubang prosih no. Jadi dalam tanah kawasan ti ogi lagi di ni lagi YB koi YB Milo yo ngin projek ladang lembu pedagin. Jadi setakat ti ogi mau koi mau puluh nepia puluh naik infrastruktur di dokon. Jadi bogok kemudahan terima kasih tudu suap pihak kerajaan ku namun lagi ku ingin ingin kata salanan tudu anak-anak dakah anak-anak kopot nya adik muda-muda supaya mit peluang so pihak lidang pihak kerajaan di ingin peluang tudu otok dan kopot di luar bandar menambahkan ekonomi sair hidup terlebih paguh. Jadi bogok peluang-peluang dinangnya peluang pertanian sok pitah muti sebab noleh YB buka orang buka ladang orang pertanian muti ngan nambah ekonomi luar bandar untuk langku puas. Jadi ladin pertanian moden ioleh dinangnya fertigasi di muti sebab otok galak dah anak kopot lebih dinangnya nunak contoh sama atau ti bilet anak kapit incik bilet anak kapit ti sae yoti ingin contoh di otok di luar kanya da otok mengongon nang pimulah zaman nadin idoh ya dok di nye main-main sebab pimulah paban kejayaan di nangi bisnes.
4: Jadi pingposon so aku sebagai ketua kaum Kampung Melembeh
1: Terima kasih.

0: aku ingin selalu ingin galakkan untuk anak-anak muda, anak-anak Dakah supaya berkecimpung dalam linang ni berkobon, betoyak di sebab otok bibudi tuduk tanah itu yang otok rugi. Jadi ogi ku selalu ngojit selanan so YB koi dek guna to buka jalan ladang, jalan pertanian, modai to ngeroka, modai to buah das to ngan to kalik ekonomi kupuak ekonomi odoknya dak paguh nuka pengidip cala pengidipnya. Jadi ni lagi tanah otok bedayuh bogok, tanah NCR to bogok, otok mesti to mit peluang ti, mit peluang diingin perintah ti sae linangnya ayam. Ekonomi pelancangan ekonomi luar bandar atau di mulai perintah saat untuk Nadin seogi di Tongga itu untuk ke begatong untuk barang-barang di import to. Jadi pokok-pokok koyuh lagi di suka atau betoyak dengan podi yang koko dengan sawit dengan lada muntik jo fertigasi zaman di bawah Nadin tong bogok ya. Jadi kuadap nang suak otok di dangku puak mit iktibar mit contoh di terbaik di nai kok ihon utih di lingak incik bilet anak kapit di Tongga keluarga pengguna ya saya jadi contoh teradam di paguh tuduh otok dang suak roih dang selimut.
1: Yo ini sija program betoyak kali itu pasal pemulah lada kita dapat lagi minggu di bawah dang masa dua ono di sama. Salam Malaysia Medani.

0: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngecet program Bitoyak tu pagi ti program di berpeluah ada menyusun ada pernah Bita Lenny Cimon.
1: Aku update baru kerat pantun.
2: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
3: Maka cumpagi ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
6: Mixerian si tinggah dah kakai.
7: Anak popong di Indo jompian menak bidat ni perom.
8: Dukun-dukun tata ngerasyuk tumbang di kandang.
9: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
10: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
11: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak kobok mokat hujan.
0: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngojit setiap ono duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00. Jadi sama pagi sama tapi sama lagi untuk dan segmen ayat dengan Diara bersama Duku DJ Jazz lagi Adi Namoh pukul semangat pagi dia. Okay, jadi mau sedia ke sana sobra peminat-peminat pantun pakar-pakar pantun tadi pagi ti atau memerut dan zone interaktif dan program live aja atau bi pantun dapat tengok setiap pukul 2 pukul semangat pagi dan pukul semangat di setengah pagi ya. Buat podi gantun poyoh borak marai dang torut. Selamat pagi ondu duo, jak mai oto bi pantun. Nosa damai jua sombun, but ni bese ni jua di nya Jepun. Jak mai bara pakar pantun, bi pantun di segmen yang ngan diareun. Sabun mini sokede oma nya nyusun potok tiga mur. Pantun anu tih pakai tema, tema pantun to ieunah tema jujur. Mun esok rongit man buat bitongon, bitongon noh poit toran kebingon. Pantun moh ogi mak lih nyikon, telefon ke konti oku moh kajon. Ya, jadi mak rasa-rasa ingin bagi pantun dengan lebih-lebih gi esok dan pantun minggu lepas pakai doi support ya ya paita pantun dapat dia terus paita pantun dengan untuk pagi ti asa aku dapat basah pantun dengan ini noh. Bagi ingat tu ngibur berapa pengajit-pengajit tadi bokon di naik kerja pengenai di pagi ti. Dengan dulu sama pagi terima kasih ya nudu Ji Chun Fo di game sama tu pagi ti Kiong Li Findi sama Seisan Kiong Li Findi Noritika selamat pagi ya nang harap kita semua sehat terasa Noriti salam manis masuk JB terima kasih Noritika okay sama pagi nudu Doli Tawen David Ikom Midese ma ketua wah terima kasih nudu Wilma Aaron di game sama tu Derek Asin James Kebiran. Sobangan tibur bersama deku DJ Jazz pagi ti. Radio tetap on dek nyuang segmen titik pukul semang dua tengah handu.

0: Okey, lagu bagi Borto rindu se Richard Wonder. Kena sampai 2 minit lagi dengan pukul 9:30 pagi atau aduk gedang program live Echak tu pepantun. Jadi sampai minat peminat pepantun, mbak saya rasa dapat terus telefon ke konti sama atau pepantun pagi ti sama dengan tu ngibur dengan tu pagi ti naik kerja pengguna ya di sopak bori ataupun di luar bori. Hello, selamat pagi.
1: Halo bro, selamat siang di sana.
0: Ah, selamat saya sihat with the same. Ani apa?
1: Ani agak.
0: Bagus, sihat.
1: Kena.
0: Nah. Modo bak begorot apa gitu? With the same.
1: Bayu bak begorot. Betang ada ngaruh mati begorot. Sebab sungguh ni metik ngan dia metik main. Sekarang betul mengan bang gorot.
0: Okey, jadi mana sem? Kudu pantun tak pagi tih?
1: Ada ya bagus bro. Ada dua kerat. So anda mandi ya? Aku pasal. Kak pasal sebulan diman bubur. Bubur dok tenek bedak si amoi cantik. Dah aku paruh pasti nangku jujur. Patut nanti tujuh deg ayah dipakai seragam kebaya batik. Dikak kedai hardware miris sakor. Sakor deg miris cap buai. Setengah perangai deh jujur. Memang tetap I say goodbye.
0: Mantap.
1: Artinya ceria. So aku angin salam ada dua berada di Konti Madinah.
0: Terima kasih.
1: Ingin salam selamatan dua komna harap ceria selalu komna harap syukurga senang kadamai dega ke komputer. Ingin salam menanya geka barak geng awah komna barak peminata YFM berdaya dikit lagi so pergi harap barak di dalam senang kadamai ke. Okay, bye bye, thank you bro. Okay bye bye.
0: Terima kasih Medesem tuh dengan pantun apa gitu. Okay, jadi seterus tengah jadi dengan tu seterus. Halo, selamat pagi. Halo, selamat bro pagi, Yang Boy.
2: Paya impon gini pantu tuh, buku kemut, bujur tiran, kemut jul nak aswa, kedega masih dedu, beli ku nak neki, lambat ku, telefon ku yuk ku nanak mi, ini. Ada lagi ku nak nyugat teki-teki, nak dedu, pagi lah, lagi siwang, bani topik. Ku bipantun ya, dia ya, dia ya. Ya, ini kucing pagu ya, ujian ya.
0: Pagu.
2: Yalah, dua lah pantun juga ya.
0: Iya.
2: Ya, penuh, nuk desa ilmu. Nuk desa ilmu, ku makan bubu. Bubu sinaan ku bisampu dengan buah bengkudu. Kita harus lah sikap jujur. Mudip jujur lah, supaya kita mu umur, betul tak, Jeff?
0: Betul.
2: Jadi aku guna anak pun guna anak kemut ku dah mengangan topik ini pasal tema anu menikah berjati dua tahun lu kuat bina ngok suk menini menop si dagos ni pon mukli anu ti nak sehat mut ku makan uri asma mati ni lagi ya. Gak enak mentung, ku gak enak kampung mentung, kiri dayuk, di lagu, angsungi denu. Kita haruslah sikap jujur, supaya kita menu dari cegu. Aduh, selamat pagi, Jep. Mati, uang ku gak minta lagu, bonmu. Kada dapat muton ingin gua asal gua minta lagu tapi bonmu kada dapat muton mati lah minta lagu sumuk reno se lagu si joget si etni pun ya ada lagu joget kan asup
0: joget gimana sih
2: Subuh kena suka keping ngenun lah ku mena ceria dayung bujang ti kalau keping ngeceria harap sehep lah subuh kena yang el ya gini sentino beni beladen bian lah saya ku nyebut yang ken lalu na keping ku kuon memang pede pakai pantun murut bab murut mang pede mister komik robot jawas dengan tontorin ting ebi lah megese mati dari gep lah baru kawin ya oke lah sama bu pagi je mati lagi bu je ya cuba-cuba guna pantun sama bu lagi kio nyaga mu ya akunti ya
0: oke bye-bye terima kasih duduk ayang boy dua tengah pantun apa kasih ngomong dapat gaya telefon pagi itu yang lagi pantun ya terima kasih duduk ayang boy lagi telefon ke konti ya. Okay, jadi pantun sebunga di okay, dengan atau pagi tadi Facebook atau pagi ti yang so ati yang pako yang nang iti pantun cuma pakai hiburan si jaya yang nang remokat sebagai ku tonok bubur ningak bora supiah sit dang kimaran otin jujur ti doh ge dapat bisaya sebab doi totu ogi keikhlasan ha iti pantun so ati yang pako terima kasih dudu ati yang pako jadi pantun seterusnya yang nang so Nurul Atika yang nang Aji dok kebon ngumit pudur. Mari Aji maan buah mawang. Masa bicinta biarlah jujur. Andu ngare aseng gila bayang. Aduhai. Ayun ta tema pantun itu dia pagi tih yang ada pakai tema jujur ya bercanda gak jujur takal turunnya jujur bedingan jujur ke naik kerja dagang ataupun jujur ke naik kerja pingun naik itu bego masa mereka jujur jadi saya boleh bandingkan lagi idea berkaitan dua tema pantun itu pagi tih mana saya rasa dapat terus apa itu ke ruangan Facebook terus aku dapat ada bahasa pantun di lagi ingat apa itu. Okay, jadi seterusnya disoku jujur takar turunnya hanya merorah nyikoh dorot begatung ditun dorot kirin siwak bisabung nyaa susah doi sarah turung pak turung doi niat mitutung nyurung basikal puat jobul nosak dikubul man kue susul turung pakai gaya dibotol naik dibotol niat pun jujur. Okay, jadi seterusnya nyokat jebul bisyong kesomu nyaa biriuh di puun potok rondu niat dibotul natong sunis andu budaya paguh daki pun nyek ponu. Okay, jadi itu ngaji tadi asyik dengan tu seterusnya lagi telefon ke konti ya pagi ti. Halo selamat pagi. Halo.
3: Halo. Halo.
2: Halo, selamat umur lagi di JJ.
0: Oh, selamat umur pagi, Mang Padel.
2: Yo, lagi abai nanti.
0: Agus sehat. Ani apa, Mang Padel?
2: Oti pun tagu ge. Anu mau bengoh-bengoh ti mo yang boy berceria-ceria matiin.
0: Anu mau bengoh mau rancak teh atau berpantun lo?
2: Yo deh.
0: Ya terus tau berpantun begitu.
2: Bukan pedi sembarang pedi. Beras tenuk jadi bubur, beken jangi sebarang jangi, jangi harusnya kita rak jujur. Jujur dengan DJJ, aduh, ini na penglima berpantun DJ.
0: Penglima.
2: nomor dua jute. Mana paguh si bem samal mawang. Samal mawang naan da ikan bilis. Mana rindu memasa bujang. Masa berjanji mesti ikhlas dengan anina. Ikhlas awang lah. Sat jani sat susun lah DJ maaf ya. nama tarun jadi nahan ijo di sungai kohas dapat ikan si ikan nagur ada bejangi mesti minan awang ikhlas
4: wang de bijagi memang harus jujur.
0: Betul.
4: Ah DJ.
0: Oi.
4: Ah ni tengan main lagu so semua kerinas no. Inas aku rinas ingan. Joget inas aku inas ingan ya.
0: Iya, so makin kerinas bagi dia.
4: Agapa ani no semua kerinas sehat ngan baba inas lah. Ah ngan sino el baba el yang boy de Martin. Terima kasih nak juga salam negaku. Ah sino Deni de Tasik Biru dengan semua bala pemantun kali ing kemet ni no. Midesem jadi ketua awak kita harap di ini nah Midesem mau je berpantun kah?
0: Oh ya.
4: Enak saja DJ, terima kasih.
0: Oh ya, berarti sambung lagi ya.
4: Yo.
0: Okey, terima kasih Dodo Emang pada taruh tengah pantun pagi ti. Jadi kan ini doh sampai itu kajian kembali dengan to naik pantun ini dia berkaitan doh tema pagi ti. Terus sampai itu ke Facebook ataupun lagi supaya dong kudu pantun dari ai kabu ai yang anda telefon ke konti ti. Jadi kan ini doh to bibul doh ragu pengibul to di pagi ti glina soko glina singan.

Menetap Budi Diesel adi dok berurut so di anubaran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atas layak kada. Naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat seut solaman web budimadani.gov.

0: Yang datang yang ragu pergi buat tak selalu gaun nasa atau ni asa puji. Kali sopi ada menit-menit ada dengan pukul semua setengah pagi atau arut kadang program live cak topi pantun tu. Jadi sampai minat pantun, pakar-pakar pantun di ogi pantun dengan dapat terus pay tempat pantun dengan ya ataupun dapat juga terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0. Jadi sebab itu terus ke pantun tu aku dia kursi info yang Sarawak moh lancar aplikasi MySDD saat menguat komitmen Sarawak dengan inovasi digital dan pendidikan awal anak kopot di ribu agenda strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2020. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pelancaran itu yana pikiran nang pendigitalan itu sejak jokesan industri dua perkhidmatan perintah sejak apakah buah halu peluas ke ke pendidikan awal nak kopot ya laki Seri Adin aplikasi itu mau berpakai ada 2,740 taruh naan murid 2,050 prii sini sama 2,470 di sangka ketangan dia pakai tiap penuh platform itu saat menyokong proses ngajar belajar dua komunikasi. Jadi kan dia dah tahu pada dengan program live chat atau pantun tu pagi tu dia pakai ya tema jujur. Okay, jadi tong dengan tadi asyik dia di telefon ke konti ya pagi tu.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi Cikgu Robert Jawas.
1: Yeah.
0: Ah, aniaga.
1: Pagu.
0: Yeah. Aku tu pantun kita buat pagi tu.
1: Taruh banyak
0: lah. Okay.
1: Taruh ya.
0: Ya, terus ke pantun.
1: Ya, ini ya. Jaga berpagi aku orang dari sekolah. Datang ajaran, ku nampak tipe. Ku nyikin abar, ku nyikin agar. Semua ping-ping YFM Bidaya. Nombor dua, anuti aku erak gatuh seluruh. Maring setarun, ku miri bangkuk. Kan mau dayung, mana jujur. Mana mau pandai ngakal aku. Nama dua, nama taruh ya.
0: Ya, nama taruh.
1: Aku rak gatuh buat bengan. Dadaan bengan ada awang. Dadap irak megau tingan. Gagau depagu dengan jujur awang. Mana ya, mesti ngagau ada jujur awang.
0: Ya, betul.
1: Ya, kisah ngagau temen, mit jujur awang ni je ya. Dia senak jual nama awang. Awang sen pendatang dengan ingkit ni. Pendatang ingkit dah bahas ni. Ya, pas kadang ada daun kayu ada ataupun ada kayu randan. Ketim sana ya.
0: Ya, terima kasih Nudu.
1: Ya, terima kasih. Thank you.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih Nudu. Cikgu Robert Jawas. Tunggu taruh tengah pantun untuk pagi ti. Okey, jadi seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Ya, hello.
0: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya, selamat pagi DJ Jeff.
0: Selamat pagi.
2: Bapak Jeff.
0: Okey, Bapak Jeff.
2: sayang orang minggu dah saya nak anyok lain telefon dah tampung.
0: Okey, terima kasih.
2: Jadi pantun ku mau kaya pasang. Kali ti ku masang ini pantun lah.
0: Ini pantun.
2: Dengan ini pantun dah minggu dah saya ni. Okey, kali ti mau menang tema menang jujur.
0: Ayo.
2: Asam payah simpan dah abis raga. Biri masuk kampung lebur. Kan amu inya ada percaya dengan tempat. Sena jujur seen mah dak pikirak tempat. Wadah sebarang banyak nyana tempat memang bidosa nyana sebarang. Tak boleh ya. Okey, okey, pantun tidak ada last week pun ya. Pantun menang. Ini kan nanti menang nanti ya. Aku kayak pandai maca 1, 2, 3. Kan aku pandai. Aku janji kerani. Abang amu pandai ngeban berjanji. Wang ada berjanji mesti dengan garanti teban nyehap kedai kopi.
0: Ah, betul betul betul. Masa berjanji mesti teban.
2: Ah, mesti teban nyehap kedai kopi sekorang-korang di cangkai kopi lah. Arab mau padel mati boleh jawab mati lah.
0: Ayo, ada nak kaping dah.
2: Ayo. Ada ni boleh ke aku nak minta lagu lah.
0: Ini lagu lah.
2: Aku rasanya lagu dia bukan ngendup ke mawa be. Steady babe lah.
0: Steady babe, okey. Steady babe.
2: Susu dende. Okey, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Nudu Babe Jeb. Ah, memang sporting. Suka bersedih pantun dah bagi ti. Ya, pakai tema jujur tak bagi dia. Masa-masa jujur, jujur berdingan lagi ke. Masa-masa jujur ke dia lagi. Okey, jadi aku pun lagi ke tuah karat pantun dia mungkin lagi nyara Andre nyambung pantun aku itu. Yang nang man susur di bingun kubur. Sipak sakul di pun aul. Macam ni dia mahal tiap dapat dia nyambung ke dia pantun ke dia pantun doh korat saja ingin nyambung eh ayat teka taruh doh kopat ya. Okey, jadi sebenarnya ni noh atau ngojet lagi dengan tadi agi telefon ke konti. Hello, selamat pagi. Hello.
3: Hello, Jess. Sambung mau.
0: Sambung lagi, okey.
3: Okey lah, aku cuba-cuba jawab ni ni noh. Pantun kami kena masuk Tameng dan Baba Jeb. Iyalah, bukan podi, sebarang podi. Beri podi, tunah, minan kisap. Bukan koga, dekade kopi. Pak moni bulangka duit anyap. Oh, Baba Jeb, maaf ya. Pantun saja. Ni sen, dua sen pun duit.
0: Ya, tiada kajian.
3: Nama dua, Yuti.
0: Okey, terus.
3: Ngayu arut besungi kadep. Dubuk nakinya bermain bisikal. Aduhai, masih bange mendian adep dengan bijanyi pak kajujur nang akal. Muna kayo masih dengan adep dengan akal wo. Jadi nyehap ke di kupi tap nyap meneg.
0: Aduhai.
3: Saya saja, mati sambung lagi
0: ya. Terima kasih Bang Padel. Okey, jadi harap Babe Jeb dapat balas balik tiap pantun deso Bang Padel. Jangan buki gaya duit ada cukup. Ini bukan duit doi, pakai duit ada cukup. Okey, jadi seterusnya kalau bahasa pantun di so Brenda Za yang nak bagi ti yogi duo tokon pantun gitu. Oke, kayu basikal nok nyuak desa, taya pancet di bingon titi. Asalnya jujur memang biasa, di luar biasa noh bila obah tawa itu serati. Benar kok noh benar. Mun si ogi di sejarah obah tawa itu serati noh puan leh nyakinya masuk kan bergaduh dah. Oke, pantun yang kedua ha, ya noh ngio bikoduh tawa satu, satu bikoduh tabum ke perigi. Asal otitnya jujur mak tiap bigaduh tetap senyum walaupun doi gigi. Ah, itu pun benar kok eh. Dai salah pun yang sungguh penyenang doi gigi senyum sia eh. Nah, tentu tejak nenang utama sambuh tiada mai. Okey, jadi ingat dia tu bibur dah dah lagu bibur dah satu rasa pagi tu joget study bebe joget di wifi baru ya gara bisa mah.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh-gogoh itu.
0: Eh, ni bu mana dah office tadi? Bun, todang babu buna.
1: Ini bila buuh na, ini buuh.
0: Ini di mana? Sapi mana buuh ah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Ini di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Atih mendengar. Itih nak ko tanda guti, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buuh na. Ini ngam toban ke office mah ngam ni office di mau buuh na mu.
1: Bah, bahmu noh, dah kimi kurek mana?
0: Siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak kurek pangus guna air depan ngasong tak kurek ni?
1: Mati.
0: Tak kurek bisa tak? Siapa main? Dari tempat kurek spetalnya.
1: Bah, tak mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiga kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni tak kurek tak? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mongana, tung timu no mukil, lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mona apa mu nak?
1: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama ge yo meninggal ikit no. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikit no.
0: Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman su aja ye ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: aku punya pula tu ya tolah nampak itu ya tolah nanya yang sok ke bulan Deweras ya selalu kita ngajit ya nanti situasi ini kau tak jenang jadi payah-payah ataupun susah rek man ubat tadi pok it mun dole man ti ramat leh leh sehat lebih bisa nang man ubat tadi pok it ya okey munoh ke dan tema pantun tu pagi ti yang dipakai tema jujur ya baik tenang jujur dan beringan jujur naik kepada dagang ataupun bogok masa pun lagi dah. Ya tu arok ke kajun tinggal tu di bagi arahan telefon ke kaunti ya. Ya ana bahasa terus pantun jadi ngan dino jatuh sama ngaji tu dengan tu terus pagi ti. Hello semua pagi.
1: Hello.
0: Halo.
1: Hello.
0: Yang boy.
1: Hello.
0: Halo.
1: Hello, Jeff.
0: Ayo, halo.
1: Hello.
0: Halo, yang boy.
1: Hello.
0: Ada kapi enggak?
1: Halo.
0: Halo. Mungkin line di siapa aku. Okay, yang boy, mungkin dah dapat telefon apa ke konti ya. Ya, jadi selamat pagi. Terima kasih kerana duduk dengan tu Emily Linca bagi sama tu pagi ti yang nak ngucap buruk pagi naga semua boleh mengaping stesen radio YFM daya ya. Selamat pagi kerana duduk atai-atai nyuling. Okay, jadi seru saja tengok jita dia dengan tu. Hello, selamat pagi yang boy.
1: Hello.
0: Telefon tu biak. Aduh, yang nak telefon tu biak kan? Mungkin tetap ada sebuah telefon apa hari ya. Okey, jadi seterusnya. Hello, selamat pagi. Hello.
1: Hello, DJ Jesus.
0: Itu memang cukup mantap itu, Mang Padel.
2: Iya.
0: Seri kata
2: dua lagi pantun.
0: Memang rancak. Okey, terus dengan pantun Mang Padel.
2: Apa nu mawah kedengan selebur?
0: Pak,
2: penuh peun sehingga sekejap ngumbil buat terap. Kita berjanji haruslah jujur. Mendingan dia mati harap-harap. Nah, nombor dua ni ti. Mantubi capur kisap. Majanaan mana sidi. Kita berjanji bak ngakal berdengan arep-arep. Pak lain kali abang ngakal lagi. Mana kajep? Ngakal selakti sekali ti. Lain kali abang ngakal lagi.
0: Oh, ngakal sekali boleh lah.
2: Ya dah.
0: Abang kali kedua.
2: Saja DJ, mati sambung lagi.
0: Okey, terima kasih Mang Padel. Ngakal ni sudah seon, kali kedua sudah seon. Lagi ke dibuat inoh ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Tu baru pagi ni, siapa? Jini ka, jini tadi workman tu pergi boboi online tu. Ada apa pagi ko?
0: Yo. Aduh.
1: Tadi nabi Eka, tiap ni le pantun kula.
0: Okay, ya.
1: Ya, gak enak sungi tenu, menu buah mengkudu, tenu buah mengkudu, tanah kububu, sampu kubuah bengan. Kita harus nak bersikap jujur supaya kita hidupan. Betul tak je, sayang je.

0: Daan potok ruang berangan di Puun Poyang Ogi Sakul. Bidingan bogok masam dingan, ogi di begayang, ogi di jucur. Karik rumis di Sungai Kayan takar grongan Nuria Ijan. Katikanihnya kapai tongan puan adopnya dingan. Nyaa beruman repas bisakul di osah padang ogi manduk tikukur. Masa bedingan mestinya jucur, susah senang mestinya timur. Aduh, tangan pantun di seoku. Jadi, saya peringat tadi, rana nyambung pantun aku itu, yano, man susul di bingon kubur, sipak sakul di puun aul. Ah, sino di gi idea dapat nyambung pantun di aku itu, jadi sama terkacau. Nah. Okay, jadi, baik itu main lagu atau ngajit tadi dengan atau di lagi telefon ke konti lagi terlalu pagi itu. Halo, sama
1: halo,
0: pagi.
1: Halo, BJJ.
0: Halo, sama pagi.
1: Selamat pagi dan ingat BJJ di pantun. Cukup impak buhe. Cukup inciwilia.
0: Yo, terima kasih. Gitu dulu.
1: Ingat pemain mana ingat di pantun. Menurut saya di pantun dengan nanti.
0: Yo, terima
1: ogi
0: kasih.
1: Ogi di pantun, ogi di jaat in pantun. Mana kan ingat mana? Aku nyokong kuge. Tapi aku di mana di pantun dia, sama dia.
0: Dia.
1: Sampai bilang sama dia, sama dia dong BJJ. Apa boleh buat?
0: Mendingan
1: aku suka, aku
0: nyokong eh. Yo. Terima kasih kedengaran.
1: Terima kasih sama-sama. Ini salam di mu. Salam di yang boy. Medesem, semuglina. Sinoel. Pandolin, ya mau robot jawas, ya mau amang kade nanti. Min salam di bononku, yo nang min salam di aku ye.
0: Yo, dan kau muda.
1: Yo, yo guru no yang ngaji teh. Min salam di nyaa aku supaya ye pakai min kerja min mau umbang kanu kini mula mengenai yo. Nya ari munuk nak kukilit ne. Diku kena. Boleh mau main lagu, jo ku pai lagu, main lagu je titi aku dah mau main lagu. Ku sinda salah, di ku sinda salah, no boleh yo.
0: Yo, oni di salah sinda no ne.
1: Aku lagu sinda sinda nyanang no. Memang aku suka. Aku mana tepe monap mesti ku di ku mana, oting ku monam doai.
0: Yo.
1: Tak mau main cak yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Terima kasih. Sebab papa tut musuh bagus.
0: Okey, sama-sama.
1: Ya.
0: Okey, ya, sama pagi. Terima kasih Nudo Sino Deni di Tasik Biru ya. Okey, jadi ragu menghibur tu seterusnya pagi ti hamuki ya mandi. So, any poll jaga di wifi muda yo. Gerak bersama.

0: segmen Yengan Jiaren Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okay, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026 yang Encik Fokadun. Jadi atau anda ngaji tadi seyo seoki yo ninga FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kelihatan untuk bersama tuo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian dengan Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Raga menghibur ta ambo ngapa di da mampaso Alan Luping. Jadi kira supiah 24 minit lagi untuk dang program live aja topi pantun tadi pagi ti dipakai tema jujur. Pogang lemang mirisuk santubong sapu rendang ogi nyari puang. Bidagang memang hari akali kutung. Sungguh pun dagang nogo numopung. Di pangang ikian na bigoreng susul, sungang di dawon sa ebisapul, bidagang piin bidagang bubur, di otin botol tetap gejucur. Kakat sakul mun kepaya ngait boru di osah pasak, niat jujur nyaapun bisaya, doi toru nyaapun moh puan gitu ya. Ya taruh tangan pantun di soko berkaitan doh jujur, naya kroja dagang. Aduh kadang program live jauh topi pantun topi giti. Okay, jadi saan pun minat pakar-pakar pantun di dalam suapi pantun lalu gue support masa ingat telefon ke konti ataupun support ke paita pantun ingat ke ruangan Facebook topi giti. Jadi ingat ini jatuh sama ngojit di kantor dia dia lagi telefon ke konti apa giti atau sama ngojit mungkin dia ke kudu-kudu pantun topi giti. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat pagi DJ. Tengcep ti.
0: Selamat pagi, pagi Tayong J.
1: Buah pantun ni buah ya.
0: Ni buah pantun. Okey ya. Terus dengan pantun Tayong J.
1: Ya ya ya. Jadi itu nak pantun ku. Bukan sabut. Sebarang sabut. Air sinabut cepat leluntur. Bukan ku pantun. Sebarang mantut. Aku berpantun dengan asyik dan jujur. Tidak pantun di Jeb, kayaknya.
0: Okey, terima kasih Tayung Jeb. Bye-bye. Pantun pun mesti garan jujur. Tadi kena dia bersebut Tayung Jeb ya. Okey, jadi seterusnya atau ngaji tadi dengan atau seterusnya pun garan berpantun telefon ke konti ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jeff.
0: Ah, selamat pagi, semua kelinas.
1: Selamat pagi, aduh.
0: Oh, hai, ini apa?
1: Bagus. Suara dolar buat tumbang buka tangan, saya ya.
0: Iti buka buk taruh limoh ke ataupun naik pantun bakuh iti?
1: Buku taruh limoh ke ne?
0: Buku taruh limoh ke, yo. Iti pasal buk taruh limoh ti bogok pantun ne?
1: Oke, okay, kudu titi, taruh pat ke, deku anon, nimak-nimak ya, DJ.
0: Yo, nimak, siapa lagi, abu harabu, ya.
1: Oke, okay, yo, pat ya, DJ, yo.
0: Ya.
1: Main bak bol, sampai obok kojo. Bukan main, naik kerja, kodak buat bol. Bi pusing, obok nogol. Nomor dua, ono minggu, nang naik sagu. Obok nonon. Buat tebi tongon, baik janji, baik jujur. Obok nonon loyang, kajon obok ni nongon-nongon. Baik janji dia nak sagut dia, dia jujur. Lima kajon tapi loyang buat penonon. Tapi lagi, odi minduak toban piin dang jebul. Odi minduak kalik ikin dungan. Otok marah bedingan, kuraan sekian oni abal-abala ingan. Ingan jawab jujur yo.
0: Tuju nuduk sih lah, nuju sih lah.
1: Tuju ngan plena, sino el, ngan le, sino ayam bol, ngan apa jawas.
0: Oke.
1: Oke. Konak manuk, konak boba abusit, mamu tak kandang, dang piin, paban jobo, mak komut, duo kenang, kenang bara dingan. Seipit koda manduk pit. Oke, okay, titik ku ya ada berenda aja. Noh jawab apa yo? Toban tuku kai kunai nuku garang dak toya. Boli toya ku dak bung ke bawang. Patun ku itih ku nuju berenda dak bung ke bawang. Mesti jujur yo berenda. Yo nanti patun babai yo babai ti. Ogi enak patun nanti pagu ini. Jadi aku nang oke okay, nang patun babai itu dia. Yeah. Iya aku nang setemare. Mun mamu kai-kain ke Sumba. Mun koyuh proka. Obuk bikok-bikok. Doi senonu odop nye mok nyumba. Lek kerja turang obuk mudah kowok. Ino jadi je yo.
0: Ya, terima kasih semua.
1: Aku mesti ragu ini. Ragu so mesti salah senadia saiku. Kumpulan saya ke, okay.
0: Natong mu,
1: bara-bara dengan depait. Yo DJ ge, natong bara si depait lagu nang main lagu semuk linas aku tengah suol tu bela nanti.
0: Dengan nyurung bebero ya.
1: Yo, aku suol bebero tanak aku kumok ngojit nyano nang aku nanti pemantun nang nanti lagu semuk linas yo ini kumok. Oh dia sekejap, nak tolong nato aku tak kenal.
0: Yo, joget dia ya.
1: Yo joget sekejap tobat ni bela aku no.
0: Iya.
1: Yo ada DJ dah dikungin salam duduknya asal silis ayo janji sama-sama ngaji tetik lagu demi tiap kono. Nantong ingan susu ingan yo.
0: Iya sama-sama.
1: DJ ge susu ayo bara dengan depokon deh. Okey, nah jadi DJ.
0: Okey yo, selamat pagi, terima kasih nuduk semua glinas. Okey, support gaya habis pantun sungguh pun ada payah begitu. Ya, nak pantin pantun, aku nak pantin ya. Pantun seterusnya so Wentiti dia pergi pada dalam Facebook terbaik itu. Ya, nak pantun itu nuju anak muda di Jurah Bercinta itu. Nah, saya beringat di Jurah Bercinta pergi ngojit radio pagi itu, ngojit benar-benar ya. Guru ngupi di kede sina masa bercinta. Nuak kupi man kue susur, guru ngupi di kede sina. Masa bicinta, bicinta leh dengan jujur, mak ngakal nipu anaknya. Ya, terima kasih untuk WDT. Pantun itu yang nangai tuju ya, untuk anak muda di Jurah Bercinta. Nyari bercinta, ngojit betul-betul ya. Harap pasal berangan terhibur pagi ti bersama dengan koi. Rabi sampai dengan suka ngajit koi pantun. Jangan ada kata sino Denny ti yang disebut tenang suka ngajit pantun pagi ayo naik kerja pengguna ya di habori pagi ti. Dengan ini atau bibul dia dorang kebibul tu pagi ti cinta tetap mendoakan nyoma malip tarang jauh dari FM dulu yo gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu pergi bor dia so alai pini canda sambu. Sofi ada mah rimoh mini tak aku dang program live aja atau pi pantun. Aku mana harus ke support ya. Aku bahasa pantun dengan aku ke support dengan jadi rana telefon aku konti bahasa pantun dengan dino. Okey, jadi aku dah dinanggut ya gi dua baris pantun digi kesebut tadi jadi kali ini aku dia bahasa pun wak leh pantun kena tia man susul di bingon kubur sipak sakul di puun aul sina botol mesti lo jujur tin jujur nyapun eti hibur. Ya, jadi seterusnya jujur naya kroja pingunai bayi tenang kroja pingunai adopt ataupun kroja dia nyaa oda adopt tok naya perlu ke tok naya dangka dan jujur. Gorong apa di hari odi jua odie jua di tempat bijaja suam pagi mun kroja kroja bikuri karik belanja. Balai raya di umiah kubur punuak dak sakul. Naik kroja mestilah jujur supaya mujur idoh digamul. Mit sakul karya kubur dibingon awul. Kroja botul dua teratul bila teratul asong pun terhibur. Okey, jadi kena besar pantun di so mami Cikgu Esther di Gepai Tetia dan ruangan Facebook tak bagi ti. Kami andu taya bibince sungkuh mua setiap kami andu. Aba napa-napa bala dayung bije. Dari da jujur indi dalam seribu. Jadi tih di sekup aku suka lagi pantun di sok sumbuk linas teh yo tuju nudu Brenda Za. Secara otomatik terus ruah pantun di sok Brenda Za ngan balas pantun sumbuk linas teh. Harap semua kelina sok gi ngojit ya sebab apa pantun ni teh memang gi roti ya. Anu putiak guru ngulam nanas, guru bidoniak danggarang. Kumiat katika ni kadik sumuk linas. Oh, sumuk linas sama tau dikasup ikan seruang. Ah, sumuk linas balas mi balas. Ya, dah pantun di so Brenda Za. Tuju sumuk linas. Nah, dinanggut ya gi roti ya. Nanti nyuang-nyuang lagi roti ya. Mungkin buat gaya sumuk linas ya balas setiap. Ya, jadi terima kasih berbogok ya duduk so beringan di agi sewak bipantun pagi ti dipakai tema jujur sungguh pun agi yang tadi bipantun dah pakai ya tema tu pagi ti pakai sungguh munoh terima kasih ya duduk so beringan munoh ke duduk beringan di suka ngajit koi bipantun setiap nudua pukul 9 pagi nuk pukul 9 di setengah pagi memang sentiasa akan on radio. Ruas so ngajit kau ipi pantun lagi ngajit ragu-ragu pingbol di mau kenyusun asana so baringan info-info di berkaitan dua isu semasa di support kau ikai berkongsi nuduh sebaringan ya. Jadi harap di pagi yang dua itu baringan saya dah sehat hibur doi nyenang bakal bergolot tapi pagi itu kodak di nang media sem jai-jai ke aduh itu doi bakal bergolot ya memang nang syukur lah. Okay, jadi ragu pimpul tu seterusnya pagi ti di agi dengan Tommy Tia tu ya di agi peta salam di ruangan Facebook tu orang kau jadi ragu so kumpulan Peace Band ini timangan mu dayung kumang jok di wifi bro yo agar bersama.

Aku menghibur datang mangan medayung aku mang. Jadi dengan ini nak korek aku program live jatuh bi pantun tu pagi ti dipakai ni atau ngono pantun. Jadi sesama tu ngojit ni patan mulis aku. Di un umuh punuak dak boh guru sa gorong sagu gantun doyo bi pantun boh bihibul pun boh natok minggu bauh di ono tuo. Jadi ada kombut ya di anu dua minggu bauh pukul 9 pagi atau pukul 9 di setengah pagi atau bibo lagi ada program live aja tu pantun tema minggu bauh aru ge bayu atau pikir kajian aku primo dia angaromiti. Ingat ini aku jajukan berbuka terima kasih ya untuk seberingan di agi suap pantun pagi ti. Kalau so ngibur atau pakai ngibur ke berapa pengunci tadi bokon dia suka ngaji atau pantun ya. Pantun tu begitu, doi tenang ya, tujuh sosi, doi tenang niwasnya, sekadar ngantuk berhibur saja. Jadi, ada kemudian radio tetap menonton ke nyuak segmen setiap pukul semua ngetuah tengah hantu.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tak sinar salah hati sinar kalah. Jadi mungkin kamu ada wata gaya ini. You know. Okay, jadi ini info yang you know, berkaitan dua ni gas di daerah Puan gas ini dia berlaku di tapak pembinaan ya di Dewan Serbaguna Terbuka di SK Bladina Nunuama dirapas daki pemeriksaan terperinci ya ada pasukan khas bahan kimia berbahaya Hamzat Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM moh ngasah nang doi tia gas ruah so rubang tanah di boh ngelibung ada pekerja di tapak pembinaan Dewan Serbaguna Terbuka di SK Bladin Nunom dirapas daki Ketua Balai Bomba 2 Penyelamat Zon Taruh Sri Aman Muhammad Ra Is Adham Rosalan nang asa primasa barai mo nang doi tia gas ruah so rubang ino you know gas mudah so basa hidrogen sulfida bakal sungguh mo no yo nang kawasan ino haru ke di ribu pemautawan pihak sa nang raka bijaga-jaga.

Okey, jadi kira supaya ada semua cuk minit lagi ya tentang segmen ya dengan diaran tadi hendu dua itu cuk no beranju asawa 2020 menjadi sama ringan di agi kini pada suang ya no agi ini info ya no agi program vaksinasi anti rabies di ada mengatur no nuam itu di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan so pukul mai setengah pagi no go pukul 4 setengah ngumi jadi antara perkhidmatan di agi bersedia yang ruar so ingin vaksinasi anti rabies secara percuma agi ke perkhidmatan ngin lesen sangkit di kosuang agi ke pasang microchip ruar sino agi ke subsidi saat mandol kosuang jadi sambringan di agi ke di kosuang mungkin mohon di sawak tia mohon terima vaksin mungkin dapat gato dadati saat terima lagi vaksin seterusnya ruar sino sambringan di agi ke di kosuang di mohon bi umur taruh berat ke semua dapat ke atau di kosuang ngadati jadi ada kamu tetapan IC ngan tetapan ke kad vaksinasi kosuang ingan ini sekiranya. Okay.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

tahu tahu ragu penghibur tu nak tahu ngamu so slider bersama dua aci dua hona dia pakai sungguh mana di nyama tok mendokan nyuang segmen ia dengan dia dan tok sana nanti buka terima kasih yang duduk seberingan di tetap setia mien stesen radio wifi berdoyoh jadi dengan penghibur ringan pagi ti ok jadi dah ke kembut ya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 masa nanti pagi Argentina daripada dua Egypt pukul semua dua turut pengaruh masa terus Switzerland daripada dua Colombia pukul 4 pagi maka mood dengan daripada dengan perlawanan itu secara live di aplikasi RTM Click. Ok jadi nak tahu pendapat baru di segmen dua untuk dibakon aku DJ Jess dan ucapan selamat pagi untuk seberingan jadi rupanya titik dengan dapat ngeji program di pakai bangsa nakayan di berpuluh radus so Miri FM. Ok jadi program di pakai bangsa nabdoyo daripada bongkong jeta pada pukul Noong Umi di dalam segmen ngancang peta bersama dua pengaruh ke idea petugas aku DJ Jess dan ucapkan selamat pagi bye bye untuk seberingan.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
3: Men kucing ni semarahan.

0: 2026.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo. Jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuri bani mato mandawan ni lo ke terasa aku nak mentuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alang tak dihentam anak-anak alang itong geri denak pendamai ya menitam alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan tak dihentam tak tugung hitam tak masih hitam nak alam Matthew G gara betelo li Emmanuel Tuhan tak dihentam amin.
0: Ngeluan, lahir hapan,
2: men kucing dan semarahan.

0: Okay, hello hello sengada dan lah sapa suka mani tamlim hui nama kelo bake-bake la te kelo hire doka ya mire FM. Abalu ada ni hanun dengah kelo bake-bake nginalim kelo sayu mage de lo ngina kelo hipo na kanap alang melu. Jadi mani tamlim dani hana tusu da bulan tusu 2026 de lah dani hati gate adau adua. Jadi mani tamlim ngadani pejedahi ke DJ Baun hare doka ya mire FM ngejeloh program tama lenguna loy hatih program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin manita melantai hak kucing seri aman atau beduk bau dan peluh mengkelo amai inai alantai alam nun dalam kereta kerani kelo dan kelo hira doka mire FM pakai frekuensi FM G90 pentusu dan lahu FM G96 penj. Okay, manita melantai halam dalai kena peluh hawan dalai jakani kelo dan kelo hira doka mire FM pakai radio online tam nure pak RTM klik dahin lahu mengkelang hipun Facebook mengkelah hadau ne pejidahik ngejelon live hak page radio kayan. Jadi lagu ala buka lasan taman adik upah pani tamlim tek leng hiji lagu ala kena rosana urai ihati adoh kayan nurepah liling ya. Jadi manitam alang te anginang live belu hadau ni mengkelah hadau ne meja usu dan lahu mengkelah hadau share live ani men bake-bake tam alang te notu ajak kan ni jasa dalam peji pegap tengah ranah hintam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan Diamond Onin aku sengkiri tam tek leng hiji lagu oleh kenan Ezra Music ihati laku matung tarung tibo.
1: Nen dengah ngelarah jaki men akui Widya
2: nen hadui kehala akui Viviana
3: ini sama aku saya kenal
2: abin paan peji dan nedekan.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kenan Ezra Music I hati hatu ngataru ngatiba dalam lagu Negeri Itam pada puluh pita minit terpukul 62 beluadau. Ok, selabau din lahu senglara hui nama ni tamli mana tak kelengi redo kamera FM beluadau ani dahin nanti ni abah kita mezulau kena tini sayu beluadau DJ sayu beluadau manika lahu tini baketa makita nuban pesun jihma aku nema un navit besai pelalau tai hungai. Sayu nyadui mana DJ Baun berkat agai sayu te ikapaan melai nenyungai kena tini. Okey, sekadar manikat kita dahin bakih tam Maria A. Renal kena tini sayu beluadau DJ Baun ngeramdau halimbang kreni nyingam hanoh tak kena ya. Kahi ikamada kaji lagu lagu menuna perah-perah kahum naan perah. Dahin kata tabi liwang menhina karik dahin lim panak alanteha uma long pilah dahin hino lim tatah dale jaga ageh dahin Tuhan memberkati sekenapa DJ sekenapa nikaloh Maria ala unai penjedahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan jadi empan hitam tekelenghi lagu pengakaina tine kuna barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate tusu de bulana tusu duman 2026 tino pukul 62 junang naa itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hane tam tek lenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi men ohanan hane tam peji alam segmen dahok tamado ani jadi nuka dahok tamado ani tina ku umetai HP syredo kayan tu dahok tam pekalai doani hati hatoh jadi aku ngina menita malang tek lenghi redo kayan kan berapa lahu mengkelak lengjam erti dah hodoh ni mengkelak hadau metai kehom kata kelok ti jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau na'a. Jadi pukul naji junang hitam peji alam segmen dah petangan nurepah terbara menuanan hitam peji alam segmen dengah kelia pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanai tam tekelenghi londoani alam sejarah dah menuanan hana kusengkusi dengah menhawang daleh menitam lim dan lahu tepat terpukul natalo levin a keluar pejoh peji alam program PDK alam matoh mapukul natalo levin atang pukul 6 na'a. Okay, nonana, ano program ngelarah ngeluan adahin hapan alamat toh mapukul 62 beluadau atang pukul na telok lewi nginan alim dang panau pahapan dan lahu dan mauk info man itam lim.

0: Zone 26.
1: Duyun. Kau ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
2: Nak nun pi kak. Tumuh hak jantai ha balik dia. Teguh kak hitung. Tak atak yang baru. Tidak lebih. Peran peperah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
1: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Oh pi tak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung kare.
1: Salat-salat dim, salat dim.
2: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik. Maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
1: Wah, temu apa ring?
2: O pa tangguh mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula tua halam tak kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
1: Wah, temu apa ring? Tutung mamuk tu nak duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalak ni ring. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
2: Dey, lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Sayu Kenep.
1: Okey, mau sengada dan lah homa o kasa yung larah menitam lim amang kelo apo kepido amang inai alang teh amin najakan ni napa lah homang kelo lepasa ke pengumuman kelo anginang sayu apo kelo homa voti bahi kelo hadau teh maramna. Jadi umpain kelo sentela nak kelo uli sekolah ke hitu kelo nginang angelua homa voti bahi teh apo kelo ti norepal hote sui salah hadau kelo maram ti umpain kelo panau ti kelo remuna hak kelo kelo deng teh lanak kelo uli sekolah. Okey, ini bakih ta Mami Guel Mak Jo sengada mempasan ayak ni di Jebaun lasu do lasu titarit ha kena tini dahin lahu kena tini barah murid paoh nabutit besoh hak kedai kupi kena tini kes kena mani kami Guel lalu kusi julun do menepasan ayak miri ni jadi manita malantih notu ajakan ni wina mengkelolantih dale hudika mengkelolantih melaya ka di lahu mengkelolantih awang dale jakan ni mengkeloh ada kusi julun dok loti menakui hak konti hini. Jadi kerana aku sengkiri hitam, pelolok pejo peji alam segmen Ngelarah Jaki.
2: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat yang mesti ada planning, quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak syarikat menyukat tu sudah saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, saya

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kok Mengpelayang Dengah Aleng Kok Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.

Kena naji lagu ala kena denal bampai hati asa nak kelo leko tenaga negeri itam pada 30 saya minit tepuku 62 beluadau. Dah nanti ni aku sangkusi kelunda mandalih tam Sarawak dara telok dau unak ring ala akala menelaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke menitam lima dani hana tusu da bulan tusu tino pedah jimadi hadalih tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan betong sarikai muka dahin bintulu dahin taga norepah megang hak seri aman sibu kapit miri dahin hak limbang. Jadi pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang. Dahin pedah malam na'a usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu kapit miri dahin hak limbang tagak nurepah megang hak sarikai muka dahin hak bintulu. Kita dah teloy hati saya dah belana tusu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Tapi tan ada belan tusu hati gate ada pat tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanah dau jarun telau dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dilahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Kena nana kelundau mandalih tam Sarawak dara telau dau jadi aku ngina menitam lim alang teh not tua jakan ni makluh hadau kusi aju lundau keletih man aku ya. Dilahu makluh hadau matai kata kelo ngejala segmen dahu tam adoni ihati hato jasi kudang basak kata tah kloti dalam pukun 15 minit ngedau na'a. Dan kerana aku sengkritam, tekeleng hiji lagu Melayu ihatih kalau berpacaran.

0: Sarawak Forestry Corporation lebih 20-an bangu tak jauh tu sahabaya betap atas hungi bawang dahin bahik bangun asin mesai nurepah ngejala tegu dohirap asin jelang halah bayak asin kalau dikakak dah pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atas awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin mengguna keselamatan. Dahok pihitokan ini men Sarawak Forestry Corporation.
1: Online radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Alam atih denak pejidahin di Jebaun. Okey, nak naji lagu ala kena Alex Olihan hati saya kenap aku yang nyanyi. Okey, mani tamli malantin noto ajaka ni. Hitu kelo matai kata kelo ngejelas segmen dahok tamadoni. I hati hato jasi kudang basa kata kelo ti ala puku naji 25 minit ngedau na'a. Dahin nanti ni tejilan info aku si mani tamli mani tejo kepe nadar madaha. Sendahana te pluji dahin 22 dobulan tusu duman 2026. Okey, te pluji da bulan tusu ha tiga te donam tino kepe na dermada ha sendah na ha imat riam mato mapuku na pita na jihma te 22 da bulan tusu tino kepe na dermada ha sendah na ala puku na pita na junang na jihma atang pukun jing adau ha Bolivet Shopping Mall nerepa ha Bolivet apujut. Jadi menita malang te hava pluji dahin 22 da bulan tusuan ni mengkelo adau ala havah ni te dermada hak lo huina mendaha alang kira peludahan urai pahok ledang selamat telok nyawa kelunan. Okey, anan tejo kepe nak dermadaha. Jadi empan hitam te kelenghi dengah Man Angkasa Puri Kuala Lumpur tetrok lenghi aji lagu ala kenal Alexander Ongki Matazai hati alangkuma inai.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: mujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pian melok gutun gula ni dire.
1: Neh, no nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lok te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, be hole apa mena kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: No no, gutun ya de po jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam dui mih ne.
1: Dong-dong ke du?
3: Bai, nai kudun tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kulo nang lagi atang la tam telo dahun kuat ne pa.
0: Karam. Ne am jam hiak na metang butal gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depan. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dah hore tu hore mohok gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de? Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah ngam aman kontrol tiba.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan

0: Datan Harapan Dr. Suhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian saja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
1: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global, khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
2: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input bagi bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya daripada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
1: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
2: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
1: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Bazio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, mau sengadau dan lahor mau ke Sungai Mani Tamlim kerana telah berjumpa ji alam segmen dah hok tamado ani. Jadi nak dah hok tamado ni tin aku umatai HP Shredo Kayan terus dah hok tampa kalai do ani hati hato. Terus dah hok natuana a snare for animals or birds ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi pan aku basa kata halan membakeh tam dan lahuji kata lantai HP Shredo Kayan. Tin aku nama o ke Selabau menjuk iman ni lahu doblin ke baja ala unai maja usu ngejelo segmen dahok tam doa ni. Ok, tini aku sang basa aji kata kui ihak tih taim metuk hatoh kanan. Ok, nana aji kata ala aktai hapesh radio kayan. Dahin kerenih tetelan nang kata ala nai membakeh ta Miguel Majo kena tini mang-mang hatoh ika megak ke Alvin Amtek nyinang nak dua do'uh anih kuna tini. Sekena manika Miguel ala umatai katah kak ngejeloh live hapesh radio kayan. Jadi manitamlim huina makulah bakal-bakal lampai matai katah keloti. Kungina kalau dah matai katah keloti nilah huwi kalau ngana apa lah huw makulah lembaring nepa je dahik huwi kalau ngana matai katah keloti kalau tenetua dahin jasi kudang basak nak menuh anih. Okay, nana segmen dahok ta madoni dahin anung ka dahok ta majima makulah dah pojo-pojo ji keleng hira do kami di FM matoh mempukul 62 beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri tam te keleng hiji dah hobara ani hunak ring dah mat ona ni tam te keleng hiji lagu ala kenalian ngau hati loku ma liveng tai kaka.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nunkah perah nipah. Perah nipah ihana perah pegai zenetik menhawat buah. Tanda-tanda perah nipah, larem, perah kahung, nuta, niken, nurepah tusah ngah-ngan, emdang pikin dahin teneng, dahin deng belanen. Nunutuk seng nyekang perah nipah. Jaga ngep ang batung tam, menggem tulan alang tek perah nurepah tulan alang umate. Mengkelokuman penguman alang uh entulan kani, nurepah alang uh maram. Awi batung kelom lemak, menuhuli mendalih alang uh tek perahani, pelalau tek pesuk luktun.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan Kelenghi, dahul halam.

0: Kamu na media alang dang na dah hapan te minat dah te seni ataupun kebudayaan ni. Anu tu kita mendang mencadahnya nai terlibat te alam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan. Kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu orang kita lah. Itu saja tadi.

0: menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ai jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Di alam segmen dengar kelia dan dengar kelia langunan loh ala neman miri tino petading ngarum pewun norepa voice of Borneo 2026 nusti hatwa jingavan ilo bakat alam belagu bilahu jingavan jadang petagang peji kenap dan lahu pelayang adat asen masyarakat Borneo hak peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pasoh Hungai Dahin Merin ihati Dato Henry Harry Jinep Bara tino petandinganan dan petula masyarakat mengkumnaan bangsa kira dang peji kenap. Alam naji program alada mepeng kahumnaan bangsa. Jadi habara tino dalo dang mepeng 23 persatuan alam cita rasa Borneo pat pengkusung ihati ji pencapaian urapa jituk aleng melulan dan lahu tada semangat peji kenap masyarakat alam teha miri. Okey, dan hati dengah akli alang unalo hati alam naik men miri. Dahin ada dengan kelihatan yang kedua Tejo Marung Piala Dunia FIFA tino tedualan pasukan alang dang ala avan repa dang pejoh kelihatan tai pala final Piala Dunia 2026 Jih Madi man Uspanyol dan lho Belgium kira dang nak kemenangan alam aksi pusingan 26 terbaik. Jadi hak setli tino Belgium kira dang pekalah Amerika Syarikat telok G dan lahu dang pejoh kliah te pada peringkat saya terbaik. Alang na gol man Belgium ihati Charles de Ketilery tegu minit alang kepitan. Amerika Syarikat lahu dang na kedudukan alam piah tegu minit alang ke 30 ji. Dahin Charles de Ketilery lahu jangolaan keradana gol kedua nak tegu minit alang ke 33. Menuhanan Hans Vernakens keradana kedudukan 3G tegu minit alang ke 57 empayan Romelu Lukaku kira deng nak gol alang keempat tegu minit alang ke pitan puluh telur. Tuk dan lahu deng nak Belgium pejoh keliah tepala final di lahu sentai belawan dahin pasukan Spanyol jadang ala avan tepala separuh akhir. Beman ohanan tino Spanyol dan pekalah Portugal ji kusung. Dahin Michael Merino alang jadi wira Spanyol menui hadang na gol kemenangan tegu minit alang ke pitan pluji. Kena hati tejo marung Piala Dunia ya. Okey, menitam lim dan nak kuri-kuri dengar kelia ada kusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan dan lahu dengar kelia dan hitam kelenghi teh jaka alam piah ngedau jima dan kerana aku segeri tam teh kelenghi aji lagu ala kenan kaya mapan ihatih tam kayan.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like.
1: Akan nak je lagu ala kenari tajuk ke hati kelalau sayunah ikat Tuhan antara lagu Negeri Itam pada 2 minit pukul 2 lebih. Okey, selebih di langsung larang mani tamlim hui nama kelo bake-bake halapa angkeleng hira doka mire FM tejam tam alang ke telo ani. Dahin abil lang kurik madi tino pukul 2 lebih tam pojo peji alam segmen adat asen tino aku senggeri itam tek lenghi tekna labang ala kenan inai ura kebawan dahin mon onen ai tam teknik hijida kesapelasan ala kenan kesing anyipak.

Kami di mana nak lendong.

生里啊哈巴拉尼那阿多阿娘班拉多，阿里南当耶耶呀拉木沙木阿里拉木沙。

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngap ang na lalau. Utek na kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam lawat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Anin Radio Malaysia. Anin Radio Malaysia. Layan-layan.
1: Aka masalavi dan lah homa au senglara manitam lim jadi manitam utai kleng hiji lagu ala kena rosana urai. Dah nanti ni teji info laas aku si manitam lim hui nama kelong hipun hulung aso. Mengkelo hada geri aso kelo ala tusuk anya kang prah rebis tu repalahu analisin dalok ka repalahu metuk microchipping ate batung dalok. Program manis andahana te pruji da bulan tusu hadewan masyarakat MBKS Jalan Padungan matoh mapukun sajunang jima atau pukun pat ajunang levi. Jadi makelo alang kirangan dap geri asok lo latusuk nyekang prarebis ani makelo hadau geri tiki kelo dan lahukat vaksinasi asok lo awi hate peti awi amte makelo hadau geri tiki kelo. Dan lahu tini te kuri-kuri syaratna ihati asoklona mesti ha amage umun 3 bulan berhujung dan dahi nusiha mali. Jadi menu asoklo andhauk vaksinasi mengkelo hado kira mulang asoklo darah 20 sayak dau jasi tusukan kira tenesa alam batung dalo dan lahu mengkelo kira pesapun asoklo ti dahin aso alang habe alang empayan andhauk vaksinasi dahin mengkelo meduh asoklo darah jimigu. Dahin awi hal dang klo lang na halang bakah titua mangklo sang makau hate pala ngavan habe. Kan ante jo program vaksinasi anti rabies metuk microchipping repalahu nalisin men asok klo alang empayan agri asok klo ala tusuk norepa lahu akira nalisin nah lahu metuk microchipping ane. Okey mangklo ado ala hava te pruji de bulan tusuan ni grina asok klo hadewan masyarakat MBKS Jalan Padungan mato mapukun sajunang jihma atau pukul 4 ajunang lebih. Kena naji info manitam lim dahin panitam pejuh peji teklengi lundani alam sejarah tetap kelengi jilagu ala kena naji jolijengan alangkuma selamat dau hawa.

0: arah jaki miat pengjam. Microslip. Nunkah microslip. Microslip ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ga matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahindha alangtik tugung dahintam, awi ha-haman deriva kelita dang pekalui jaki dahinna, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ini Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peci dan Radio Kayan.
2: Okay, masa lebih dan lahu ma'u senglara manitam lima jadi manitam utai kelengi jilagu ala kenan idu watanyi pai hati loku ma'aku ina jaji. Dan nanti ni aku sang basa kata lana membaki hata masih monjuk. Kena tini teji ha'ung aku te metuk hatoh bavui ha'beh bahe hungai belingan. Tainah kunyindang najih ma ani sikah teji bavui ga. Kena tini sekena manika si monjuk. Alo umatai kata ka ngejelosek mandahok tamado ani. Jadi manitam lima kira melak te puluh minit tolaan ampai puku na telah lovi tenok puku na telah lovi na kelo pejuak peji alam program PDK alam matoh ma puku na telah lovi atang puku nam na a. Jadi ampai nitam ampai na kui amakah lah dengan ni mandi jalan geritam ngejoloh program PDK na tindak kuda papa nitam lim te keleng hiji lagu ala kenan ama Greta Long ihati ala kuma amai selevi dan lahu sayung larah men itam lim.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia,
2: Kayan.

Kalau selebih sang larah mi tamli malang tek lenghi radio kan Mira FM Jaka ni. Kira ni pukul telok 6 minit lebih unak loh ke barasa kena ban harintam DJ Baun nalang upah panita atau ban pukul 22 belah dau di atang pukul telok lebih ni hati ingin jelo segmen ngelarah ngelo anda hin hapan. Dalam segmen tamalang kedua ni, segmen PDK pejidah yang kelok pejidah kelivan atau ban pukul telok ni atang pukul 6 lebih naa. Doni tusu dumlan tusu duman 2026 megak tek dua ya sayung larah lebih dua mentelok lim malang tek lenghi reda kayan yang ina hitam dang peji tek atang buku 6 lebih bi mentelok alang tek ha miri nuna pelahu jelang man pasen miri ini mana umak ru telok dang lenghi reda kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 nuna pelahu mentelok alang kelenghi ngejelo channel My TV tusu jikusung mato aman pukul telok ani hatang pukul 5 lebih na beji dahin redo kayan abi menita malang tek lenghi ngejelo frekuensi FM jikusung 6.g dahin FM jikusung g point tusu menita malang tek ha kucing samalahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan ya dan kelenghi redo kayan tek atang pukul 6 lebih ngenam pelahu mentelok alang tek peji ngejelo RTM klik huwa FM bidayuh kayan dahin alang tek kelenghi redo kayan ngejelo Facebook live hap page radio kayan dan bara mengaban bara dengah ke mengaban kelok tinan teka ada orang ngaban kelok jaka ni lasu ka ngerem dau ka usan ka pia-pia aku si long kusi dengar menitam le malang tek lenghi ngejeloh Facebook page radio kayan okay. Ampen terbejoh ngendap kui barano program tamuna tino pukun pulu pukun telok junang ai tam pejoh peji tak alam program ngelarah program surat dengah. Orang ke pukul telok 45 minit peji tak alam long dok ni dalam sejarah. Pukul pal lebih ang larah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak dah tam. Pukul 40 minit dok ni dok dua peji tak alam program age. Pukul pat junang kelang hidun dengah lebih lang anpah mau manda radio kayan Mira FM. Pukul 4.45 minit aku sang bara dengah menhawang daleh nore pada dengah usun tanah. Pukul 5 lebih pejita alam dengah halang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Kita melang tek peji atang pukul 5 lebih ke pukul 5 na peja-peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih. Telok lang dang kelenghi atang pukul 6 lebih. Pukul 5 junang kelenghi dengar sukan. Menuh dengar sukan pejita alam bis on A. Dahin program radio kayaan lasi teh pukul 6 lebih. Matoh men pukul 6 pejauh pejing luar. Dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau men RTM Kuching. Dan anana hano program tam lebih ni. Ngina dang anpah mau 5 program malang uh anatun. Dahin lahu ngina dang pahlo papan kenap tamlim alang pan sukung radio kayan hinok tapah ngawan telok tek jaka ni. Ya pejok larah tam kelang hiji lagu lang kenan Deli Amera dahin men uhanin a telok teh nyinang lun kyo dawalang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026.
1: Tenghina Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.
2: Okay, saya akan ambil tamle malang. O pilih Radio Kayan jadi ji bake. No repa jadi ji uvung ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok. Putung-putung daw. We nak jaka lebih nu ni. Pukul 35 minit nu ni. Hagan nak tak balai alang. Oh, nyagah di nu hanandi. Nu na pelahun na kupi lasu kurik. Sang du'i dahin dah wang amin. We nak dalok anak. Alang mari nguli sekolah. Nalepa ate balai lang uhuli man ngadau di o tudu ngadau maun tudu nan adang lao dalak nya manan ya. Oke, mau selebi metam lem nya alang teh ha umaru di ke ha pian nam telo alang teh ha telang usan tu topo ha abaram anu repa man telo alang teh ha asam ha belaga ha tubau ka ha Kalimantan Indonesia nu repa hindo tu angaban telo te alang ne adang kelangir ido kayan jaka ni ya harin telo alang teh ne peji dehen telo lebi ni ngejelo live Facebook telok tini Teli Rita Lawrence Asfian Mahyus dahin lah jok ya. Nah, aku basak komen telok aku ingin barat tejoh lun kio dauna halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak matoh dani atang dopan ha. Dani tusu de bulan tusu ka jauh de bulan dak ni. Jihma di an kio usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak. Levi na an kio sang te bahoi blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jima dah telok saya ada bulan tusu jima an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha lam daleh Sarawak ni onan levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Dopat na pitan da bulan tusu jihma dopat an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih nak bahoy belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik loka. Hanah lasuk dao jarun telok dao ni an kio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dahilau jarun telok dao ni an kio sang tek bahoy belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung dao. Ya nonana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Alang dang antelok nyinang ha www.met.gov.my. Ya mau sekena mengkelok bakeh halang utek nai peji ngejeloh lasan Facebook page Radio Kayan. Harin telok Rita Lawrence sihabaran selebi di Jelivan ngelidam-ngelidam hak long lamah ni kena beda usan ani legak tual anak ni oh bahoy-bahoy nak ni lahu kena katok lagu man bakeh kui bili alang on the way nai long lamah ni kena teji lagu nak kahit ini bi nyusite alam sistem kalau kaya si mika bakeh ju okay, lokah lagu habis menika kalui lagu alang akai ani. Okey, menohanin pukul telok junang. Kita pejau-peji tak alam program tam. Hati program surat dengar. Biar pandanan telok lenghi ji lagu alang kenan. Rosjok dahin ji lagu menuh lagu rosjok anin. Lagu alang kuma. Aku ilau ika mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngebji itam.

0: kuirut ngau kelahina Radio Kaya Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Divan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Baan sukung Radio Kaya, hai not dua telok teh, dahin. Cayong Radio Kaya, all the best.
5: Okey, kerana ini tepat pukul telok junang lebih, tanpa peja-peji tak alam program tak mehati program surat dengar.

Dengar lah guna lo hati ji dengah man bin tulu tindak tek ji taki angga ban dah melo la anya kala ngak aja di elang tek hak ji premis hak gedurung te tutung te alam tu satu tong alang jadi bluak dau man adi dehin aku rena ajuro cakap narepa dah alang bara te jo tu kan ni man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dehin Penyelamat Malaysia Sarawak ji pasukan anggota man Balai Bomba dehin Penyelamat Gedurung anatan te pala ngavan tusah tutungan ni man udalo terima leput bara te joh tusah ni te hang pukul 22:52 minit bluak dau tegu dalam tang tengah vananan tindakan dah dah pasukan bomba nyinang tusah tutung ani melawin taki ngavan dah melok la anyak ya dahin lahu nusik kete ngavan alang hak beh alang te tutung dah anggota bomba pakai uvung alang menangan ngavan dah nyingan batung dah te maramapui pakai ji aliran hos alang aruna 200 kaki dahin at atak tiket anda halaman pilih bomba alang jelang beh ngabananan hadui maramapui anilah ho antulong kenan pasukan BBP Bintulu dan tapi tu satu tungan ni dahin lugi alang anak anda hak tagung ke panloh te alam hadui siasat kian anji dengar halang naiman Bintulu. Pala dengar halang kedua Man Sibu teji kelita alang tutung ok haunana tegu kelita anan an lo norepa an parking haunan ji hotel malam di. Dalam tusah halang jadi ani tino tutung ani dang anaram kenan kelunana alang te lalo hanganan ampayan pasukan bomba dahin penyelamat Sibu Central atang te ngabananan. Kurin adalah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak ini. Tekahum saya anggota peji dahin ji kelita Fire Rescue Tender. Norepa FRT dahin teji unit bantuan perkhidmatan kecemasan laho anatan teh palanga vananan menuh dalok terima leput bara teh joh tusah tutungan ni pukun tusu pitan minit malam. Dah pasukan datang teh ngavananan pukun tusu 22 minit dah hendak nyenang tutungan ni dike melawin ha lirui kelita ha lirui hunan bahulai kelita anan ya dahin kiok tusah tutung kiok lugi panloh te alam hadis siasat polis dahin tutung ani ke an kuma 10% tua ya alang jadi te kelita ani sikit te hihi alang tega te alam tusah tutung ani dahin tutung norepa operasi dang an aram dahin an pelapak te pukun tusu 30 minit malam. Anan dengan halang kedua alang Naiman Sibu dahin alang ketelok ke Man Bintulu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu nahan jik botuda alang anyelema manau kuri-kuri hadisa la teida ordinan perkapalan saudagar pelupitan 52 te alam jik operasi alang anano ha banget kio-kio 6 batok notika barat laut Kuala Kemena dalam di. Pengarah Maritim Zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara botanan antahan kio-kio pukunji 54 minit bluadau ngejeloh optiris 4.0 opermai kusung ji palang 2000 pelupitan dahin op pukat ani nyati menbeh hadui gecuo norepa hadui meronda dah penguat kuasaan tetatah ngavananan kena tinan hadui plesa alang ana tek bot ani tina dalo amdang bara certificate of Malaysian Registry CMR alang lan norepa alang sah dahin nusi tehi pun surat pelepasan pelabuhan dahin lahu nusi teh bitung norepa sauh dalo tegu dalo mano bot tuda hak ngabananan bot tuda ni tak hujung na tak 6 laung dahalang nyadui na 2 kelunan dalih tam Malaysia dahin tak ji nak hoda na lahu tak telur laung kelunan Indonesia dahin ji laung kelunan Myanmar lem dalok ni antahan no napa bot dah lok lahu anggeri te pusat tahanan vessel 2000 zon maritim Bintulu ja hadu pejo ana te dalok dahin kelunan bangu lang hipun nun tua maklumat
Hadir salah, hadir jial, nerepah nun tua kecemasan alang jadi hak banget. Dang pahbung tepala talian kecemasan. Pala lubun pitan. Nerepah pala pusat operasi zon maritim Bintulu. Itam alang tehat Bintulu. Pala lubun 06 telok jipat 254. Okey, telok lahu dang naleput tepala pusat operasi maritim negeri Sarawak. Pala lubun 04-32-544. Ya, mitam lim dan anitam peji tak alam program surat dengar. Tino program surat dengar dan antam kelengi tak jaka alam pihal alam vici ma. Hari Dio Kayan Mir FM ngejeloh program ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Peji-peji telasan Radio Kayan alam paan ngeji itam.

0: anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Okey, pagi-pagi ngejala segmen PDK tam levian ni pagi dah kelo pagi dah kelivan dan apa lah mang kelo alang maring ne pagi telasan radio kayan mau sekena paveno pilih radio kayan jadi ji uvo ngavan telo ala dengah nore papa lo papan kena telo putung-putung dau ya. Okey, teliding Facebook telo harin telo Asfian Mahyu Sihabara ban bampawah Kalimantan Barat di Jelivan kena ya. Solvi ceria petang DJ buat sahabat di radio kayan FM di mana jua berada. Selamat petang ceria, bahagia selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas petang kena ya. Saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus dan pelahu Manlahjuk ya barat. Selvi menitam ni ngelidam tu adau long banga ini jak lain handphone kami ni kena tinan ya. Ya saya kena Manika Lahjuk pelahai ke barang hanunan ke ngaban hadalah udiknan pedong sayu ya lain telefon pedong ke ya atau kurik daun ni amtik lain nanti ya. Bila mana tiga mau sekena pavin pak antangan peji dahin radio kayaan. Okey, menuh ni pukul 4.45 minit itam pejah-peji tak alam long daw ani halam sejarah. Nanti ni aku kena bara tejoh kenunaran nadi. Petading, petading lagu alang anpah mau petgu baram regatan ani kalau RTM Miria lang mano pertandingan ini hati bintang baram regata duman 2026 mentelok lang ipun bakat ngendap belagu dan nepeji tak alam pertanding bintang baram regata 2026 matoh uji bakat ya hati 20 telok de bulan tusu duman 2026 pukun saya jihma atang pukun 22 telok pulu minit blu adau ngaban uji bakat ani ya ti ha dewan suara baram dari paduan dewan suara merudi ya dahin levina malam na pukun tusu malam atang pukun 10 malam hati separuh akhir hialang an pilih atai separuh akhir ani jaka uji bakat pelalau lagu na malam manana ha dataran merudi norepa bahe bang bahe ungai meludi di onan ke peringkat akhir norepa final na 24 de bulan tusu duman 2026 adau jimana lan pukun tusu malam matang pukun 10 malam ya ha dataran merudi loka hadiah norepa prize alang sang angriuli nubun ji 2000 ligit lubun 2 jilibu 500 ligit nubun telo jilibu ligit lubun saya lubun persembahan terbaik 500 ligit dahin sago hati mendah alang lubun pa tatang lubun tusu ke te an ok 500 ligit nah nusi telo lugi ya ngioh te alam bintang baram regata 2026 ni Lainah uji bakat 20 telok de bulan ti wina men kelok alang teh hak meludi aku ipa saya teh hang tam anak kaya ni kau malang haman nyanyi kajau dahun kelok nyanyi nasi salah nak telok ne peji ta alam uji bakat bintang baram regata ni na ya ti 20 telok de bulan mata saya jima ateng pukun 22 belak dau tu ah ha dewan suara baram abeh telok salah te ilau kalau ha bahek meludi di bi akak uji bakat anak Dewan Suara Baram. Okay, ananci dah baram ni tamlim tejoh petadi ngalang anak petgu baram regata 2026 ni na. Okay, tam pecah kelarah tam ngada lebih ani kelanghi long do ni dalam sejarah dahin ji lagu alang kumak helikopter turun ke Padang mentelok lim hari dah kaya nak Miri FM.
3: Radio Malaysia kaya peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan, uji rindu. Doni gak tek tusu, do belon tusu, duman pulupitan tusu pulu. Kelunan dalam Sarawak taksi hinang ji sejarah alam jandang anda hado tak lampu di politik negeri. Awin teguan ni, Dato' Abdul Rahman Yaakob, ante jadi Ketua Menteri Sarawak alam mariang. Tak lama jaka alang pia, ihak dan betok kuri-kuri parti politik kaya jadi ji perintah alang peklet nerepa kerajaan campuran. Alang andrana dihinaran di Sarawak Alliance, ihak di halamna Parti Bumi Putra, Sarawak Chinese Association SCA dahin Sarawak United People's Party SUPP. Parti alang pepang pejianan limkah anakuma tak hang hadui politik alang atak menyop lan tubuh tak alam Sarawak. Anang petula peji kenap tubuh tehang lebat an bangsa. Dahin alang pelong hadui ihak jadi Ketua Menteri Teguanan hena tuan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak Tun Tuanku Haji Bujang. Ketua Menterianan tak limbara ihak upenga terima patik jak mutam tak alam perintah campuran anan. Stephen Yong Kuek Zi Men SUPP hena timbalan Ketua Menteri Tok Anan dan Mai Alan Men Parti Kebangsaan Sarawak SNAP mutam perintah Mariang Anan. Dahin hadui mayak daleh mesti ngiyuh perlembagaan negeri Sarawak alang ngau metak dahau ala jadi Majlis Tertinggi Kerjaan Negeri dehang lima atang pitan lom masuk nak Ketua Menteri.

0: kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: pesan kepada anak-anak kita yang baik, tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak tadi diberikan taklimat tentang hala tuju negeri dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri, untuk adakan prasarana baru, adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengar anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Dari kita dalam keadaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah? Ada. Rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: 2026. Aneh Radio Kayan.
1: Okay, pelajar jimin lala pukul 4 lebih, selebih sang larah, minta boleh malang pagi, ngejeloh alasan norepa segmen PDK tam lebih ni. Mau selebih man Raja Muhammad Fazli, man Alexia Awing, debelan ke baja, ulo John, nunam pelahu man kitan uban, Rita Lawrence, dahin lah jok alang tak pagi, ngejeloh Facebook page tam lebih ni. Man oh ni na, itam pagi tak alam program tam, hati program age, lebih ni ke telok kelenghing loa marung autisme norepa autism ya mina te menhang telo alang tina ka ada so telo norepa dahanak telo alang autisme norepa autism ani di ani hati ji info alang atak sayulan alang maok pengjam man telo nyono tok puboh dahat nyam autism norepa autisme ni en halana info ni menduban areh deni bingenap kui grina menitam kelenghing luak ke jasi itam pa anjam marung dalok nyam tam alang autisme norepa autism mani di dan alang sang baram program marung autisme ni hati metren mantan metren Roslin Ding bi kerai ni ke oh pencen ni hati pa maksa kena pa bini hapa antangan peji dahin redo kayan lahu teguk ya hanya duit ya tak alam umat perahu nak dia ya. Okay, tanpa jepaji tak alam program tam hati program lagi. Maksud saya kenapa lah manu ini dah alang tak peji dah telok. Ya barang lasu landau hang apa nak kerai ni sengna jus mango kerai nak di bi tak je lagu alang anak kahi yati lagu mobil dan bensin ke ilau telam sistem kalau ke nusi te ji amina ak ngalui tak lagu alang hak bihan ya dau lain man oh nin ake telok peja-peji tak alam dengar lebih lahu pukul 4 jenang lebih ya peja-peji kelanghi program age hak radio kayan Mir FM alang anpah mau haut dau dua nah haut migo laho.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita. Peci kelenghi segmen ageh ha Radio Kayan Miri FM.
2: Saya lebih saya pembesok manita meli melang tek lenghi Radio Kayan Miri FM Leviani. Aku Metron Roslin Deng manuat anaknya mama peraya Lopeng. Ku ingin nah tam pakai lim Leviani. Leviani aku ingin nap ala wah bara manita meli marung ji perah alang u kahum terjadi tek hang dah anaknya tam ya ti anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism mihana jibra alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perahani sakne kahum dahin sakne tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai tek hangta malang ujam dahin uklanghi marung perah autism ane. Bi aku ngenap bara nak ngeluak dahin petangan itam laan bahi tek balai lang tek hangta alang ampayan jam. Jadi kini aku ngenap sang petira manitam lim kat non perah autism ane. Tapi man ampayan aku sang pejoh dahok marung autism ane. Unak loh ku kahyasi bahitek dahok alam dahun perubatan na. Autism ihak naji masalah atau gangguan perkembangan alam otak, alam dang ngaso hubungan sosial dahin komunikasi. Dahin gaya atau ju barik-barik tingkah laku alang amnomo te anak nyamtam. Jadi masalah alang seng an dah nyam autism aneh telunga ehakna. Ji masalah alam komunikasi ataupun masalah peduan. Anak aneh amhaman peduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ehakna masalah alam bersosial. Ya palau aman sang kleah atau kebayan dahin kelunan alang habeh alang sama umuna. Nasi ketek jaka alang tepat lan ngawan tem dang sang nalana perah autism ni tek hang dah nyantam. Biagana anak laki alang kahum gak perahani man udah anak doh. Alaina Autism ni ni tula tak hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism ni dang loka analana tak dah nyam menumun nak ji duman 6 bulan. Tak tada-tada alang dang antam nalana atau ngetnang sepangan tak dah nyam tam ya na lebe hamanduan alam hang umun ji duman 6 bulan atau atang 2 duman. Tadak-tadak nak ihat nak hati ampa kayu duan atau lewek sang duan atau pah amdang duan lan pai hak awi ji anaknya malang normal awi pah ihat uaman duan ihat sang metut daho alang anak kelanghi tua dahin ihat pah sang mengulang-ulang daho atipaan si ha aman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahun daho norepa sang sabung daho awi alam tengaran. Iha palahu duan atau nyoe marong alang hak beh menu daho alang an tam tengaran dahina. Bale tada alang hak beh iha na nyam jinam autism ani siha nyili atau nyoe itam awi tam duan dahina. Usiha aman te keliah atau kebayan dahin dahaknya malang tiah umun dahina. Ia lebih suka keliah sendiri-sendiri tua. Nusiha nganap pahinang atau petelungak mata dahin ta mawitam tengaran dahina. Ia pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pahji baris tua. Ia lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan nanti paan-paan dahin nusu nak pah pekayap lahu. Jinyam autism anilahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah nak jaka tudu na alang tiah, jaka duh na alang tiah ataupun jaka kuman na alang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu dalok dang ni bunget ayak atang amdang papan. Tugu jaka kuman nyam autism ni mili penguman alang tiah paan rasa nak putong do dahi ni hak pa am ngenap kuman kahum naan sapun alam penguman nak tapi ni hak nulti ayan batung dalok pa lebih daok men unyam alang hak beh tiah umun nak atang do dani nusik kah payan dahak jam ket nun kah tawit alang dang na dahak nyam tam jadi autism bi alam hanunan, autism ni perlu an kesan sepangan. Tek ji saringan alangawan dahak dang nalana autism tek hang nyam tam ihak na saringan MCAT. Saringan MCAT ani seng an dahak na jaka umun nyam ati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman. Saringan MCAT ani seng an dahak na jaka umun nyam ati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman. MCAT ihak nah ji pelesak alang meteng marung barik nyam atih tak kuri-kuri tang barik anak nyam atih anduk tun sang meteng tak hinan taman anak aneh. Jadi nun-nun masalah alang anda hak pesuk tak saringan aneh anaknya mana terlalu anda hak rujuk man pakar dahin nyam aneh sang an pelesak lebih hak utlaan. Jadi nunuk tuk rawatan dah anaknya melangte autism. Terapi alang penting mendah nyam autism ihak nah ji terapi petuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi petuturan atau terapi peduan ihak nah dutun pakar terapi sang katok nyamanih nunuk sang matoh dahok. Dahin nunuk gaya peduan dahin kelunan beh. Kedua, terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dahak nyam sang an katok nahadui awi katah nak nunuk sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin balai nyam autism ni nusik hak haman sang pakai basong dahin kuman sendiri atang dahak naidah kaya. Jadi marung sekolah awi nyaman ni uhaman nahadui sendiri uhaman peduan dahin dahak dahin uhaman kabayan dahin dah alang be ya padang te pejau sekolah nak awi dah nyam alang hak be alam aliran padana ati sekolah biasa bi awi nyam ani amdang sang belajar alam sekolah aliran padananan ya inan taman dang matan ni hak te sekolah alam program pendidikan khas integriti mesti te rawatan alang dang naji nyam autism ni ne mageh lan-lan lan pihak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan je dah nyam autism ni dang te sekolah dah dang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh adi aku ngenap ala peluang ni petangan limita minan taman sigu tedika atau pera alang pesok atau ngemak jijinya mati sanghipun perah autism ni sayunah kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak anih dahin sayu mang kalau hae atau mang kalau takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup dalok nyamane ne lebih sayu awi nyam alang hak beh awi tam tek pesuk atau jumpa dah nyam autism ane hino-hino tua sayu tamaru kenap tek ju barik dalok dah nyalam tek dalok alang sayu na bagi na sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak autism ane abi nusik hak senang usik hak mele tubuh jinam autism menaring hak daok atau ngihak ni dah kaya itam kelunan bangu lahu harus saut dahin mengerti marong perah autism ni jasi dalok nyaman ni amukeh atau tapah tehang kelunan lalang hak beh nana ok info marong perah autism ni adik so kenap menitam li malang upeci dahik alam program ageh ta malam radio kayan dani. Terima kasih man ATM abin mau kawahan ni manakui.
1: Nunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
3: Tunhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih hak RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paan Kelenghi Dahu Halam Halang Paan Hitup Hitam Di.
1: Okey, menadi tamu pejita alam dengan lebih dahin dengan lebih dan antam kelangi tek jaka lang piah laan lebih jimati ngejelo segmen PDK peji dahin kelo peji dahin redo kayan tek pukun 4:30 minit lebih. Ya mau kena mani tamle malang te loh peji ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin FM 77.0 alang dengan kelangi man miri 60 man umaru alang jelang man pasan miri ini 60 man telo alang tek kelangi ngejelo frekuensi FM Ban Kuching hati G06.G dan G07.2 mentelok lang tehak Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman dan Sematan ya. Ya kerennya kusang pejoh geritam peji te alam program tam hati dengah manawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengan halangunak lah man Singapura, tino Singapura, musang jirang undang-undang alang andaha penmai marung akta lalu lintas jalan raya pelupitan 60G alang melawin hukum mendaha alang geri kelita dahin alam negeri kelita ti gam telefon teguh daha geri kelita te ujung ala nalunti dahin rang undang-undang ane anihat laan. Yati marung alkohol alang anetap ja amma grikleta amma vok narepa amte kandungan alkohol tegu grikleta te rang undang-undang lalu lintas jalan raya pindaan pelbagai ani u an bentang hak parlimen dau dua aneh di narepa dau dua ani kenan menteri negara kanan hal ehwal dalam negeri yati siman. Nyoh dahin Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri tidak orang undang-undang ini sangat mukum dah alang geri kelita alang tek gem nuntua peranti komunikasi nurepa gem telefon tek alam kelita ti nurepa tek alam manau dah ti sukun tu ada hak pihak alang tek kuasa nyinang dah alang geri kelita ti gem telefon ha sikira hak meses ka inang video ka nurepa nyinang alam hak telefon ka pelalau an gak saman ya. Okey ananji dengar halang neman Singapura. Ya telok lang nyadi hak Singapura ala bahate joh tu kan ni abin ani hati ji udang-udang alang anda hak ihat dahin anda hak na ketat laan. Ja amte alang tebau, ja amte alang tebai nang telefon tegu geri kelita. Dengan halang kedua ke men Beijing, tino ke home dah halang mate abin kenan bahui alang jadi hak kuri-kuri bahagian hak daleh kina peju tepala 25 laong donih di dan matuh tua alang tega dan pulu libu tua alang anasan anunan kurindaha alang ala dengar dan media pelitahanan ihati teguh Presiden Xi Jinping akai ja tengayat masan dah alang tawin te alam tusah ni te pala ngaban alang lebih sayulaan. Tino bahui belare nyo nampah bahui alang tualan alang una kurang-kurang nak pluji laung. Matai dahin una telok atuh telok pluji laung te mawa ayak lan hak wilayah marung belua Hubei. Tino gaya lundau hak ngaban anan ke an kumak jiak lelan. Alang jadi ha pasan-pasan ayak dahin tek pa asing yat lahu an leput jadi ha lebih dalam di nunan kurin ha alang ala dengah bara marung tusah alang jadi ha dalih kina ni jilong alang apa de nunan kurin Xinhua daripada halang ala dengah ni dahin ha bara tinike te 4000 saya tu uma alang tasa dahin 22 uma alang nekaham kenan tusah bahui belare nunampah medih ayak alang jadi ha daleh kina ani nurepa ha Beijing ani di. Okey dua dengah menawang daleh lang dang pahamau menitam lebih ani dehin dengah awang daleh dang antam kelenghi te jaka lang pialan lebih cima ha radio kayan Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Dennis Lanjau, lagu alang ke ma uri pudik ya. Aku percaya ke home teh hang ta malang livang norepa alang pa anhituk te alam tamurip haudik norepa ha uma aru menuna. Nenda telok pasan hamiri norepa ha pasenaya ni ke daran na telok am te uli hudik ti dehin te ke jaka na tegu telok te pepeng jaka tina telok ne hituk norepa nak lung jaka urip haudik menuna norepa ha uma aru menuna jaka nyam ke jaka nyam doh nyam ke ke agena nuna ya jaka te pepang tite lalu long jaga ta haudik norepa murip ha umaru menuna iki tusu minelan telo sang te pala pukul 5 lebih matoh man pukul 5 lebih nin a telo langdang kelangi radio kayan men miri dalam pelahu ngejelo channel tusu ji kosong ha mai tv dahin nak lang te kelangi radio kayan aman umaru lahu telo pejo-pejo dahin tali dio kenyah te atang pukul 6 lebih na Bimanita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman sematan alang kelengi radio ngejeloh RTM klik dahin alang teh peji dahin ngejeloh live Facebook ha page radio kayan itam peja-peji teh atang pukul 6 lebih na dahin pukul 5 lebih ni ni ke itam kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya mau selebi ngasa kena mengkelok lim anu nak pelahu mengkelok alang teh ujung alang alun jakani alam mano te uli ha amin norepa te uli ha ngabanya duing luak ka te hatamu ka te peblek barang lebih ni ka ngina telo mengnyaan alek ke avin balai balai ti nyian sebarang tada ha be telo alang lavat-lavat ti ke pedung awi telo hapan ke nusi telo dang ate nyekang norepa te lab mandahak lang nyian ti anak-anak lang anta kawah-kawah bedong ngabin nunan lan ya awi ta am jinang dah lang nyelado tu nyian nuti ke lalu tanyong dah ti bedong ita lang tega kena dah bela menuti ke ngina lim ano telo atang den sayu palangavan lang antelo tuju Okay, tini habakeh telok winik dao teka hiji lagu, hati lagu alang kuma teluk bayu. Anak tuju mendelok bakeh na ina, lahong, raning, nuna padalok alang teka halong na'a. Dahin halong suling jaka ni, hati lagu mekeplasan mentelok alang teka miri alang dangklang hi radio kaya natang pukul 5 lebih ni tu ha. Biman telok alang ngenap teatang pukul 6 ke on radio kaya online ha RTM klik ya. Ya, saya Lovie Sang Narah, Teluk Bayu, mentelok alang teklang hiri dekayan Mir FM. I love you, Annie.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perling. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Ngundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang, dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada

0: pukul 5 petang.
1: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
1: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
2: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
3: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemont mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemont, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudi Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudi Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kong tini ni, nak pekat test ka?
1: Ba, urok nun ni melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbek kanan mang melak bek kanan alam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jino nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih uroti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam tusah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Berapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak lang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni damano anan ho marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
3: Okey, nanti tamu pecinta alam program tam lebih ni hati ngajeloh dengah dengah halang anu sang man angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, dan lahu dengah lebih dengan tam kelangi te jaka lang pe halan lebih jimati ngajeloh segmen PDK. Okey, ngajeloh program tam lebih ni jam tam alang ketelo ni kedua ni nai tam peji-peji te alam atuk ketalang ha umapui marung info ha umapui lan onang ke pukun 5 junang ke kelengi dengan sukan menu dengan sukan ni tam peji te alam program bis on air dahin program radio kayan nasi te pukun 6 lebih na. Okay, ngejeloh info ha umat apa ya lengenap sang ke bara manitam lebih ni ihati marung pahlantam pahlantam ha umat apa narepa papan pemotong. Okay, tek ketelok jam naan-naan pahlan ngioh kala ngioh lah pahlan alang anjuan ha kedai abin ni aku percaya itam ni sukati telah belak nanti telah jam kala biru menun kala pink nanti menun kala putih ke menun nanti ya tini aku ngenap barang info ni menitam we telah te belak pahlan mang telah sukati tu telah negak kena pedong dia pa te ke hamahing kan usi hanyipih ke kapan kan uti bi tini okiduk info men telah jasi telah jam pilih pahlan menuhanin Okey, lang unak lo, hati pahlan lah bela. Pahlan lah bela ni, ngaban telok munang sintulan. Ano lepas ketalang tulan-tulan ni ke? Anan ngam pakai sintulan alang hepit-hepit nunan, ngam pakai pahlan lah bela ni. Tak telok nyenang ha kedain, telok nyenang lah. Ano lepas kalah pahlan telok ti, lang ngenap telok ti, telok kelengi info ni lho. Okey, pahlan lah kuning mina mijat ke telo inang na nyihati ngaban munang hiap alang hiap ke ngaban munang sin hiap onan ke pahlan lah biru ngaban na munang masik norepa penguman man banget pahlan lah hijau ihati ngaban telo munang uro munang buah nunana dahin ho pahlan lah putih ke ngaban produk tenusu norepa piah luti-luti nunan telah nyenang kahom pahlan putih hamin telah ketap tak apa barai pakai pahlan lah kuning lah biru ni di suka telah-telah teh ngayan sin nuting sin bawui teh ya biar tiga ngaban dah ngayan buah deh nuro ok teh lan lah hati pahlan lah coklat. Tidak pahlan lah coklat ini dahat na menangan norepa hati sayu men munang penguman pihak nak kata lang antelok paksak dahin nunaran ini kek telok ka anan sayu ngaban dah munang kek kan nanti norepa penguman alang u antelok paksak lahu pihak nak soses ka nugget telok ka norepa kenun tua alang u antelok paksak ti dan antelok munang tek ngaban tek pahlan alang lah coklat ini di. Okey, ngadap kui bara okey dok pilihan alang sayu ngioh keperluan telok ha amin. Okey, alang pah sayu pahlan alang antelok pakai ha amin ni hati pakai pahlan kayo anandi alang hipun kualiti apiah nak pakai kayo maple norepa walnut ya. Onan ke alang pah sayu men bajet telok ke ihati pahlan alang anna pakai bulu. Lubun telok na pahlan nalang melai an jaga awi telong ngendap melai ngemang naka nureka melai mayau na nuteka ihati pahlan nalang plastik kanande dai nalang ka patna pahlan mandaha alang apiah na mentelo alang na kedai nure palang te ha restoran ka pahlan nalang sayu ihati pahlan alang an kumak pahlan getah ya. Dahin mang telok pakai pahlan alang bintek kenaan pahlan alang klingai ready lah. Nasi sayu man matan yuh telok ti. Okey, nan hati okidok info ha umapui alang dang akbara menitam lebih ni hati marung pahlan. Kaum kenaan pahlan ni tak pahlan alang kayo, tak alang plastik, tak alang pakai bulu. Dahin lah tak alang pakai klingai alang kuri kanan di. Tak pakai aduan alang plastik kan ni. Tak plastik dahin tak getah. Plastik dahin getah. Dahin lah tak pahlan alang pakai fiber. Nunan ya. Kaum kenaan pahlan ni dahin alang baraman adik hati marung lah pahlan. Dahin kendun alang marung an muno, an munang tak pahlan nyoh. Lah pahlan alang anjuan nanti. Okay, nanti hati tak jo info telok lebih ni. Nginah ji info alang dah mau pengjam telok lahu. Nyat pengjam telok ngejeloh tu info ha umapui manitam lebih ane. Okay, itam pejoh peji kelanghi je lagu alang kenan dianan ini. Ampai yang telok pejoh teh peji tak alam program ta mehati dengah sukan.

0: Dahin kerana tam pajak peji tak dalam program tam lebih adi hatam pajak peji dahin hari teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa ran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya datang menikah sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru nak kan ni.
1: Menlong mirih ku dia.
0: Okey, bi kerana ke melok ha mirih ni ka kalau.
1: Eh, melok ha mirih.
0: Dan ni kawak sang apa sangun ate Johadiusu. Dan ka bara matoh menduman hiran di ka oh tabin ta alam hadiusu ni.
1: Menuman 2027 dia ringkui nala na ok nuti amin berminat lah dari hadi long nunan sampai tak melok-melok di nana kering hanyam ni dah ok deh nunan dah hadi ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba te na ke te biji ni dah kawan tak ni tak dong te na tengkerai ni
0: oh pejo-pejo na tengkerai ni. Okay, dahin lahu te alam hadiu sulang imna ni. Okay, kenun lim naan hadiu sulang imna.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik na te. Kira blek manik ti kita apa? Na susun-susun na kek te ni lah juan. Na kirap ka lang pali kaum lah.
0: Oh, na kirap pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Alang inu-inu ni di ke mina waktu na nanti kita nak ke home plan nanti. Oh, nak kirap ke tukan hadu ya ti oke okay, orang kita dang juan nanti. Oke, tejo hadu inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Teguh te event nalang anda habara bara magame. Abi nak kunyau dah persatuan DPS dah hitam persatuan dokayan telung sana. Tek limba ku terlibat inda.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. Oh, HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah lang tetai main dan ai di Sabah.
0: HKL di Sabah.
1: Tinggi kawan ku lah Sabah tau.
0: Tahin dangka bara hiran ka mato nakirap ni.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menoh hadi sulang
1: abi. Amin. Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bang kita nuno dah nak kata ni nudi. Ngam pati ji kawan kui lang nabi. Ada aku matangi ha bin ha te nak kelas lah. Ada aku matangi ha dah aku nak belajar nak ke bodang. Ada aku te belajar. Dah nak bi nuno apa belajar kat nuni usi ha dang sang. Jaki bin kahum lan tok tok hadui nang nana bi sayu nak sedia na wong wong tike. Kaya aku belajar na sabong-sabong na tuana bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na. Anaring-haring ko ngendap na hadikirap niya bintang minat ka takati lah ko na jiji haduyati.
0: Ka na nika na manika tuaring na ka?
1: Aku na naman hanyam nika bintang dah anak tangan ngendap sang temayin kita. Dusipan nuna sayo tangan na pijam de na ha. Kaya na na jiba o na nika. Tapi nanti jam-jam di, unan di handa nyonya naba, naring-aring kui na juan-juan ok-okah. Sika nono kahum tak leng nyona di kaya nabe, abin ha kahum lelan ha di tusah nana di, mahan ka ok, ita sang pengoh na.
0: Okay, tak alam cabaran ka te na ha di usu ni ke, kendo na leng cabaran ka, leng im telunga, tak alam pelaong ha di leng im na nurepa te juan na ka nanti.
1: Cabaran naman kawangan lah. Ibin si te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim-lim. Bi abin lan piha amnuno bab legah nak ke. Bi kahum lan lanubung nak. Alang ngawan tak sang pakai sin lah. Mesti.
0: Tembelik nanti.
1: Haman-haman. Haman-haman ke belajak-belajak.
0: Okay, we dah order kahum nun ni. Okay, nun nak anda bayar nun nak ke? Ataupun ha'un ke? Dah bayar nun nanti.
1: Ha'un awri dah bayar. Nabi lekoh ku ala sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
0: oh nut
1: eh nut oh
0: matang tejo luben telefon minat ada halang kena matang ika marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dak bara luben telefon ka men iklu nan bangu lang tek lang hire dia kaya nu
1: ni luben telefon ku ya ti 0 di pitan telok telok 5 6 2 7 4
0: Okey, ana lubun telefon ha. Kalau yeah. ngendap WhatsApp ha ka, ngendap telefon yeah. ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hina dah sanginang hadui yang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okey. Yeah. Okey, ana na ngapa na lang dengan telok pala. Nurepa awi telok ngendap pipun kirap, nurepa tebang adui sulang anak na ni ke. Kalau ni nang na ha Facebook na ti tu ada na ho. Hate lang ngendap kelok ke. Telefon nurepa WhatsApp ha pala lubun Kusung Jepitan telok-telok 5-6-2-4 ini deh. Okey tak? Daho ka alang kira daho tangan ka menhihi tua dengan apa bintak dalam hadiah usu ni daripa nakirap ka ataupun dah nyam kerai ni ke alang kerai ni bintap na bidang alang ngenap dah na apa bi bina tak balai alang ngenap tawin dalam hadiah usu ni ke tak daho tangan ka menlah.
1: Daho tangan ku men itam lim musik ka men dah nyam tau menit menitam doh indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nun ni pa abin ngiyo hobi tam kar eh bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji gira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nun de tai pade
0: dapat tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha biang bulok manok nun nak ni ke
0: kerana sini nang halaman
1: bisa yuloh kita menalang nutih kira nun deh tenaan gaya-gaya na anda nyantam tinggi nang kan awi langen cang nah adui tike men nun deh nana lalan nah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya legula lah sih kah kau tike bi bersyukur lah awin ya ul teh hadi lang bang tak nanu tih
0: menutam melok tua ni kok. Okay. Sikira halam pasen hau ma pendak nah
1: di pasen. Hau ma. Lan piha da ok nyam na ke. Lan piha awi tam kuma ha sang dundi lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega ke kerja pa.
0: Saya kenap saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM.

0: alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio ta'am.
1: Okey, malak tu suminilan telah santai pala pukul 6 lebih. Mana ada dalam OPG tak alam segmen Biz On Air. OPG dahin harintam Selina Wan, ya. Ya, mau saya lebih man keling temawai MJ. Habara sama petang DJ Livan kena tinan, ya. Ya, sama petang juga keling temawai. Nuna pelahu man Miguel Mike John yang tak peji dahin telah lebih ani. Ya, mau saya kena main tamli malang tak peji dahin matau man pukul telah lebih di atang lasi nak program tam tak pukul 6 lebih ni dahin men uhanin itam peja-peji dahin dalok YFM Bidayu halangan pahmau men RTM Kuching. Okay, saya lebih senglarah maka belasan telok lebih ini ji lagu alang kenan David Juman lagu alang kuma halam Tuhan. Okay, barap sekundap teh halam Tuhan putung-putung dau abin halam paan peji dahin tam nyingau itam nurepah nyingan itam te alam nun tua tuk alang antam na putung-putung dau ti. Okay, mentelok alang nyadui loh ke ngina hadui telok laong den sayu te atang ka uhna lebih ani nerepa malam na ati, ya. Saya lebih senglara Tuhan memberkati tamlim aku Livan mau sekena mengkelok lim bye bye pesuk luak te jaka alang habeh.

selamat mengisi masa demuti pun punabar. Kerja mahir tempatan kakak industri aero angkasa teknologi satelit. Jambatan Batang Rambungan sakat siap tubun sawa ini. Air Borneo jual tiket birod Kuching Kuala Lumpur taja onu ini. Selamat gumi bersama dua ku film nabuang dan abar gumi YFM video demuti tongan abar. Bidang aero angkasa dua teknologi satelit biguna dan robi boga pikroja tempatan deogi pimane dan boga masam bidang. Gapi Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai sebenang iti nganya bisidia seeniat Sarawak taja satelit Sibungas Negeri Sibayu Sawa 2030. Industri satelit ida sijak biguna dan pimane aero angkasa pawatinuga kejuruteraan, teknologi maklumat, pembangunan perisian, elektronik, robotik dua analisis data. Perintah Negeri pun ngimpinumpuga nuduk pembangunan modal insan nganya notu Sarawak ogi pikraja mahe debiguna sen industri satelit dua ekonomi angkasa lepas suni onu. Ya sobat niti nudu media serupa sesi krakar dua onak skura pelajar kejuruteraan astronautik Irfan Anwar so University of Southern California. Pisua onak Sarawak dan projek nano satelit detaka antarabangsa pikirian bakat tempatan kungang mujur dan bidang teknologi bigatung dua jagin sutua nudu robis boga onak skura ngan morot industri aero angkasa. Jambatan Batang Rambungan adin meju pertaruh poin 2% siap. Gabi Menteri Infrastruktur dua pimasang pelabuhan Dato' Insinyur Aidilariwo Bisaya gimata nino dapat siap tuben soa ide. Negatin kerja pasang bahagian Sibungas kabel penahan mesiap sementara moi ada jurah oboh pasang. Gimata nino yera orang ayuh senjalan pesisir Sarawak. Du antara 4 projek gimata de ayuh de Sarawak de sakat siap dan soa ide. Yenang jambatan Batang Sejingkat sakat siap dan beresmeng. Dua jambatan Batang Saribas 2 sakat siap dan tuben soa ide. Sementara jambatan Batang Paloh ria siap dan buran semengeni. Ya sebenarnya niti nuduk pingar abar takkan melawat ke tapak projek jambatan Batang Rambungan. Fasa Sibungas projek Semarhan Boulevard dari jagin mercu tanda bau kota Semarhan ria siap Sibayu fasa kedua oboh kitubu. Menteri Kerjanomi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sepenang, belawat de 2.44 km omu weno, obonai de orang so Masjid Al-Mutakin,

Lagi-lagi Mirror lagi ada apa-apa ada Valerie Diab tu lagi ada Dawa E. Ini pun ada bersama ada segmen yang cepat dia. Anu itu dan Yumi dia kata itu anu itu Aju on Branju dan sawa 2026. Selamat bersama anu dulu sosok depan dan kaki sejak ingat Dogi dan jam di kota itu buat induga ingat. Dogi ngoji siaran kuih ngerusuk Facebook. Hai barapi ngoji ada dan Facebook. Mak kamu dia share posting dia buat induga like posting dia dan Yumi di kota itu. Ada lagi Rana Danny ya sorang Yumi nexo pengajit ama geng-geng awak harap nang so sihat-sihat dah tidur ke. Terima kasih ni dia ingat dia share posting dan Yumi kata itu hai Nur Atika, hai Jenny, hai kedai enjin sangkut lagi selamat selamat kami yang so Nur Atika salam masa JB okay buat tidur ke atau lagi Paul Skin atau lagi Henry Bali the Kupo Bumo atau lagi James Pengiran hai Lati Jemain during Gube aduh debokan kau dah bundau babeh wai tiang pakok pun lagi kau dah ngumi di kedai ti ok seorang ngumi nudu suatu pingan dikira ada ada ngaji pakai Facebook Robi sedang lagi ketek aja ini nang dibuka Facebook ingat the karik page YFM bidia page rasmi kau dua tinu yang dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click. Dua tinu yang dapat ngaji ke siaran kau dah ngumit ke dah itu pakai website rtmclick.rtm.gov.my rasan frekuensi kau ya no ni 0.2 de bandar Kuching ya de FM ni 0.2 de serian. Agar menangan setia bisa madu kau ini kerap kau beri ngarom dia atau bisa madang sek mengancam putih biasa. Lepas itu, pukul 6.30 hati-hati bersama Ngojit. Abang Ngumi, yang sedang sinar biata. Terus bersama, gerak bersama.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibu ngasi pun punaga. Tenaga mahir drum race kakat industri aero angkasa teknologi satelit. Jimatan batang rambungan jaga kemas ngah teben sawati. E Borneo kukat tempahan Pimno Beron Kuching Kuala Lumpur Peguru Anduati. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang tenaga mahir drum race Adi Bian Brang Mas Sampai Mandai suku berguna drum pitak aero angkasa ke teknologi satelit. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai Kidanang ati ina penyedia yang sian penyertan Sarawak yang mansang satelit Adi Sebungas Rais Ati ngasawa 2000 taru puru. Industri satelit dah keas bersengan di Pimandai aero angkasa pak menagah berkaitnya kejuruteraan, teknologi maklumat, penyekembang perisian, elektronik, robotik ke analisis data. Perintah Sarawak menagah tumpu di penyekembang modal insan yang netu Sarawak bian tenaga kerja adi bian pimahir bergatung, adi tumpu di pimite industri satelit saman ekonomi aero angkasa di Sunis Andu. Ayik dan Sakati ripas sesi kerakar bersama anak sekura kejuruteraan astronautik Irfan Anwar, so University of Southern California. Penyesua anak Sarawak drum projek nano satelit di takah air antarabangsa kirin bakat drum race dapat setama drum pitak teknologi bergantung ka jadi sumber inspirasi ka rebis bege anak sekura yang ngusa industri aero angkasa. Takah kerja jimatan batang rambungan madinati mejut protaru 0.2%. Gapit Menteri Infrastruktur ke Penyekembang Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Lariwo Sabahnang projek ana dapat kemas dengan teben soati. Setakat dati segmen Adis Bungas pemasang kabel mekemas ke tedeh mai dinge gi baba dokano. Jimatan ana ina komponen bas jalan persisir Sarawak ke kedah sopat projek jimatan baga di Sarawak adi jaga kemas dengan soati. Ayenang jimatan batang sejingkat jaga kemas dengan bulan Oktober ke jimatan batang seri bas 2 jaga kemas dengan teben soati. Sedenana jimatan batang paloh jaga kemas dengan bulan November. Ayik dan sarati lipas merawat ke tapak projek jimatan batang rambungan. Fasa sebungas yang projek Semarahan Boulevard rejadi tanda bauh kota Semarahan adi sindak rekemas bayuh merad fasa adi 2. Menteri Kejanemi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, Boulevard adi ambun di 0.44 km ane, dognai so Masjid Al-Mutakin neka Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Tarun ane jaka jadi kawasan yang diratus kanu aktiviti rekreasi tikuruk ka ngatur acara baga di Sarawak. Okos projek anak dok anggar lebih RM100 juta dengan fasa adi sebungas RM25 juta ke fasa adi 2 RM102 juta. Tiket Beron A Borneo yang pimno Beron Sekuching Kuala Lumpur adi berguru dok jual jadi tanda cukup guna yang penyekembang syarikat adi dok depu bedak perita Sarawak anak. Ketua Pegawai Eksekutif A Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin Kidanang perkhidmatan anak peju negap kesaling hubungan Sarawak ngani abang Sarawak saman antarabangsa. Ati rekuka rebis bega peluang kerja nemi dagang ka pelaburan. Perkhidmatan komersial adi sebungasi nga 20 anu bulan Julai biket nga pinu Beron so Kuala Lumpur ka Kuching nga 100 tepat guru dog nyidia. Yang perkhidmatan tetap 2 kari ni andu redokuka peguru so 20 di anu bulan Julai. Tambang Sarawakku sayang perungun RM175 sahala yang tiket kelas ekonomi ke RM706 sahala yang tiket kelas perniagaan saman suke Padang Beron ke sercas inyo.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atau layak kede, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel, puankah yen sien penerang tutos, atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

Okey, lagu punya pun lagu tempat-tempat dah Roland. Tempat lagu dia Bujang SS ataupun Slow and Steady. The Slow and Steady sejak dah Ngumi dekat ID bekerja teater sama dengan Cita Baru Ngumi dan Sina Bukar Sadung terus setia ngajit siaran kui dan Ngumi dekat ID segmen dengan campur nudu dan nudu jual baju dan sawah 2020 nom ngerasa faham di kosong nom poin ni di bandara Kuching dan di kosong ni poin ju frekuensi lah pengen ngajit sama-sama dan kosan serian dan dapat ngajit pakai aplikasi RTM Click ada suku minang sonang setiap yang dapat download dan ngeri suku Google Play Store ataupun charger depokan dan nuna model phone dengan ya jadi semua yang pakai Android yang dapat Google pakai Google Play Store waktu itu yang dapat pakai nanya website rtmclick.rtm.jv.my ataupun Facebook media sosial dia pakainya Adin bukan sejak page kau wifi dia dan Adin yang dapat ngaji secara live dan Facebook kau ok jadi kamu share posting ta, supaya dengan the sopannya dapat ngaji lagu-lagu pibur so saya kemungkinan cuba dia dua tiga mungkin Ngumi kena nanti aku dapat basa ngasih komen-komen ni kan send sejak komen ni kan dan ruangan komen Facebook ta, dan live ini yeah aku dah basa mungkin kau dah sena ataupun ada mungkin lagi senang pengepuasan ni yang ketika nudu para pengajit para tentangnya dengan yang sopan ni dari berkusi kan nika-nika jadi ingat apa ingin dan ruangan komen dibuka nudu suara-suara depan lagi dan jam dia kodak itu sebagai tengah jit abar dan sinap gurju sinap kersadu nap gurju itu dia gini buat lagu so Nazrin J Amba Kaisi Barang terus bersama dan wifi dia gerak bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam semuanya, semoga senantipun pun anda. Tenaga pintar abis negeri mengangkat industri aero angkasa dengan teknologi setelah. Jumatan Batang Rabungan jangka siap wang pangan suatu. Borneo memuka penyewa tiket Kuching Kuala Lumpur bertagih anda. Selamat datang bersama anak-anakku Dagah The Community Mesu YFM.

Pemancang tenaga pintar abi negeri masihong bidang pimanai perlu dari bidang aero angkasa dengan teknologi selain. Gapit Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Dr. Anwar Pai menang ti perlu tenaga pidia Sarawak era ngelancar selain wang suha 2020. Industri satelit bukan saja bergantung dengan pemandai aero angkasa penglibat kejuruteraan, teknologi penerang, pemancang perisian, elektronik, robotik dengan analisis data. Menang Pendidikan Negeri penumpu dengan pemancang model insan dengan ngancak Sarawak aduh tenaga pemandai datu dukungan dinan abih industri satelit dengan ekonomi angkasa lepas. Dan berhenti media rimpas sesi temubual bersama anak sekolah kejuruteraan astronautik Irfan Anwar masuk University of Southern California. Jimatan batang rembungan mesiap jubur taruh pen 2.7%. Gapit Menteri Infrastruktur dengan pemancang pelabuhan Dato' Insinyur Adil Lariwo menang jumatan jangka siap wang pangan sewati. Ya kerja masang kabel pindahan mesiap sementara mahi lagi nungkah tunah. Jumatan itu seninci jumatan nyambung jalan pesisir Sarawak dengan tingah mesu umpat projek jumatan bahas de Sarawak jangka siap sewati. Menang jumatan batang sejingkat jangka siap bonus meheng sementara jumatan batang seribas dua jangka siap wang pangan sewati. Nedaput penulis agah demasan yang suk kerja-kerja guna jumatan batang rembungan. Fasa sebungas projek sembarahan Bluebird merah siap sebayu neg fasa kedua. Menteri Ekonomi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang Bluebird kambuh ni pen 44 km. Tuna dejaran mesu Masjid Al-Mutakim tok Majlis Perbandaran Kota Semerahan. Dijangka tinan tempat rekreasi, perhimpunan dengan ngatur acara bahas de kawasan ti. Dijangka ngurang inya bibadeg de Bandaraya Kuching. Nemenang kos ngunah projek jangka nguna lebih 100 juta ringgit dengan fasa sebungas, nguna 25 juta ringgit dengan fasa nomor 2, lebih 102 juta ringgit. Penyewa tiket Air Borneo Kuching Kuala Lumpur muka ini peristiwa bahas dengan Nana pemakat Company Bilon dan nampu pada perintah Sarawak. Kepala Pegawai Eksekutif Air Borneo Megat Adian Wiria

Disilung lagi agak ada community. Ukraine kira kerjasama dengan Sarawak dayong sektor. Dikibirut sektor kegunaan teknologi digital dengan pemancang infrastruktur. Duta Bahas Ukraine dan Malaysia Dr. Hennedy Nekolenko menang Sarawak ada potensi bahas di bidang infrastruktur, ekonomi dengan teknologi de boleh tinan bersama dengan Ukraine. Ukraine pantu berpikungan Malaysia lebih lagi Sarawak dan kerja-kerja guna jaran jematan dengan infrastruktur dan boleh tinan nyukong ngakat bau Ukraine. Dan berhenti rimpas berdeput dengan pemak negeri Tun Pensri Dr. Wal Junaid di Tuanku Japar. Inya ratus sungka guna saluran media sosial dan betul wang guna report dan agensi perintah. Residen Bahagian Sri Aman Mahra Saleh menang guna akaun de kai betul iran nyusah pemkuasa iran puan dan ngelasai pekarati. Dan menang report de minang akaun kai betul boleh ngacak agensi telepon balik tinan puan penerang dengan ngelasai pekarati. Dan menang nyeratus itina makin nahi guna media sosial tinan ngeriport pekara-pekara lebih lagi na umuk paip dengan kerja-kerja perintah. Dan berhenti ada sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bersama Nyeratus Zon Selatan 2026 di Bandar Semangang. Hanya penyalah kai ngajah atur joran bahas dengan penyalah dadah duk dapud masa operasi bersepadu dadah di Bintulu. Operasi natur pada JPJ dan agensi anti dadah kebangsaan Bintulu. Pengarah JPJ Sarawak Nurizan Juli menang operasi tunah masuk pukul 6.30 masuk pukul 6 ke menu nak pukul semeheng bingara dan terminal bas Bintulu. Semerima bawa bas duk perasa dan semeng orang geriba duk nicek umok kasing pak semua na negatif dada. Pengecek ti dan ngacak semua geriba bas kaiman dada dan ngajak atur da jalan bahas. Subsidi RM150 era juga neg inya terayan kasung masa program penyihat dengan ngejek vaksin binatang tunah beda MBKS wang anu unum ti. Program ti guru pukul mahir setengah berpagi ne pukul 4.30 menu da Dewan Masyarakat MBKS Jaran Padungan. Pinarang da Facebook Office Veterinar Sarawak menang subsidi RM150 ti era juga neg 100 kasung da taban jaga ada lesen MBKS dengan medok vaksin. Kasung perlu lebih umur tuuh 6 bulan. Program ngejek vaksin anti rabies pan adu tunah selain guna lesen dengan masang microchip de kasung. Tinan mengenaga tipu unai benaca lagi. Tenaga pintar abu negeri ngekat industri aero angkasa dengan teknologi setelah. Kecamatan Batang Remungan jangka siap wang pangan Sawati. Air Borneo muka penyewa tiket Kuching Kuala Lumpur bitagih anuti. Dengan sian ketiaga kemenu da susun beda Nur Akila Arbain masuk sesan berita wals masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go itu.
0: Eh, ni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Ni bila bu nah ni bu.
0: Ni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Ni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mai ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Ba mu no dah kimi kulit mana?
0: Sebab mu kali taban bokon. Ti mau susah tak kau dah pangus kau na depan ngasong tak kau tane.
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak sih mai dari taban kau kispetal na.
1: Ba, dia mula bisa tak. Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, sebab mu ningat ku ti. Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi penguman Jepun.
1: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na ampun mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama ge yo mun ikit ano polo-polo kan jangan idip kedi na ikit ano
0: muti mak ngarah penguman ko
1: iti penguman cidi de bamu so no nyaman kiti na
0: ye muman kan ni aku man kati
1: hati yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua iti oni pak bigaduh pasal penguman so ja yo ge subanya man sejak penguman.

Lagu Timbangan Mendayung Kemang, lagu penghibur, lagu teman-teman The Pits Band dan ngaruh miti lagu penghibur nudu sosok di pinggan lagi bersama di kuih dan wifam di segmen ngancang pita. Selamat ngaruh nudu sosok di pinggan nama mata ingat dogi dan Facebook atau ingat dia derangan komen atau lagi Midday Sam. Hi Midday Sam, how are you? Selamat ngajit ya bersama dua DJ Philo dan ngaruh miti atau lagi dingat-dingat terbukan Johnny Onay yang selamat kami andu dan ngajit lagu Hasan duduk so-soanya dogi ngajit radio station berdia pinggang-pinggang wifi berdia akan kembali lagi member GBS Group Pembukar Sadung dengan semua lah ada Arab semua hibur. Veronica said hi, selamat dan ngumi, selamat ngumi andu niaga agak terpaguh ya Arab nang Veronica said pun paguh-paguh gas sihat-sihat ceria bisa madu rawang ingan yang nak serang ngumi yang peninggal YFM yang berada dengan madi sayo di Diki sejarah lebih sih di Kampung Beratan harap pagu-pagu sejak meman barangan ka okay, harap nak membusuh-busuh yang ada miti langit je lagu so Smokey, Living Next Door to Alice. Okay, pasti ada main lah. Harap nang Veronica set sabar, kajen. Ada pasang lah. Dan saya mengancam putih itu. Pak aku dah janji pukul kudu ya. Sabar kajen saja. Ya nang, saat semua pendengar terhibur mendengar sambil main-main. Sambil man-man. Sambil man-man. Okay. Terima kasih Veronica set. Kiong Lee Vindi. Salam mengancam putih. Geng-geng awak. Kasih perpemina YFMP. Harap sihat-sihat selalu. Baik jaga dan selamat ngarum semoga sihat ceria dan onu iti ina dua terbuka-bukaan Henry Bali The Jaya The San Bumo Charlie Chung Tizan Lime The San Semenyah Selangor dan selamat Rami selamat Ramadan Nu so Jackson Ritan kat semua ngarum di kas yun so pro peminat baru peminat setia YFM di geng-geng awak di barang yang Facebook dikit-dikit saja. Salam damai yang berserah selalu. So, Kampung Memuang, Parison. So, Jackson Ritan, ya. Raja Merikan, Nami Desan, terima kasih. Nanti ingat, dan share, dan like posting dan ngaruh midi. Enang, so, Nami Desan, enang, geng-geng wah, YFMD, kabar peminat YFMD, hai-hai. Ina, dikit-dikit baragi. Selamat ngumi ke bara. Selamat tak apa dingin. Okay, Raja Merikan, enang, di hai selamat kembali untuk tim DPB nga geng-geng PPSM BK baru minat setia YFM di salam manis nga musra seraru so si buran okay mati negah nanti ingat kawai kurus enak salam damai selamat ngancang buta enak selamat bersiaran di YFM di gerak bersama semoga dipermudahkan tugasan terima kasih Kawi Cruz yang nang stay tuned YFM di gerak bersama dan ngejit lagu Pulai Ka Sarang runjana dengan sebarang lagu lah okay tiada main ni siap lagu ya Hasan untuk Kawi Cruz dengan kawan-kawan Dogi Ngojit YFM dia terima kasih ni tingan lagi-lagi sejaya dengan Dogi dan Romiti itih lagu Dogi kecewa sit fire nangnya lagu kira evergreen ke lah lagu So Snipers kecewa tambah merana Arab nang ingat sobat ni doik dia kecewa mak dah kecewa dengan Romiti. Mereka dah kecewa sebab cinta ke? Kecewa sebab har-har demokan ke? Kecewa dek dapat riakman pinguman deraan ni kan dengan Romiti kan ni ke? Mak kecewa sejak sebab DJ dek pasang lagu deraan ni kan ya? Sebab deraan so ingat tibur ngajak lagu-lagu tibur dan saya mengancam putih. Terus sama tu kaya datik nama FM dia gerak bisa mah.

tetap budi diesel adi dok berurut so ni anubaran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen ni liter. Yang periksa atas layak kede naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siun solaman web budimadani.gov.

Okey, jadi sama-sama berkongsi dia. Rangku berkongsi ini dengan Dino Pasar. Report Gaya News Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak selama 92 jam. Bika kuasa merasa pukul 4 Ngumi Jaya. Nek pukul 4 pagi tiap pagi. Daun duiti Jun Beranju. Sawah 2026. Ngarum iti ramalan sen Met Malaysia yang hujan de kudu-kudu topat yang de bikin Kuching Serian Semarahan Siaman Betong Sibu Gapit Bintulu Miri Dua Limbang. Sementara ini topat dedoi jan yang seriki dua muka gerumang deraut muka sen 0.5 nek ni meter bigatung dua sobat-sobat laut laju asmeng nek 20 kilometer ni kan jam dua suhu dan arom iti yang 24 darjah Celsius nek 24 darjah Celsius. Iti era report gaya nu so Met Malaysia dan arom iti Jun Beranju 2026 dua tangan arom iti buku moing arom teater sama-sama ngeji program Radio Business. Asikah nanya dia tetamu dia ngaji kita sama-sama dan Radio Business pukul morning Arab di teater sama-sama ngaji dia ya. Thank you to the people with that. Lagu masuk Birayo Janji Cinta. This is Kasna.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan Abi. The segment Ngancang Petik, YFM Bidaya, Gerak Besar.

0: karito anu coklat sedunia ju enebran Julai dong nitah yang sita anu coklat sedunia sejarah pasal coklat lepuguru ngasuat 1550 kan ipuguru dong nanti Eropah sungguh sebengas i coklat terbis temegah di Amerika Tengah. Penyita anu coklat peguru dongnai di Begera Istini Ong-Ong alis Saman Malaysia peguru sesuat 2000 PI. Jemanjah, coklat ina keas pidno adi peit adi bin rempah adi keas yang bara dewa ngadaya kaya. Madinati, sop perik deput man coklat. Coklat bin bega antioksida, mineral dan vitamin adi kena yang perenggenan. Switzerland ina reis adi sekasan bega man coklat di Ong. Ana ina arong semang ni, neng semang ni 0.3 kilogram ni naan ni sewa.
1: Okey, barang lagi bersama dia aku dengan Wai Family Station ada peruah ragu-ragu pejabur dengan Rup dia kau dah idea. Saya kemudian ngancam peta. Terima kasih untuk dengan ni sedia lagi ada lagi bersama laki-laki sejak dengan lagi Pita Kilan lagi bersama dengan Rup Miti. Hai, selamat dengan Rup untuk ingan ada lagu-lagu pejabur dia jaya ada bersama tengah jita Elis Elawati Temaragu dan Dayung lagu Cinta Aditaya. So Nico dua Living Next Door to Alice so Smokey ya. Lagu Pimitia ogi ke lagu Pimitia dua ogi lagu The Ungu Mesi dia dan ngaruh miti dan list lagu dan playlist ok anu iti juan beranju yenu onu coklat onu coklat sedunia kepada coklat iti suka benang CD ya, mosia ke dua semua teman dah memang non-stop that pun area stop mesti tertuyak-tuyak dia mana coklat ataupun dark coklat ataupun coklat hitam menyenang itu dia sebenarnya boga pimagu antara yogi antioksidan dua dapat ke ngurang dapat ke turung jaga kesihatan jantung tu. Dua dak mood robis pagu lagi dua ngin pi magu ga nudu otak te iti dua tino ga dapat pimun lagi tekanan doya te pimat lagi HDL dua ngurang risiko 6 jantung ataupun 1 ya. Dua tino ga dapat ngurang stress. Dua dapat dah otak robis concentrate lagi ataupun dapat tenumpu ngimpi numpu ta dan ni pikara dua dapat da memori terobis kuat dua tino ga ngin kesihatan duduk kurit gonan titi dua ni lagi kebaikan coklat titi amamuta dark coklat ya dapat peramat lagi proses penuaan. Botul kaedah. Ini ialah kajian ya. Kajian demanya anda ya. Kura coklat. Amamata coklat hitam. Ataupun dark coklat dekat IT ya. Jadi semua ingat de warni ha. De nangnya. Ogi. Naik amalan cut sugar ingat. Nya ada saru cut sugar itu memang dia dapat dia man onioni barang ada ataupun pinguman ataupun piin dia pergi gula kadang-kadang semua teria ngurang sai depte dia man gula itu ingin dapat man dark chocolate ya supaya ada ogi ngasit rasa mosia dan perguruan titi kurang gula pun dek pagu ga boga gula pun robis gula pun dek ge pagu ada sadang-sadang si jaya okey jadi ada viewer dia tu ni lagu itu sa Eliza Suzina pada gingan derwani ada sai jobeng jobeng kira kenangan-kenangan doa maga ataupun nyanya ada ogi dan pingin dipingan itu khas lagu pingin pur khas nudu suatu pingan lagi-lagi siang dengan ogi lagu Eliza Suzina

0: berapa lagi atau dang radio visual business kali ti atau dia bersama duo Timothy Rasip Sokupu Abuang orang puncak Borneo ni naan belia di ogi kidip duo jua daging rabbit jarang-jarang atau kenal ngojit atau tipe doyo di ogi nai dagang di jadi tanda kau disekian nudu anje Timothy berkait duo oni di onda ingan minat nai dagang itu
1: okay. Asal pagi ya untuk masuk pulau betul satu budaya sama eh okey aku kenalkan depo aku ti Timothy Rasip sokup bawang okey aku start jadi rabbit sawa 2009 sejak aku mau balik ke sok Semenanjung lah balik ke Kupua dan aku menetap di Kupua dan aku mau start jadi rabbit ti sawa 2009 memula daripada dua dayung dan di dari sebenarnya aku kedip lebih ti di Kupua ti aku banyak mau pengalaman untuk aku pengalaman maksud deh sos Semenanjung aku mau gi pengalaman kedip sos Semenanjung tapi bukan kuantiti di Bogor deh aku kedip tang kuantiti di untuk hobi saja segala hobi main-main nak di Bang Boli ku di kawasan Boli ku di Semenanjung dan ni deh so apabila aku balik ke hati, aku rasa aku ansuba secara ini anang ingin nak memperluaskan lagi hobi kutih jadi bidang dalam dalam peniagaan.
0: Okey, jadi seterusnya, Soki pernah ingat soal bahasa Rebit itu tidak?
1: Okey, Rebit itu sebenarnya aku takut so anino so bedingan ku sebenarnya man dengan ya dia aku kenal ya pak aku kan kalik melalui Facebook kadang-kadang aku tadi ke kalik Facebook
0: oke jadi kada pun atau lagi kidip natang baik tenang di Bali atau lebih senang tadi kerja dagang iki kala kala di suku berguna mit perhatian yang do pet go pinguman pinguman natang piala titi lebih senai sana tadi kerja dagang jadi si talent sikit ya oh ni di pakai ingan maan ribet ingan iki
1: oke Iman rabbit aku ogi memang aku pilih di kedai pet shop leh bukan saja aku pakai baja rabbit aku dapat ke pakai koi di bekon maksudnya dari daun hijau oke okay, aku tunjuk leh nah itih maksudnya ketam ayam leh ketam ayam jadi ketam ayam tih yo nampak macam daun biasa-biasa tetapi yo mengandung khasiat di benak konak lah pagu maksudnya protein tinggi jadi dari masalah untuk lebih timane papio pun dari mengandungi getah dari mengeluarkan getah jadi lebih dapat mandau deh dapat mandahan di lembut deh di ujung lembut deh so selain ketum ayam aku gi tanam daun-daun lain ataupun otot teh pun ogi tanam di Kupua biasa atau gi tanam kunyit dan kunyit mungkin yang bon pernah kenyah deh nung kunyit teh bukan biasa-biasa jenang pat nung kunyit teh khas untuk

0: man ribet kunyit. Oke, ribet boleh man dan kunyit. Kono selain dan kunyit atau dapat dia daun pandan. Jadi daun pandan pun cuman yo ge. Kasiat teh kena ge. Sama daun kunyit. Kono daun jambu batu. Ah jambu batu memang tok mungkin tok macam plek-plek ingai tapi memang cuman ribet sebenarnya. Bukan jambu pin lah kon doh doh lapor jambu pin man jambu pin tu yo dah kasih teh doh kena yo boleh membawakan jadi beret beret tapi atau nyen jambu batu lah jambu batu dan daun mulberry daun mulberry atau lapor dah nyen daun mulberry lah mes rasa oh atau mesti lagi tak keluar kemeti jadi dan seterusnya daun pisang daun pisang daun pisang lah bab daun pisang teh sumber adalah khasiat kebaikan untuk rabbit teh untuk menyembuhkan sakit perut. Sekiranya rabbit tu noh lagi sakit perut, toki noh dia, toki eh noh kan dia doh keras cair atau dapat dayaman daun pisang. Pasal dari daun pisang susah tu kali ke, tu dayaman daun kunyit lah. Okey, kamu dari daun kunyit, daun mint atau nang eh, tu dayaman daun kelabas, jambu batu. So kemudian memang senang tu kali ke aku rasa, jadi memang boleh tu. Daun-daun mesti dapat membantu mengurangkan kos abok tu.
1: Yo.
0: Jadi tak semestinya untuk setiap ondu yang abok berlebih, bab abok ti roga pun bertahan. So kurangkan abok, banyakkan daun-daun hijau.
1: Okay, jadi kudu tipu umur lebih tinggi di dapat dengan menjual.
0: Okey. Untuk aku lejual lebih ti untuk anak eh. Tahu pun dua onu ataupun tahu lima onu untuk bakal anak kati mau cerai susu ya nang eh mau cerai susu sindo eh mau dua tes itu sindo eh tapi pun ku jual tahu lima onu dan tahu lima onu ke atas mau layak ku jual berapa ku jual no untuk bakal esok leh ah untuk di ayuh di pedaging pula pedaging atau tunai daging nang tadi eh umur mesti 7 bulan ataupun moy bulan ke sembuh ke sembuh semua 2 bulan ataupun di sawah lebih atau boleh naik penyembelihan atau boleh naik jual lagi tanah. Okey guys, customer aku di bukan seperti hotel hotel termasuk restoran pun pun okey order tetap cukup di bulan macam hotel yang akan order aku dalam di bulan yang akan order aku di bulan di sido ataupun tahun di sido ataupun dua sido kerja kau tu. Ingat permintaan eh. Ikut mogik dia tetap boleh. Di semerahan dengan aku customer aku boleh. Jadi ni dia tetap dijual aku. Jadi di sadong lagi ke. Ni jadi dua tempat teh memang aku khas bet sebala leh. Mano. Pasal ikut dah cukup aku akan bet sebala eh. Mano.
1: Okay, jadi tu tengah penolong tu ke Cik Timothy teh. So 2009 ni. No ke 2026 dang tipu mai sawa yang ada dagang daging rabbit itu. Lagi ke ingat plan dia peluas lagi dagang ini.
0: Okey, aku memang lagi plan dia peluaskan lagi. Mak tepat aku naik di hanya di tepi boli saja, di dengan boli saja. Enang hobi sebenarnya hobi itu itu dah kira di mana saja. Pasal terminat tang bidang itu di dengan boli di belakang boli pun atau boleh naik. Niatku di masa akan datang misiku dan misiku di masa akan datang mau pergi ke plan eh dan saya secara musya ayuh leh saya dang pusing Sarawak teh plan ku di masa akan datang mau pergi tapak di toyak ku dan ni anak tanah sobon ku lain nai no bayu puana sini ya tapi leh plan di masa akan datang memang mau pergi leh anggaran di tengah molot di tapak no mungkin dang lebih so tahu lah terus polong. Nah, jadi tidak mustahil bagi aku, ambil aku betul-betul lek usaha yang benar ti. Lagi pun benar ti yang mau bungkuk kenal aku lebih ti, aku gede lebih ti di Kuching ti. Mau bungkuk tanya kenal aku, mau bungkuk tanya pilih aku. Man bukan saja aku terkenal di Kuching ti, aku gede lebih ti. Aku pun mau nog Brunei, aku pun mau nog Kalimantan. Yang mau bungkuk kenal aku, man masuk aku customer aku sokan ni se Brunei. Kalimantan, Sibu, Bintulu, Miri, pulau gaya Baramno adalah customer aku dia muka milih lebih aku. Jadi aku rasa benar tih yang ambuk kenal aku kadang-kadang tengah harom pun tangku semong dua kundi pagi yang ambil whatsapp aku sekian ribit. Aku layan saja ada kelayan yang ugi dia masalah ugi stok. Aku kenang apabila aku sekian Baramno soking apa nomor aku inang kuring ngaso Google. Okey, deh lah. Memang gina Google lah. Kuring ngaso Facebook mu lah. Okey, memang aku gina dalam Facebook lah. Jadi aku rasa aku mau bukanya kenal aku mau puan bukanya puan aku lagi pun buka saja dang pusing luar pusing pun mau bogok tanya abrusan aku nok Sibu Bintulu milih kan ni yang kunang tanya nok Brunei nok Kalimantan kan ni nok Sabah kan ni aku tod daging lebit aku tod ke idip lebit aku tod dari bela kulit tati eh termasuk bela kulit tati eh kalau kena aku tod ke supply di balai tod di balai nong atas permintaan balai lah nah, jadi aku tod melalui pergerakan bas lah jadi lagi bas khas mit tukang besokku ataupun lagi transport bokon aku dia lagi berus penuh jual kan ni aku akan klaim ini balai yang balai tong teban lah ke customer aku menuh jadi misi dan misi aku di masa yang datang memang aku akan peluaskan lagi ternakan lebih putih
1: ini kayak sinas bayangan untuknya di luar dan ini di berminat di pebit pedaging itu ya, untuk dagang
0: okay. Aku syorkan lah bayangan di rasa minat oleh kedip ribit daging itu langsung ngerasa lagi minat lagi rasa nama income dengan bukan saja dengan kerja tetapi benda itu ribit itu boleh menambah pendapatan sepingan tu sebenarnya
1: ini nanti semua orang lagi terkenal di so di naan belia di lagi naik dagang daging ribit daging ya ternyata di segi kedip pengumuman penyihat dua cara prosedur cara jual itu di radio visual business atau sana kali itu berkaitan tuh kerja dagang rabbit tapi jadi dah kata berapa bau di segmen di Bokon aku Jason dan ucapkan buku terima kasih untuk sebingan lagi nengah radio visual business atau kali itu terima kasih.

Okey, lagi punya buat lagu ada berada live band itu Margo dan Janda Samuh. Ha, okay, lagu punya buat ada 20 minit pas pukul. Moi ngarom dan ngarom midi. Masih lagi bersama dan segmen dengan campur dia. Dua ni kasih lagi. Terima kasih yang diringan dan setia bersama dan ngarom midi atau lagi Landi Lambit Nenek Fila. Ada lagi Induk Kanowit. Good evening, Ina. Untuk semua pendengar YFM Bidayu, ceria-ceria selalu. Ada lagi Timothy. Hai, Timothy. Dua kawin kurus lagi ke media lagu. Dan ngaruh midi dan segmen ngancam putih. Okay, ingat dah lagi bersama dan ngaruh midi siaran dah selama terjam pukul Nuam Ngumin dah kena pukul Pri'i ngarom ya. Jadi dan ngarom miti rangku bikusin itu ingat yang pasal FIFA World Cup 2020 Nuam daki pelawanan pusingan semua Nuam Switzerland versus Colombia de dia notu ki pasukan de mujur berobot slot terakhir ke peringkat suku akhir yang dalam pukul 4 pagi itu. 4 pagi dan mohon berajuk pukul 4 pagi tiap pagi yang dapat ingat yang Switzerland versus Colombia round of 16 sikah ada mujul mereka slot akhir ke peringkat suku akhir tiap jadi tira antara perlawanan dia dapat teringat ataupun baru main bor se FIFA World Cup 2020 de saluran TV OK dalam pukul 4 pagi moi anda beranjuk ya da saluran TV OK yang dapat ningal ngirusu RTM Click yang ada RTM Click the rtm.gov.my ataupun ngirusu aplikasi RTM Click okay, di antara tenangnya de dapat sama-sama bikusin itu ingat pasal FIFA World Cup 2026 penyiar rasmi yang RTM.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, nyon ni kena naik papai ni.
1: Eh, mengasuh kot ni. Kelengar main bol nak.
0: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bayar ke maat kan dia. Tinggal sumbuk kali kan dia.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh.
0: Ingat ti dah, botol modok ke tilang. Dia mandi sama maat, kait dah ke depan. Deng, maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk nak gasak dengan drama kili yang.
0: Yo ingat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu dengan Sumia ke? Telefon ti pakainya telefon ke ginya pakainya dengan TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ketik telefon kan.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tu.
0: Dah aku ingat gambar ni tepak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat dengan bol di telefon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar na tiap tempat kati telefon kena. Watih ngak cara eh. Katiknya doh ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah ada pun dayung dah penuh-penuh leh. Nganti joh ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat tengok. Ngak watih eh. Ngak buka iti. Telefon ngati. Ngak tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ni ingat ni ke.
1: Mesti lah sikian tak. Aku salah tekan tak. Anu bukan. Ngak mau doi tiap. Okey.
0: Asyik ya nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type di.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah, kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tangga wang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah, ya.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka. Nah.
1: Yeah.
0: Ingat ya.
1: Oh, waktu ini padua. Patut ku ingatnya suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lieu ne, acan ningat telepon do tiba nak gol na inoh lieu ya ningat bol semena dapat gas telepon.
1: Patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click. Patut dapat ningat bol cerati. Pun dapat nang lo dikit dapat ku teningat. Foto nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak buna ni le jak cuma kogoh tu ya jak sembuh
1: hati no senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token na bekas nak mino ngijiling aku
0: ya.
1: Bulu dati dari milik kopi ya nanti ya
0: tu kuguru dati satu
1: pagu ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo luas so ino enggak dapat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: So, TV ti.
1: Minti pali tipo nah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, mana tek mati ne. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku kopi memang susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke. Pas uang dia.
1: Ya.
0: Okey, jadi kali ini aku bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya, no Ince Fokadun. Jadi, aku akan ngajit tadi. So, yo. So, okey, yo. Ningat FIFA World Cup.
2: Okey, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mungkin peluang dia aku ada ningat World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini bersama duo Encik Jerome. Agak jadi aku disekian saya ingat. So, Ki ingat ningat FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ningat FIFA World Cup, so RTM Click. FIFA World Cup 2026.

0: kak katik ah. Ponu ni ke ponu, mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kena ya, dari tubuh ku buat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak ni sidoh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor, pada tu saja ni dia, atau mula terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya leh ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba terobek ya,
0: betul terobek. Gulu
2: gulu ti. Kini ada ilmu tanya.
0: Nah, kalau siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu-gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti po?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mo tahu ke kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enok mo umur kang ti. Ko rasa doi di pesa to pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Dah aku si Ian na.
2: Kau
1: aku ngecek kau mati semula. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak mud no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau baca mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut ibu dukun geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otop ni nyepuan ni onap ni terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos beiti.
1: Oh bukorot dah.
0: Ah bukorot le.
1: Kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak begorot.
0: Ah, ngejit je, ngejit je nang.
2: So slow saja, relax, relax aja ada relax.
1: Okay mai tu. Ada lagi, ada lain tu mai.
2: Ngejek adak mata ya, ngejek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telepon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung, patut meter mau tanggut dengan sambung ah.
1: Okey mati.
2: Kehal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sahku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sadi kunog.
2: Pagelah.
0: Nombor mana nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.
3: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.

Lagi-lagi bimbang lagi ada apa tu pada yang lani timala timargu dan steady babe tu pada sini kerap pukul pergi ngarom dan ngarom miti dan pukul pergi dia tersama ngojit yang berita dan desen national fam berita dan apa sama-sama ngojit sebab itu ngojit segmen ngarom pawan dan ngarom miti pukul pergi orang sini kerap pukul semua ngedua terima ngarom sama dua DJ dari yang bertugas ngirsu siaran FM di 0.9 The Mandarin Kuching The Serian yang dapat kita bu di pakai frekuensi ni kosong ni poin ju makomut perlawanan sen FIFA World Cup 2026 dan pukul 4 pagi dia ngirusu saluran TV OK dapat ingat ni ngirusu RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.gov.my dua nutup suatu minggu nanti sejati bersama dan Romiti ada nanya biar pagi nak tumbuhkan semasa aku itu gas. Terima kasih ini dengan the ngaji siaran selama atau jam tapi sama dikira lah pakai frekuensi bagi sobat nanti ataupun RTM Click ataupun ngurus media sosial Facebook dan Romiti. Okay, nak tapi pagi aku juga serangkan Romiti. Bye bye.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini, disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital.

0: Negara Fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
1: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
2: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM di 06.4 MHz di Kuching. DJ.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Lagu Pramana Dr. Tepan pada Chris Hudan Gan dengan Ellen Kayan. Ngunci cinta 20 minit lepas pukul. Peri sing ngarum. Selamat ngarum. Selamat pada pedingnya drum. Segment ngarum pawan tayin ngarum. Andu wati ya. Andu dua. Beramang ngaju. Andu bulan Julai 2026. Angan bersama dengan ngaku. Jepa bertugas. Jenai labarit penkah di Jelala. Jadi bisa mengasuh. Praga petik terucap. Naka pekerus mengedua. Seterap ngarum. Rap sopra ngan drum. Buat senang. Rebih singan. Nadimah. Mian station wifi. Bidia sok dalam segmen ngancang petak tak ngamadin dega sakut dengan ada bersama ngaso pragbara tak neka pinaban segmen ngarum pawon pukul semendo strip ngarum sebaik tidak dapat sama-sama kedinga automasi YFM Bidia ni biasa barang ngarum mendo dua hatari ada dapat sama-sama kedinga program pinini buru tak demak ada pura ngedok susu ne beda penerbit Ibrahim Jangan ripasana hatari pucuk dengan pramana dapat tak neka pukul semendo strip ngarum serangan ngarum serangan pramana terus so pragbara bisingan adi Aiki bersama Aiki di Murad Mian Station Wifi Media RTM Kuching.

karito anu coklat sedunia ju 6 Julai dong nitah yang sita anu coklat sedunia sejarah pasal coklat berpeguru ngasuat 1550 kan i peguru dong naik di Eropah sungguh sebengas i coklat terbis termegah di Amerika Tengah. Penyita anu coklat peguru dong naik di begera istini ong-ong alis saman Malaysia peguru sesuat 2000 pri. Jemanjah coklat ina keas pit no adi peit adi pian rempah adi keas yang bara dewa ngadaya kaya. Madinati, sok prek dapat man coklat. Coklat bian bega antioksida, mineral dan vitamin adi kena yang perenggenan. Switzerland ina reis adi sekasan bega man coklat di ong. Ana ina arang semang ni, neng semang ni 0.3 kilogram ni naan ni soang.

Ragam ramai dari Dr. Bona pada Tony P.S. Ben. Napa? Terlalu 2 minit lepas pukul Peris dengan ramai. Terima kasih. Lebih sengan di Harvest Setiap sama KDYFM BD RTM Kuching. Harvest Setiap sama aku. Jawa bertugas di Jalala. Dari bersama dengan Sopra. Kena kau pukul. Semang 2 setelah pengarap.

dengan sabar kenang Madinah ti gede ya nampak apa ya dari min Arun sambil tengah ke ya harap so perangan pucuk peraman bisa mengake di wifi media hospital dapat bersama-sama ke dengan automasi tak perlu semang dua strip ngara banyak amat ke perlu semang senyara mentak dapat bersama-sama ke dengan Agak ada dua peruah di WFM Bidia. Kali pasal nak pukul semang suku singara benar-benar biasa di tengah program mana program penyanyi tak abdemba di dua peruah. Ngada susun daripada penerbit Ibrahim Jangin. Madi nanti taruh pertaruh minar pas pukul peri singara. Selamat ngarum surat peraman di barangan di Gip sama keh di WFM Bidia RTM Kucing.

Raga peraman dari Dr. Bapak Tony Osepoji Suruh Gaon. Aku nak kengen selamat tanya andu punya beranak ya. Tuduk penyanyi ta Tony Osepoji andu punya beranak dengan andu Mia Hendam andu beran Julai. Jadi dengan kada i edisi tanu punya beranak kan wati selamat andu punya beranak go. So ke di YF MMP dia taruh peruncuk menyerah pas pukul peris ngaram. Terima kasih di barengan hadi obestia Mia and station YF MMP dia. Jadi ngerti apa cuba peraman adapta ya. Ragu pemitik. So sama boy ragu di dan anak Katie. Ya, sama boy semambung ya. Terima kasih. Give sama KDY Family, Hard Team, Kuching.

menetap budi diesel adi 20 so di anugerah Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kede, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel, puankah yang sien penerang tutos atau dapat

Jangkat bunga payung ada Dr. Ban pada Alun Lupeng Peraman Soprak kepada ta di WiFi MBT ya. 50 minit lepas pukul peri singar berkena ke berdengar yang penyebaran Soprak ya. Dan agak itu dirga ya di kedai-kedai kawasan. Ingat agak jauh bertaruh kes berkait dengan keadaan rega di dalam rekod setekat Anwati ya. Apuan ka pengunjuk bertaruh kes 6 mah berkait dengan harga di dalam rekod tadi ni Abang Rais berkeluk sondi di bulan Januari nekah Anwati cu anu bulan cu 2026 atina penerang sopakar perubatan penyihat awam bagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ina Dr. Hazlina Yahaya. Ekdan nangga perungun kes ina 50 peri kes meribat kelesuan haba 6 kes strok haba exertional 4 kes strok haba classical dengan masing-masing 2 kes hyperpyrexia anina sungguh adi skasen bergatung tipu berpantang kekejangan haba ngana kumulatif kes penikabes kekal 4 kes ina 2 naan dari 42 suak di Pulau Pinang 22 sewak di Kedah dengan 2 anak anak di berumur 2 sewak di Negeri Sembilan dengan 4 sewak di Perak. Tina 4 kes punya kebes berkait dengan kes keadaan gaya anu di suku peras pun keadaan gaya anu direga ya. Ingin berai di fasiliti penyihat awam sentiasa bersiap siaga dari segi sumber manusia, kemudahan rawatan dengan bekalan perubatan dengan netu rawatan dapat dongeng radus duduk ngera adi terjejas puankah golongan-golongan berisiko bergantung berat ke masyarakat orang asli seninang anak berai sentiasa ke pantau kes penyakit berkait dengan haba di dalam rekod dengan netu kes hati puankah anda mati dapat dua gerindung terduk berbisi golongan adi berisiko bergantung ngana amanya dan itu ada pengan kemedi kawasan pun ke di tempat di rega amanya ada mok pergi dengan sukup aku menaik ke kemedi keadaan gaya anu adi peras adi peras amanya ya amanya rada di sepak sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak isai tim kerana dia kena dijadi. Ingin eh, kemudian nanti 52 minit lepas pukul perisi ngarap dengan pukul semangat ngarap tak dapat sama-sama kini dengan kasi ngarap di 20 hari WFM video sebenarnya jadi tetap cuba peraman adab tangan raga peraman Sofiona adat piningan.

Selamat bingara bersama aku Leja Game Agah dan Bingara Siti. Projek pengunah Pusat Kanser Sarawak dan Kota Semerahan itina umum fasa penting wang opis Menteri Kerja Raya KKR Anuti ngunah taklimat tender dengan lawatan tapak. Taklimat ini libat kontraktor dan lulus

Di pidaan Pusat Kanser Sarawak Eratunah Bangi Hospital Jantung Sarawak de Kota Semarahan. Hospital ti Iranyidia Taratus mengkatel dok lebih lengkap dengan perkhidmatan pesakit luar dengan pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, pemindahan sel stem dengan terapi selular. Ti sekaligus meningkat kapasiti berian kanser de rakyat Sarawak da ini tampal. Projek de tapak luas mengpen peritaru hektar tunah secara reka dengan bina berajah dengan keperluan da urutinata pada Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM. Projek berajah lebih ini bilion ringgit di jangka wit masa 60 bulan tinan udah siap dengan sasaran siap serta beroperasi sepenuhnya neksawa 2022. Pengunah Pusat Kanser Sarawak udah tinanggung perintah negeri sebayuk kosti udah bayar balik pada perintah persekutuan mengda udah situju sebayuk siti. Projek pengunah jaran Batu Kawah jaran Stephen Yong itinah naik jadual pengunah dengan umur siap taruh poin mahi 6% berbanding sasaran asal 2.7% Dr. Prima Jun dari impas. Gapit Menteri Infrastruktur dengan pemancang pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Lariwo menang projek beraga 200 mahi juta ringgit jangka siap bulan 2023. Projek dipan ngelibat pengunah jematan kamu 74 mahi meter mata sungi Moyan dengan ini buah jematan mata sungi Sarawak. Siap nak projek di jangka nyugan penguntung nak beribu ratus denguhang jaran dengan penyedia jaran dah lebih lancar selamat dengan efisien. Pengunah tinagih tunah seminggu Februari Sarawak City. Perintah Sarawak terus berdas langkah ngelawan pimpinan VAP dengan cara cegah pendidikan advokasi dengan intervensi awal lebih lagi ancah bala daungot. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kecerahan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang perintah Pan Kainulak mungkin ira ngumit kira pengundah kejaman puno neg VAP dedek masa daerah mana. Menipan ti perlu kajian sepuno bersiap sedia ancah ratus dengan tahap penyedar de Dato'. Dan yang nak tidak ini sidang media Da Kuching. Bagi timpul Januari Tok Jun Sawati, kahi 100 terprima operasi pengat kuasa VAP udok tuna. Sini lebih 1,400 ml cecair VAP beraga ini pentaruh 4 juta ringgit udok rampas. Lebih masa dah sama kahi 1,542 program penyedar dengan advokasi mutuna de seluruh Sarawak. Dengan saya tadi agak dah bingkar tidur susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen pertama semasa RTM Kuching. Sampai ngarit dengan Salam Malaysia Madani.

Radio Brahma So Steve Cross Karik Penyonang Semang Tara Minat Pas Pekor Semang Singara Meripas Satik Terhadap Sama-sama Lagi dengan program Penghibur Tak Berdemba Ada Peruang Ada Susun Pada Penerbit Ibrahim Changin Ina Haja Dengan Etap Jual Brahma Ada Berteri Dengan Roger Brahma So Chris McKenzie Dengan Ragu Diden Venalia Kasi Di WFM Bidia RDM Kuching

Okey, terima kasih dengan selamat mengara dengan semua lelaki ni dan bersama dengan aku dan Ngerti. Dengan dan Ngerti ya, kita balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dan lagu-lagu mesu bala penyanyi-penyanyi tap dema kita. Dan tiap ngara anu dua, aku sentiasa balik bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap dema kita. Ngibur bila kita lagi-lagi kita ada minat lagu-lagu dema.

Okey, masih bah dengan lagu termasuk Steven G. Moll bila bersama dengan Mary Nosin. Dengan tini lagi, ini lagi lagu masuk Mary Nosin. Lagu berkenaan Ijan di tiap pagi. Lagu-lagu demah peluah ada YFM Bidaya. Minah ada segmen penyanyi tap demah.

Oh ya, masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu Demar, lagu-lagu Dah Peluah Tiap Pengara Anu Dua, tempat dengan Dah Peluah, lagu-lagu Demar, lagu-lagu dengan rekod dengan RTM Wang Sewa 80-an. Jadi ini lagi vokalis ataupun penyanyi dari kumpulan Tis Ninche Maria Noib dengan lagu Mak Nosal Suni.

ya, masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan sedia menegak semua boleh kira yang ngerti. Dengan kita ngisi program lagu-lagu demak kita bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tetap demak kita ngerti.

masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu terhibur dan juga setia pada semua bila kalian dengar nanti. Lagu Martin masuk Cecilia Davin, lagu terkenal Mitya Bida pun. Dengan ti ni lagi lagu masuk Cecilia Davin lagi, lagu berkenaan Nakit

Saya nak slow-slow lagu kita dengar nanti ya. Lagu-lagu Demar ya. Lagu-lagu yang direkod dengan RTM Wang Puun Soa 80-an. Ihok bala penyanyi-penyanyi kita ada taya direkod lagu dengan RTM ataupun taya direkod lagu Belati daripada Kitam. Belati ni dua rekaman Belati mekuun bala berlagu ya. Pakna lagu Belati masih doga simpan ami the archive RTM. Mengenepan dunia ti makin bauh ke bauh, makin canggih ke canggih, pakna barang-barang Demar de mengti masih doga simpan sebab ti seneng cie ini masuk rata RTM. Okey, balik lagi dengan ni orang penyanyi kita dan rekod lagu dengan RTM. Kan kita masih ingat dengan Cecilia Rindon. Cecilia Rindon ti juruhebah de radio RTM. Pak sebetulnya sebenarnya nama ti penyanyi sebetulnya. Ihong lagu ne de abi akai RTM ti. Dengan ngerti aku ngeban ni lagu mesu Cecilia Rindon ti ini orang juruhebah kita de mau mepincen lagu mengenai Idipko. Nah, kita isi program lagu-lagu.

Mungkin lah lagu masuk Juruhebah kita ya, ada kalah tugas dengan radio RTM Sisli Adinon. Suara na memang berkena saja suara na paguh na masa na Juruhebah pak na berlagu pun suara na paguh lagi. Okey, masih bersama aku dengan lagu-lagu pengibu, lagu-lagu das dia aku naga semua boleh kita ada bersama dan aku dah nyariti sampai tok pimangan program kita penyanyi Tab Demba dengan kaliti kita bersama dengan ni lagu de teban beda Kristina Renyuas bersama dengan kumpulan Mix Just Vibe. Abah keh ku pikir mu'u dengan ni lagi lagu na daerah Pinambung ku dua lagu dengan reti senencia penyiposan suaku mesu Kristina Renyuas bersama dengan kumpulan Mix Just Vibe.

0: Cie, ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyekene nya ra gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyekep.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau daku. Cie nak parih ku nyeken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasah garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lama. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingare-ngare mungti. Iya enje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku Ed nak ahi lagi.
0: Wang mani mudamu nak payak ngunah wang haram ni. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menurut namu. Puan mu damu. Damu tanangnya skema puan mu.
1: Ketna tuan skema. Tuan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana kusih menang me tuan skema. Skema titunnya dengan akal inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalah damu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya na. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku napa damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

Indonesia Mah 2 dengan lagu Mesu Christina Ranyuas bersama dengan kumpulan The Nature's Vibe. Lagu dengan Abah Ke Pikir Mu'u dengan ni lagi lagu Matina Penyiposon So Aku. Oh, masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu The Tumit Genumpul Ku Tina Nengibur. Bila kita ada minat lagu-lagu demba dengan reti dengan sekali lagi terima kasih negara semua belakini. Dengan nyunung lagi dengan lagu The Pilih Ku ngerti lagu masuk di Richard Kudi. Di Richard Kudi ti ini orang penyanyi de kalanya lagi lagu dengan kumpulan The Mitchell's Vibe. Lagu berkenaan Dayung dan Pikirku. Minat ada program penyanyi tak kenal.

Okay, kita masih dari dengan program penyanyi Tab Demah dengan program The Piluah lagu-lagu Pidayuh The Demah. Bala ada pengen rekod lagu dengan RTM ya. Ihong betul na bala penyanyi-penyanyi kita Pidayuh The rekod lagu belati orang sewa 60-an tadi na. Aku cuma milih saja aku kudu lagu de ada dah bi akai pemik dah bi library ami Piluah ku ke semua belakang dengan reti. Dengan nyiluk lagi bersama aku dengan bala penyanyi-penyanyi Tab Demah kita.

Lagu masuk Billy Ogis, lagu dengan Doi Suka Lagi. Cuma lagu dengan kita ngibur bila kita ada bersama dan aku ada biaya segmen, ada biaya program penyanyi tab demak kita tiap pengaruh anu dua lagu-lagu dah pilih ku dengan ngibur bila kita ada bersama dengan aku. Jadi ianya punya masa berlalu kita sampai tok ke pinggan mas program penyanyi tab demak kita bersama dengan lagu-lagu masuk bala penyanyi tab demak kita ada pilih ku ngibur bila kita ada ngerti dengan bagaimana tengah bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demak masuk bala penyanyi tab demak kita orang minggu bau tiap ngara anu dua pukul semeng suku bingara.

0: sama ada pengarap pewen sepukor pis ngarap nepukos mengdua strep ngarap
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarap pewen.

Raga Pramana Sofredi Thompson selaku Kamelia Pramana Sofraga Herbi Singan Nadia Bestia Mian Station Wi-Fi Media RTM Kuching Bapa Setia bersama mengaku di Jelala di Wi-Fi Media dalam segmen dengan rompon ngana terima kasih geh di barengan adi meh bisama dengan Wi-Fi Media awal segmen dengan rompon ta ayat dengan remati ngah aku negah ku harap keberangan menyeraman dengan ragu-ragu di medok mi ada Herbi Singan Nadia minat ragu-ragu dembak ya tambah sama-sama kita dengan program pingin bertab demba bersama dengan penerbit Ibrahim Jangin. Ngah kemudian ke yang dengan adik kerja serama tenurak kerja pengenaingan yang dengan sahabat kunama dinati kedai media mok kajian adab kerai berserama dua sedara isa isa na prima dikena-kena iya nah ngar mati kedengan adik awal berser mekat terpengaruh ngar mati re ini ngak main bor ya ha ha ha selamat berser dengan adik berserama peramuan terso peragangan adik berbestia sama ngaku ngar mati di YFM Media Segment Ngaro Mok Pawan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sama ada pengarem pewen. So pukul pis ngarem dan pukul semang dua strip ngarem.
1: Masuk ujut kamu, ya panunganmu as.
0: Di Pramen, bersama.
2: That's right. On time. Here we go. Dan segmen ngarem pewen.

Ragaran ada Dr. Ban pada RDM di beda Midnight Strangers Cinta Dua Sipang ngata bicu dengan Ramana ada petang ragu so RDM di Ben Nye Jona Zombie Cinta. Terima kasih yang sama ngarum di barengan di Bapak Mien Station WFM Bidia RDM Kuching.

Hello, di jam ringan ragu ramah nak di Dr. Bana berda Michelle Matthew ngarau gede dan dosa nege. Mesti kena meta mana ke kapan ben segmen agar bawa entah terima kasih di barengan nanti mau bersama ke dekat jam ini nanti di YFM BD ragu discussion di Dr. Bana berda Fernando Edman. Aku di dendota munano aku coba bertugas di jelalang yang seramai ngarum ke soprag dapat tinggal berdengan ya tak nak berkata aku bertugas terima kasih bye bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

dog ut kesok, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

atau keutkesok, angkah dog layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi jera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog keutkesok, angkah dog layak musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan agi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dog 6 TB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pini bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Kelingat main bola nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung na bai. Bayu kemat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botot modok ketilang. Jangan di nama atrait dok tepan. Dong maat ya bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Oke, kita pun ngamen bol. Sumbuk mau gasak ningat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tuin.
0: Dah aku ningat gamalnya tu pakai ti. Aku lihat ni. Aku dah ngajar moki wat gayang kan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar na tiak. Tapi kati telepon kan oh. Watih ngah cara eh. Katinya doh ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah doh pun dayung dah penuh leh. Nganti yo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ngah watih he ngah buka iti. Telepon ngah ti ngah tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tak. Baku salah tekan tak anu bokon. Nggak mau doi tiak. Oke.
0: Asik. Ini mati bih. Ni ingat di yuk. Nah, wati ingat. Ngatikan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepas ini. Ngan type di.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah. Tino. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah ini tiak tangga wang mau paksa ganti ya.
0: Ingat tekannya aku tekan kan. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu nak ya.
1: Yo.
0: Okey boh. Siap dia mau download. Okey baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh waktu ini padua. Patut ku ingatnya suaknya ingat telefon doi nya tiak ingat TV.
0: Inoh lio ne, acan ingat telefon do ti tiba nak gol na inoh li, yen ingat bol semena dapat ingat suak telefon.
1: Oh patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada
0: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Pun atau nang lo di kiti dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak bunak ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat ino senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tiak token apa kasih aku nino ijiling aku
0: ya.
1: Bulu dati dari milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek kulu di kursi sofa.
0: Yo, tengah mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, gua so ino, kenapa ti nengak so TV ogi ke, dati ogi nang ti ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: So TV ti.
1: Miti pali ti pon lah. Muti, kena pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: So padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik mati nih. Ya, penuhnya.
1: Belum aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click. RDM

dog utusok angkah dog layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong angkah dog layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Sungguh menya manyah gapang amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi mungkin lebih sok 2 minggu sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersindek ngera adi dok enam TB. Terka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak. Nakit jaga penyibisi kat adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak yang suak dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosun ting ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Dog ko itusok, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ko itkesong, ankah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

Jak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi dong media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kami bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutkan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kami bergerak dengan aktiviti beken. Program Taruh Aduana dari Dekuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu.

0: kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Asok rami terkuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Dok ke utusok, ankah dok layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia.

di dapat teban pinyi kebus. Kemui dua kot kesong, angka dua gerayat busing, nakit ngut tawan anda nga piin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wat ke hospital. Rakah begaut adi eta temit dapat nyeramat asem.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kader dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutos pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook Section.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra api, so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook

menetap budi diesel adi 20 so di anubaran Julai 2026 kredit dapat dak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada nai pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutos atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

0: Sony FM. Gerak bersama. Gerak bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita Datin Positi. Aku harap semua kita sihat terasa supaya kita semayang dan berpagi seti kurang abang kita negni bacaan ayat dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanya Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan timputi Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dan timputi Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti, penyalah miti, kai jadi batin, masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da timpo siti supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kayang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami Tuhan senaga mami sepanjang anu ti baik kami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya penyusah pejuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi kami kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Jom tadi Studio Madin berpukul 6.30 Isan. Pemain kontraktor di Rednai Pusat Kanser Sarawak dan jaka Redong naik ngak beran Januari sewa 2020. Di sisi kedua dogdai dia sok tipuh ada dan tetap kaedan jaka kemas ngak beran Mac sewa 2020 Mei. Projek jematan Batang Sejingkat Madinati meh ditakah prii pro 4% kaedan jaka kemas ngaburan Oktober adire. Selamat Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isan so YFM Pidaya. Projek naik pusat kanser Sarawak di Kota Semarahan Madinati meh ditakah main kontraktor repas Opis Menteri Kerja Raya KKR ngatur sesi taklimat saman merawat ke kawasan projek anak Mijah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantal Linggi Kidatnang taklimat anak dognai ia nak bara kontraktor adi meh mujur derm prakelayakan yang kidaan kangra pasar skop projek ana. Ati inah, sian kontraktor ana dapat nyedia plan reka bentuk saman gaya penetap adi skasen kena yang projek ana sebayuh tender i dog peruah. Kontraktor adi dog senarai pendek dog yang tipuh neg beran Oktober sewa ati yang kidaan plan ngera sebayuh PMN dog naik nga beran Januari sewa 2020. Setelah anak Dato' Sri Alexander Kidatnang, Pusat Kanser Sarawak redong naik bersindek nga Hospital Jantung Sarawak di Kota Semarahan. Ayanang pusat anak rek biaran taruh ratus simang kater adanya dia perkhidmatan ia pesakit luar nga pesakit dalam, perkhidmatan diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pemenah sel stem saman terapi selula. Nga penyiagi pusat ana ngara adidau kanser di Sarawak reks irna pemudah naik rawatan bersepadu dini terunian. Projek ana adidau nya jaka kemas dog naik nga sewa 2022 dog naik di kawasan bayah Simang Point prii taruh hektar pakai gaya reka dan bina nanyam aturan adidau tetap pada Opis Menteri Penyihat KKM. Projek berga rebis ni bilan ringgit anak dog meranya dia bedak perintah Sarawak ka ongkosan redak bayar pari bedak perintah persekutuan nanyam sepakat adi bedak setuju sebayu hati. Projek naik pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK2 Madinati meh ditakah semang taruh peratus anak inah 5% dia so adi sepatuti. Gapit Menteri Infrastruktur ngak Penyekembang Pelabuhan, Dato' Insinyur Aidil Larewo Kidatnang, projek berharga 550 juta ringgit ana dan jaka kemas ngak beran Mac sewa 2020 Mei. Menyo tipuh merawat ke kawasan projek ana, ayanang kerja pengenai adidognai Madinati inah saman naik Dewan Convention pasang tibung-bungan saman naik tepat na moto adi Madinati mehneg tikat dua. Setelah tanya Dato' Insinyur Aidil Kidatnang, projek naik jematan Batang Sejingkat amu 2.2 kilometer Madinati meh ditakah prii peruk 4% kai dan jaka kemas dog naik ngak buran Oktober adire lebih sawar so tipuh adi dog netap. Ayanang kerja pengenai adi dog naik Madinati inah saman naik aran di Sejingkat ngak Tanjung Bako nanyam piawayan aran berkembar Arf Rimah adi jadi aran disebungas i diribu projek jalan persisir Sarawak adi dua. Kani mekemas, jematan anak dapat muat arong 5,000 moto ni anu kairek jadi aran bas yang ngera adir bisindek yang di ka Kuching. Bekan soana ayah namah nang perintah Sarawak menegah kira rek naik aran beken di Sejingkat yang nora susah aran badeg adi nuju ka Kuching.
Setadana Dato' Insinyur Aidil Kit Adnang, Jematan Sejingkatana Raru Buguna ianya dua projek PAS, Ana Inah Padang Beron Tanjung Embang nga pelabuhan rawat bas amai I murak pemenu neg 5 kilometer. Bekan soana ayenang peritah Sarawak kira re naik jematan nga aran bauh adanya jawit perkawasan adi besendek adi saman jematan Batu Balat. Ayenang projekana mehdognya benar di ribo atur pimansang Malaysia nombor 92 nga penitah beranya sinek taruh ratus juta ringgit. Pujuh dingin nga agah. Peritah Sarawak pujuh pederas dingin penurai derem ngatat daratus bedak deh ngudut vape pakai rakan negah pendidikan advokasi nga intervensi awar rebisi depan baratu babao. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak nga penyenang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kit Adnang, peritah menegah kada renetap aturan negah puno yen vape di Tipoce. Sungguh mana ayenang perkara anak berguna di pemerhati sok-sok perkeparan penyedia masyarakat saman takah penyerada ratus adi bergatung. Ayenang sok beranjenuari negjun sawati, perungun 100 taruh-perungun rimah operasi kuat kuasa vape mehdognai ka so kiangana rebis 1,400 ml in vape berga ni poin taruh 4 juta ringgit dog serapas. Bukan soana ayenang setekada tipuh anegah 1,542 program advokasi nga katuh takah penyereda mehdognai di Sarawak. Setadangana Dato' Sri Fatimah Kit Adnang barat dayung di Sarawak bina penurak bas derma penyekembang rais kadeh kaes jaga institusi rawang. Ayanang ngarabian penanggung derma pita ekonomi jadi penguruh komuniti kasuagah derma naik pengubah sosial. Ayanang buk wanita Sarawak adidak peruah barang sewa inah ni sok tanah pengatun tunduh kerja pengenai saman penurung baradayung. Bukana adik penguruk dok peruah sok sawah 2,000 simeng, madinati mehbir 400 rimah personaliti derma berang masam pita ka edisi sawati penandang 20 taruh personaliti adik mehmucur derma pita ekonomi digital. Dato' Sri Fatimah Kidanati tipuh mansang buk wanita Sarawak 2026 adiden Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Ngara adi ngusa pitak kiminyang di bakalalan nga long semadoh dok mitik bedak peju'u jaga kualiti beras adan nga natu berasana peju'u sirna pemitik adi bergadung. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong Kit Adnang beras adan biar rega pasaran adi rebis bergatung so beras biasa ka ati re dapat nambah dingi penyedapat ngera. Ayah Kit Adnati tipuh rami serah mesin pembajak yang kawasan Parlimen Lawas beramah nga pendetan peritah yang negap dingi ekonomi masyarakat sepapasar so beramasam inisiatif adi dog natap. Tipuh Ramiana, taruh perunan ngera adi bermah sok baklalan, terima injinana berga rebis 60 peri ribu ringgit. Mijah polis Kuching nakap dua naan dari rakyat sok derem rais, amai bin dadah syabu bat ni poin kosong 2 kilogram berga rebis 50 ribu ringgit. Pingubak polis Kuching ACP Alexan Naga Chabu Kit Adnang so dua ngara adi berumur taruh perumai ngak 50 di sawak dong nakap di kampung Bintawa Ulu ka dari berumur taruh perumai sawak ane positif dadah. Polis menegah serapas duit rebis taruh ribu ringgit dong bisaya nang asir adi dong siin so dadah adi ngara jual. So dua ngara dog nakap neg semempat anu beranati ka kesana dog nyasat diribo Seksyen Taruh Perumai B Akta Dadah Berbahaya Sawak 1952 adi teban hukum gantung nekebes
kamay dog dapat sara. Ngaku nga masagah ko paribasa pun po ni. PMN yen kontraktor adi rednai pusat kanser Sarawak Donya Jaka redong naik nga beranak Januari sewa 2027. BCCK2 dong naik tia sotipuh adi dong metap kai Donya Jaka kemas nga buran Mac sewa 2020 Mai. Projek jematan Batang Sejingkat madinati meh ditakah prii 4% kai Donya Jaka kemas ngaburan Oktober adire. Ngane kasati da agah di drum me pemenyu biatah yen Isanisan Nawati adi mendonyo sun beda Muhammad Al Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Isanisan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat Isani Sanata berapa dengan di Isani Sanoti di derma segmen Maka Kerimu Has Takais di YFM bila yang di 0.2 MHz so Kuching di 0.2 MHz so Serian YFM bila yang gerak bersama Isani Sanoti di DJ Afina House. Selamat Isani Sanaka Soprek ka Damai ka Soprek atau berapa dengan di Isani Sanoti ya. Dalam ta sama-sama nyeraman adep ta nga ragu-ragu peraman di Isani Sananwati arabi sega dalam ta sedia pangkahnya dia adep ta nura kerja pengenai ta di Anuati. Okey Anuati mai anu beranculai sawa 2026 anu taruh. Jadi ini mana di berangai dengan pukul ju Isani Sante agah di drama pemenyo bukar sadung dapat doga kedingah ya.

Jam dah setelah dan pukul 7 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, semoga sentiasa pun pelaga. Penibu kontraktor Pusat Kanser Sarawak Jangka Tunah berani sewaktu 2027. BCCK2 jaga masuk jadual asal jangka siap berantaru sewaktu 2020. Jematan Batang Sejingkat Idina peri perempat peratus siap jangka siap sepenuhnya beran semuheng sewati. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangin Agah dan berpagi ti masuk YFM Bidia. Projek muna Pusat Kanser Sarawak di Kota Semerahan itina merut pasa penting wang opis Menteri Kejaraya JKR ngatur taklimat serta melawat tapak anunya nuna. Taklimat dog nupan beda kontraktor dan berjaya ngajar syarat prakelayakan. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalinggi menang taklimat dengan nerang skop projek dengan kontraktor guna reka bentuk sebayuh proses tender. Kontraktor senarai pendek juga timpuh neg beran semuheng sewa 2026 dengan pidaan cadang masing-masing sebagai penibu udog tunah wang buran ni sewa 2027. Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang Pusat Kanser Sarawak era tunah desesah Hospital Jantung Sarawak di Kota Semerahan. Hospital sedia 100 semua katil lengkap dengan perkhidmatan pesakit luar serta pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, minda sel stem dengan terapi seluler. Yang pesakit kanser jangka dapat berian di pusati. Projek tunah di kawasan Semeng Puan Pri'i Taru Hektar tunah cara reka dengan bina ngajar penetap Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM. Ongkos projek lebih ni bilion ringgit ialah tunah di timpuh 60 bulan dengan jangka siap sewa 2022. Belanya guna Pusat Kanser Sarawak untuk tanggung beda perintah Sarawak jangka bayar balik beda perintah persekutuan ngajar dah setuju sebayuti. Projek mengenai Pusat Convention Borneo Kuching BCCK2 bimaju kerja fizikal senik 5% lebih jaga masuk jadual. Gapit Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Lariwo Pidaan bimaju projek sementara peratus jangka siap berantaru sewa 2020. Ongkos projek RM550 juta idina fasa guna struktur Dewan Convention dengan masak mungan. Tampan kudang muto bertingkat mesenek siap tok tingkat 2. Berhenti nak balap penulis agah memelawat dek tapak projek de Kuching. Dato' Insinyur Aidil Lariwo menang projek guna jematan Batang Sejingkat. Itina peri perempat peratus siap senicih ni peratus lebih jaga masuk jadual asal. Projek jangka jaga siap masuk jadual asal berasumuhang suwati. Kerja-kerja guna mengenipan numpu guna jeran da Sejingkat dengan Tanjung Bako. Jematan kamu ni pen 2 km tunah ngajar spesifikasi jeran berkembar arimah. Dan sebengas jalan dorongan projek jalan pesisir kedua. Wang siap jangka dapatinan semengrimah ribu muto tiap anu masuk kawasan pesisir neg kawasan Kuching. Perintah negeri ngerancang nguna jalan tambahan dan Sejingkat tinan ngurang jalan badeg dan merit neg kawasan bandaraya Kuching. Dato' Insinyur Aidil Lariwo menang jumatan Sejingkat tinan nyukung projek bahas guna Padang Bilon Tanjung Embang dengan Pelabuhan Laut Jejeb. Jematan sedia akses lebih pantas bagi dua projek dengan juhuk kurang 9 km. Perintah negeri yang guna jematan dengan jalan bau nyawung semua kawasan berkait piberet jematan Batu Belat. Projek melulus dorongan rancangan Malaysia ke-2 menan belanja senek 100 juta ringgit.

Pesulung lagi agah de berupagi ti. Perintah Sarawak pederas langkah cegah tabah unguru COVID mengatur program pendidikan advokasi dengan intervensi awal. Menteri Pemacang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang perintah bayungunah pemutus kejaman nyua ruko beb sepunona. Dan berhenti nak balap penendus agah de Kuching. Timpu berani nak beran enang sewati kahit 165 operasi penguatkuasaan berkait beb metunah. Lebih 2,400 cecair beb beragas ni pen taruh 4 juta ringgit do gerampas. Tempoh bersama 1,542 program pintian dengan advokasi bertunah dan negriti. Dato' Sri Fatimah Abdullah Pidaan Dayung Sarawak batung jawab de tiap pasar pemancang negeri. Bala Dayung jadi pelindung institusi memak pigerak ekonomi, pinuuh komuniti dengan ejen pengubah sosial. Nemanang penerbitan buk Dayung Sarawak tiap soa tenantian jasa dengan sumbangan bahas kaum Dayung. Tiguru soa 2009 tok idina penerbitan buk Dayung Sarawak tiap soa tenantian jasa dengan sumbangan bahas kaum Dayung. Tiguru soa 2009 tok idina mengumpul 400 ribu personaliti dari macam bidang.

Kelas premium dan ahli peminta MUS-900 dengan dapat tindan nama pencuun. Ahli Parlimen Lawas Dato' Hendry Sum Agong menang beras adan ada nilai pasaran lebih datu banding beras biasa. Dan berhenti wang daput bala penundus agah wang nembugun program bantuan mesin pembajak bagi kawasan Parlimen Lawas. Kahit apur orang penginyang bersebab kelalan dengan long semado terima bantuan ti minan belanja kahit lebih 60,000 ringgit. Penyedia mesin bajak ti ada nulung cepat kerja sedia kawasan umuh ngurang kos pengeluah dengan nama asal pedi. Dua orang dari duk tahan polis Kuching anunya nuna sebab nyimpan 2.7 kilogram dadah jenis syabu. Ketua polis daerah Kuching SCP Election Naga Syabu menang. Suspek masing-masing berimur taruh permahi dengan 50 unit sewa duk tahan di Kampung Bintawa Ulu. Dadah duk rampas beraga lebih 50,000 ringgit. Suspek berimur taruh permahi sewa positif dadah sementara dua orang lagi negatif. Polis ngerampas duit kahit tak lebih taruh RM1,000 hasil masuk nyawa dadah. Dua orang suspek duk tahan itinah neg semungumpat anu berhenti. Kedua nyasa turun yang seksen taruh permahi B Akta Dadah Bahaya 1952 dan gaban hukum gantung sampai kabus sekira deput bersalah. Tidak mengenaga tipu una benar-benar lagi. Penipu kontraktor pusat kanser Sarawak jangka tunda berani 2027. PCCK2 jaga musuh jadual asal jangka siap berantaru 2020. Jumatan batang sejingkat idina pri 4% siap jangka siap sepenuh berasmeheng suatu. Dengan sian ketika agak berpagi, Dok Susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk sesan berita was masa RTM Kuching, Dok Snalin pada Maurin Anjang. Salam Malaysia Merdeka.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ragu dan pada titik Kamal Ragu ada dan Rindu Semalam ya. Okey, jadi jam tadi Studio Madin 2.5 minit di pasar pukul Ju Isan Isat. Jadi mana dia berangai ngah pukul Ju setengah di agah di drama Piminyu bau jagoi dapat doga kedengah jadi ngada atau pejuang dengan pramenta karitik Ragu dan pada Tony Peace Band Ragu ada dan napa-napa.

0: YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmuhas.
1: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Pukul 7:30 pagi. Sebungan sedemutik pun bunabar, kontraktor Pusat Kanser Sarawak sakat nyenang buah nunyok buran di sawat 2027. BCCK2 siap awal, suap masa di menotap sakat nyenang siap buran taruh sawat 2020 moy. Gimatan batang sejingkat siap 4% sakat nyenang riak siap buran semua ngiti.

Bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suak YFMD, Demutik Tengah Abar. Projek Pusat Kanser Sarawak di Kota Semenahan Adin Memorat Takah Tender Daki Opis Menteri Kerja Raya KKR menai taklimat tender do merawat tapak sumia. Taklimat inu melibat kontraktor delayak sen proses terus. Tersina nuduk pengarang Abar lepas merawat Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi sebut nang sesi nu mengatur ngannya norang skop projek sa kontraktor dapat setia cadangan tukuh do plan pemasang lekasan bau semayuh oboh not tender oboh notap. Kontraktor de layak ketakas tusa obongin tipuh nek bulan semung sewa 2026 nganengin cadangan masing-masing sebagai kontraktor oboh nunyok dan bulan ni sewa 2027. Dang masa desamah Datuk Seri Alexander Nanta Linggi sebut nang Pusat Kanser Sarawak oboh mimuh sinek Hospital Jantung Sarawak de Kota Semerahan. Hospital ini huriat setia taruh ratus meng buah katil duh perkhidmatan pesakit luar, duh pesakit dang diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pinah sel stem, duh terapi seluler. Inuh riak tambah kapasiti rawatan kanser sen rakyat Sarawak dan ni topat. Projek dedang kawasan Semung Point Pri Taruh hektar inuh obuh nai pakai gaya reka duh pina nuna da benotap da upis Menteri Kesihatan Malaysia KKM. Projek deman beranya rebis ni bilion ringgit inuh mit masa 60 bulan ni siap duh sakatnya nang tajah operasi sebayu sewa 2022. Projek Pusat Kanser Sarawak berbayar dak perintah negeri dia sebayu berbayar pari dak perintah persekutuan kedak dak obos setuju sebayu ti. Pemasang projek Pusat Convention Borneo Kuching BCCK2 ponu 5% au rebis awal so masa dak benotap. Gapit Menteri Infrastruktur dan Pemasang Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Leriwo sebut nang pemasang projek ira semung taruh peratus dua sakatnya nang siap dan berantaruh sewak 2020. Projek de broga 550 juta ringgit ino metajah mimuh Dewan Convention meredah kerja pasang bungan. Ruasan ino kerja mimuh tepat pesan muto bitikat pun red siap neg tikat kedua. Ia sebut dan itik untuk pengarang abad terah merawat tapak projek de Kuching. Dan masa sama, Dato' Insinyur Aidil Leriwo sebut nang projek jimatan batang sejingkat mesiap pri perpat peratus dua ni peratus awal suak masa de benotap. Projek ini sakatnya nang siap awal ino buran semeng suaiti. Da arok disiap ia dah kerja naik orang de sejingkat duh Tanjung Bako. Gimatan de 2 kilometer dok bemimuh nuna standard orang Bropid R limo ino ira orang sepungas dari buat projek jalan pesisir kedua Sarawak. Asa mesiap tiap sadi gimatan ino sakat nyenang ria apa pakai dak rebis semung rimo ribu muto dang nikan onu duh jagin orang ayuh 100 dari odi ke Kuching. Perintah negeri pun plan ria nama orang de sejingkat nganya na orang bidodek dak dan orang demorit ke Kuching. Dato' Insinyur Aidil Leriwo sebut nang gimatan sejingkat sukup biguna sen projek Padang Birun Tanjung Embang dua pelabuhan Raut Turup. Gimatan ini riang ngurang pimono ke suatu projek ini kurang semung kilometer. Perintah negeri pun plan riak mimuh gimatan do orang bau dan nyamung suat kawasan berkait antara gimatan Batu Belat. Projek ini mau obongi bonar dari buah plan pemasang Malaysia ke semung dua pakai skat beranya kira taruh ratus juta ringgit. Kitubu dua habar. Berita Sarawak Kitubu zamannya pakai web ngerusuk kerja nak pendidikan, advokasi do intervention awar dupan amat dupan anak muda. Menteri Pemasang Dayung Anak Koput Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah sebut nang peritahraan ke ria zaman nyaa pakai web sepunuh asuni sonu. Sungguh mono
inuh perlu kerja perhati di punok pengis dia ratus duh takah penyodar bergantung. Ia sabut dan niti dan sedang media di Kuching. Centipoh berani negeran nom so iti ni kan ratus taruh perlimo operasi kuat kuasa berkait 2 Feb mabuh pono rabis cu 1,400 mililiter cecair web brogani poin taruh 4 juta ringgit mau buang rapas. Dan tipe ada sama, ni 1,542 program penyodar 2 advokasi mau buah pono dan seluruh Sarawak. Dan majlis diboken, Datuk Seri Fatimah Abdullah sebut nang tanggungjawab dayung Sarawak cukup diguna dan pemasang negeri. Barada munuk bukan sejak ngerinung rawang, pak angin sumbangan dan ekonomi ngubak ratus duh teban perubah depaguh nuduk ratus. Ia nang buk dayung Sarawak deboh peruah birang sawak antara tanda terima kasih nuduk baradayung. Inuh mau bertajah sen sawak 2009, duh negadin menguruk serita 400 rimoh personaliti dan bergemasan bidang. Ia sabun dan itik terataja buku wanita Sarawak 2026 The Praden Sarawak Women in Digital Economy The Kuching. Buk bau hinu melibat pisua 27-20 taruh personaliti dan bidang ekonomi digital. Nya ada agi pimuruh de baklalan duh long semado obo miti ada kitubuk jaga boras adan de asli. Inu nganya notu produk premium inu sen pimiti ada bigatung duria nama pengdapat bara de mono. Ahli Parlimen Lawas Dato Henry Sumagong sebut nang nilai pasaran boras adan robis bigatung banding duh boras biasa. Ia sebut itih nuduk media repas tajah program pendurung serah mesin pembajak sen kawasan Parlimen Lawas. Taruh puru orangnya dagi toya suak baklalan duh long semado terima pendurung ino pakai sekat beranya robis 93,000 ringgit. Nyit ino liat perikas kerja setia kawasan pimuruh podi ngurang kos pengeluar duh namah asir podi. Rakah ini beramah duniat perita renguat ada ekonomi ratus dua pasar amata nya ada gitaya pakai begok masam penurung. Dua orang dari tempatan abotaan dak polis Kuching Sumia ruban jikun kira ni 0.02 kilogram dadah basa syabu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Chabu sebut nang suspek dan masing-masing bi umur taruh perupi 2,000 sawah ini obotaan di kampung Bintawa Ulu. Dadah dok pengerapa sidah bitoket lebih 5,000 ringgit. Suspek bi umur taruh perumai sawah positif dadah sementara nikan orang ada negatif. ACP Alexan sobut dan itik nuduk pengarang abar The Kuching Ngumi Sumia. Polis pun ngerampas lebih taruh ribu ringgit boten duit bisaya nyenang asil cua dadah ino. Suatu suspek obatan reman tajah tiap sepagi nuk semumpat onuburan iti. Kes pun nyasat dari bot seksyen taruh perumai B akta dadah berbahaya suat semumpri rimuh perdua dua de teban hukum gatung. Dengan kungamas abar ku paribasa pun-pun, kontraktor Pusat Kanser Sarawak sakat nyenang obuh nunyok bulan ni sewa 2027. BCCK 2 siap awal sok masa dah bernotap sakat nyenang siap bulan taruh sewa 2020. Gimatan batang sejingkat siap peri 4% sakat nyenang dia siap buran semua ngiti. Demuti sejak abad dia menyusun dak Muhammad Al-Hadi Syamsawi dia menukar kang sinabau dak Vanessa Denny. So, seksyen berita awas masa RTM Kuching, salam Malaysia Medani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi,
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.